bantuan dari BPBD Kabupaten Pesawaran dikerahkan ke lokasi. Amukan api berhasil dan satu unit bantuan dari BPBD Kabupaten Pesawaran dikerahkan ke lokasi. Amukan api berhasil dijinakkan.

mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga, dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Bareng-bareng lagi kita goyang asik-asik pagi kali ini langsung dari Studio 1 Radio Trirama FM. Sampai dengan jam 8, bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

sepakatlah untuk bareng-bareng terus di Madu Jelly. Asik. Selamat kembali menikmati indahnya pagi ini. Lagi pada ngapain nih pasukan-pasukan goyang nih pagi ini? Lagi pada sibuk pagi ini. Semangatin terus ya kesibukannya ya. Lagi masak Mas Putra. Lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Bareng-bareng terus sampai dengan jam 8 pagi nanti tayang. Kita bareng-bareng sama pasukan goyang di kesempatan pagi kali ini. Masih dari balik kandang aku hari ini. Dari Studio 1 Radio Trirema FM Lampung Timur. Setelah kemarin ada di Radio Gistar FM Lampung Barat, sudah ketemu sama pasukan goyang yang ada di sana ya. Luar biasa sekali. Sekarang giliran aku langsung dari Studio 1 Radio Trirema FM. Bareng-bareng terus pokoknya sampai dengan jam 8. Bareng sama Susu Kambing Etawa juga ya. Sayang kamulah esnya au. Iya ya, September S-nya apa? Sepakatlah karena banyak banget ya produk-produk promo kita. September paket hemat masih tersedia di seluruh jaringan Trirema FM Net, keluarga semuanya. Yang ada yang mau pesan lagi boleh, silakan. Langsung hubungi CS kita. Kira-kira pengen apa pagi ini? Pengen produk apa yang pengen dianterin? Boleh, silakan ya. 0831 760 600. Bisa pergunakan untuk bisa memesan produk-produk yang pengen kamu beli. Aku live-nya di seluruh jaringan Trirema FM Net pagi ini keluarga semuanya. Dari kota Bandar Lampung sampai ke Lampung Barat. Semuanya pada gabungan bareng sama Madu Jelly untuk hari ini. Serta untuk yang

nonton secara visual, boleh silakan ke beberapa media sosial kita ya. Di TikToknya TikTok aku, tapi kalau di aplikasi biru langsung boleh di Radio Trirama FM Lampung aku live-nya. Asoy, asoy, asoy, asoy. Kasih lagi yang enak-enak sampai dengan jam 8. Bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

yang terus juga disponsori sama susu kambing Etawa Premium. Kalau katanya besti-besti aku mah esnya semangat untuk panteng, asik ya. Kalau kata kamu apa tayang go esnya di September ini ya? Kalau kata Mbak Mega ini apa namanya? Semiliar katanya. Semangat untuk semiliar ya. Bunda Widiri juga sudah gabungan pagi ini. Thank you semuanya. Pasukan Goyang Mania dimanapun.

hubungan tentunya ya. Esnya selalu panteng sama Mas Putra Asoy. Bunda Widuri esnya semangat untuk Makario Mas Put. Siap. Semangat juga ya untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing etawanya.

ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Lampung yang ada di seputaran Mandala, yang ada di seputaran Tandus, yang ada di seputaran Uman Agung, Faria Agung, Bluro ya, Terbanggi Mulia. Boleh datang nanti ke Radio Inovasi Lampung Tengah. Jadwalnya itu hari Sabtu nanti ya. Kemudian dilanjutkan hari Minggunya ada dua lokasi keluarga semuanya. Yang ada di Kota Metro yang lagi pada panteng di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro. Kamu boleh datang ke Radio Duta Paramita Kota Metro untuk bisa ikutan cek kesehatan hari Minggunya ya. Atau yang lagi pada panteng di 93,1 Radio Trirama FM, kamu boleh datang lagi ke Studio 1 Radio Trirama FM ya. Dapatkan produk-produk sepakat kita September paket hemat sekalian untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis ya. Oh, semalam Sigit dari Duta Paramita. Siap, Git. Ya, yang mau gabungan via live TikTok boleh. TikToknya ke TikTok aku ya. Dwi.

belum dibacain, mohon maaf sekali ya. Mohon maaf sekali kemarin kalaupun ada yang tidak terbaca. Yuk, dikirim lagi wawanya, yuk wawanya. Wawanya ke nomor Trirama FM ya, yang ujungnya 9310. Yang kemungkinan kemarin belum aku bacain. Semoga kamunya tidak ini ya, tidak marah sama aku ya. Jangan malah-malah dong. Cukup yang itu yang malahin aku. Au. Kasih lagi yang enak-enak ah. Masih bareng Putra terus sama pasukan goyang di Madu Jelly. Come on.

kali Mama Zahra. Sebel aku tuh kalau belum mateng terus Mas Putra udah live katanya. Ganggu ya Ma ya, ganggu ya Ma. Nah Bapak tuh disambi sambil masak ya. Ada Mbak Mega ternyata udah panteng juga di live TikTok ya. Si Biang Rusuh juga sudah panteng. Bunda Gaiska yang ternyata keluarganya pada panteng semuanya ya. Tadi ada siapa ini? Bu Ayu ya, Bu Rete, Bu Ayu. Bu Retenya Bu Suprapti. Selamat bergoyang Bu Ayu. Asok.

katanya. Ya gitu memang, makanya asiknya Panteng Radio itu bisa disambi ngapa-ngapain mah. Kalau sudah siaran langsung begini, via visual agak ngeganggu memang ya. Pagi Om Putra, pagi juga, duh pusing, daring lagi katanya diperpanjang, betul 2 hari lagi ya daringnya ya. Semangat yang lagi pada menjalankan daring ya. Bener-bener atuh ngerjainnya, bener-bener ini apa namanya, bener-bener belajar. Jangan dipakai untuk main game online. Pak Cupli, good morning, selamat pagi Pak Cupli. Kemarin aku nyari sayur untuk Pak Cupli, ternyata aku tidak dapat sayurannya. Sarapan Mas Put, pakai pisang hoyeng. Siap mamanya, ini dari kawasan Tandus juga ya. Semua yang ada di Tandus tanpa terkecuali, semua yang lagi pada banteng sekecamatan, sebut di Mataram semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8 bareng Putra terus di Madu Jelly tentunya. Yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa ya. Waalaikumsalam Pak Cupli, terima kasih sudah ikutan gabung pagi ini. Teh Nani, tetep layar dulu atau teh, biar naik teh. Ayo, ayo burukan yuk. Tap-tap dulu yo. Mas, oleh salam dari istriku tercinta, katanya masnya ganteng banget. Oh. Ya, salam untuk istri tercinta ya. Alhamdulillah. Iki, terima kasih ya Iki Putra Linggo ya. Kita ke Wawa dulu ya. Kamu silakan aja tap-tap, bantu tap-tap layarnya biar naik kita ya ya. Ibu Sarima, apa kabar Ibu Sarima? Dari kawasan Banyumas Pringsewu pagi ini sudah banteng lagi bareng Putra, bareng sama pasukan Goyang Mania. Sikat! Sikat! Asoy! Makasih Bu Sarima, panteng terus ya Bu ya, bareng Putra terus setiap pagi ya. Heru!

Sepertinya mah tidak ada ya. Aduh, bahaya suaminya langsung nyamperin orang itu yang bilang suaminya. Kok berarti kan berarti suaminya udah setuju. Ya kan cuman salam doang. Nginem. Ya silakan. Ini Sari lagi nginem katanya. Aku nanti bobok dulu ya nih ya. Siang udah siaran lagi. Tolong, matanya udah masih ngantuk ini. Wes, rasido pasar aku sebentar doang. Udah guys kak, 30 menit lagi. Tenang aja, sabar ya. Sepakat, esnya semangat selalu panteng sama Om Putla katanya. Oh, makasih Mama Andre ya. Sehat selalu Mama Andre yang lagi pada panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang semuanya ya. Kita terus bergoyang sampai dengan jam 8 pagi aja. Suamiku pun mengikhlaskan mbak katanya. Tolong Mbak Mega, sarapan pakai sayur daun singkong. Ada ininya enggak Mama Aca? Ada ikannya enggak? Ikan yang sudah meninggoy setahun. Enak kalau digorengin itu Maya. Selamat sarapan Mama Aca. Om Yusuf juga lagi sarapan katanya pakai ikan tongkol katanya, mantap. Makasih Om Yusuf. Mbak Wartet, apa kabar Mbak Kutayang? Selamat bergoyang ya. Digisting diguyur hujan katanya, alhamdulillah. Kalau kemarin di Gistara sore kemarin ya, di Liwa kemarin hujan. Walaupun tidak merata, tapi di seputaran Gistara FM kemarin hujan. Begitu aku OTW, hujannya turun kemarin ya. Makasih ya Mbak Wartet, sehat selalu Mbak Kutayang ya. Jaga terus kesehatannya ya. Bude Sunarti, Bude Sunarti kemarin gak ketemu sama aku kemarin, gak bisa datang kemarin ya, kata di Rama FM.

yang sudah meninggoy setahun katanya. Selamat menikmati sarapan pagi ini ya, Bude Sunarti ya, dari kawasan Kalibening. Mas Tony aja aman kalau ketemu sama aku Maya. Mas Tony mas sudah sadar kalau istrinya begitu. Sabar ya Mas Tony ya. Di ini aja, dibanyakin aja sabarnya. Teh Nani masak apa Teh Nani? Good morning tayangku, esnya sayangnya wes sarapan katanya. Sama kangkung katanya jadi ngantuk. Teh Nani sudah sarapan pakai kangkung. Sebenarnya kangkung mah tidak bikin ngantuk ya, kecuali kamu makannya 2 piring pagi-pagi baru. Asoy banget tayangku, asoy banget. Kamu mah gak usah kemana-mana ya, pantengnya di seluruh jaringan dari Rama FM Net saja. Selalu dihadirkan denang yang enak pokoknya. Yo yang mau ngeborong susu kambing etawa yo, 200 dapat 3, 200 dapat 3. Hanya di seluruh jaringan dari Rama FM Net tayang.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
3: Bisa.
4: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
3: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali. Kita goyang lagi,
5: bro. Mainkan DJ enak sekali yang terus bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya di kesempatan pagi kali ini. Terima kasih sekali pasukan-pasukan Goyang.

96,3 Radio Kanza Tridatu, serta yang lagi panteng langsung di 93,1 Radio Trirema FM Lampung Timur. Kita terus bergoyang, kita terus bergoyang, bergoyang sampai dengan jam 8 bareng sama Madu Jelly, terus tayang.

0: nggak usah digeser-geser ah gelombangnya, enak di sini aja ya. Yang banyak sekali pasukannya, yang rajin jajan nggak disebut yang rajin jajan. Yang rajin jajan juga selamat pagi, yang tidak pernah masak ya, hobinya cuman beli. Aduh, takut kesindir nanti nih mah, takut ada yang kesindir. Ini aku tidak menyindir, aku mah ngomong apa adanya aja ya. Pagi ini banyak sekali menu-menu yang sudah disiapkan sama tayangku ya. Ada yang pare, ada yang daun singkong, ada yang kangkung, ada juga yang masak genjer. Umi Restu masak genjer katanya. Biar semangat kali ya, apa para restunya ya dimasakin genjer sama Umi Restu. Ajo Anan, apa kabar Ajo Anan? Terima kasih ya. Yang rajin masak nggak dipanggil Cita yang alo tayangku. Mbakku apa kabar, ini yang rajin masakin aku juga ternyata ya. Makasih Mbak Yuan, kapan aku dimasakin lagi Mbak Yuan? Kangen dimasakin apa sama Mbak Yuan ya? Sambal tongkol Mbak Yuan. Sambal tongkol besok ya. Sama kerupuk udang, ah Mbak Yuan paling tahu kesukaan aku Maya, paling tahu banget. Ayo kapan katanya, nanti ya. Nanti aku kabalin ya. Nanti aku yang masakin katanya. Enggak, kamu mah masakinnya tempe bosok, enggak mau. Oh, enggak amat aku sama Mbak Mega dimasakin ini, dimasakin tempe bosok, wegah ya. Mbak Merianti, apa kabar dari kawasan Gedung Tataan Pesawaran? Selamat bergoyang. Ada Bunda Mardiana, apa kabar ini? Dari kawasan Kalirejo, katanya sudah ikutan panteng bareng Mas Putra ya, bareng Om Putla pagi ini. Bunda Mardiana terima kasih ya, sehat terus ya Bun. Bunda Rafa, apa kabar ini? Dari kawasan Pandan Surat Pringsewu. Tri Rama bikin ini, bikin semangat paginya meronta-ronta katanya. Oh, luar biasa Bunda Rafa. Makasih ya Bunda. Bunda Mardiana panteng terus katanya. Terima kasih sekali. Ibu Sarima, semangat juga ya. Jangan lupa sarapan ya. Mbak Yuan habis ngapain katanya, gobios Mbak Yuan. Mbak Yuan habis ngapain ini, habis aktivitas ya. Semangat terus ya, gobios tayang katanya, tapi tetap asik sambil panteng sama madu jelly. Mas Ahmad Fernanda, apa kabar dari kawasan Poncowarno? Terima kasih ya wawanya ya. Kemudian lagi, aku masak lele mangut loh. Apa lele mangut-mangut? Mangut-mangut gini.
1: Mangut-mangut kalau itu Maya. Kok aku kekal ya Allah katanya.
0: Terima kasih ya sudah pada panteng bareng saya Madu Jelly pagi ini. Pokoknya mah panteng terus, gak usah kemana-mana. Masih ada sekitaran 7 menit lagi loh ya, masih banyak waktunya. Angeli, apa kabar Angeli? September S-nya apa? Selalu rindu sama tayangku. Oh, terima kasih Angeliku. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Dari kawasan Tulang Bawang. Mama Rehan, selamat pagi Mama Rehan. Hari ini pada libur, nggak libur sih, daring, belajar online ya. Semangat ya Mama Rehan. Hidup pare. Bunda aku tayang pagi ini juga masak pare katanya. Bunda single, apa kabar Bunda single? Kok mesti ada barengannya Mas Putra ya? Kalau aku masak pare pasti ada barengannya. Enak, aku juga seneng kalau pare ya. Timbang genjer, aku mah mending pare ya. Terima kasih pokoknya keluarga semuanya ya, yang sudah pada panteng bareng sama Madu Jelly pagi ini. Dikasih selalu sehat, dikasih selalu rezeki yang banyak ya. Terima kasih loh kemarin yang sudah pada hadir untuk ikutan cek kesehatan gratis bareng sama Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Bunda Rosana, Mama Anica deh aku manggilnya. Mama Anica, terima kasih sekali Mama Anica. Sehat selalu ya Mama Anica ya. Alhamdulillah bisa ini ya, bisa mampir ke rumahnya Mama Anica kemarin ya. Salam untuk semuanya ya Mama Anica ya, dikasih sehat ya. Bunda Ulfa, sedampah liwa. Lagi gedubra-gedubru katanya mau daring. Mak Yadiba terima kasih ya, wawanya ya. Mak Erara tambah luhur terima kasih. Tetap jadi pendengar setianya Mas Putra katanya. Mama Eka tadi sudah masuk di live TikTok ya. Mama Zara juga wawanya udah masuk mah. Kemudian ada Mbak Italiana Nasution, terima kasih sekali Mbak Italiana. Bu Muslimah veteran, terima kasih ya. Sarapannya pakai nasi goreng katanya. Bunda Oleng, apa kabar tayangku? Sarapan sama pisang.

dong. Kang Alan Mebel, apa kabar Kang Alan Mebel? RB3 Rumbia ya, hadir aja. Udah ya tayangku ya, insya Allah semuanya udah dibacain ya. Terima kasih juga Mas Putra dan kru untuk kebaikannya. Sama-sama mamaku tayang. Oh, ada mamaku tayang juga masuk ini ya. Kalau katanya Mak Iem, esnya selalu bersyukur sama selalu semangat bareng Om Putla katanya asoy. Makasih mamaku tayang, ada Mak Iem depan Inovasi Radio Lampung ya. Kalau katanya Kang Sopian, September esnya selalu dikecewain Mas Au. Kasian amat Kang Sopian ya. Makanya diganti dong, jangan Sopian namanya. Esnya dibuang jadi Opian. Biar tidak selalu dikecewain ya. Makasih ya, makasih semuanya ya. Nepet waktunya. Ucapin semangat Om Wati, Omawati. Oh iya Omawati, semangat Omawati. Aku mending kamu aja lah katanya. Lo kumisnya Mas Putra ini apa namanya, kumisnya kayak ini apa namanya, kayak goyang pargoy ya kan, kendak kendu. Udah ah, udah gak tahan aku sama pasukan TikTok ini mah, ada aja kelakuannya ya. Oh ada Mbak Yanti ternyata, apa kabar Mbak Yanti? Dari Datar Lebuai, hadir katanya selalu panteng. Terima kasih sekali ya Mbak Yanti. Tadi aku disuruh salamin buat siapa tadi ya? Aduh lupa aku. Terima kasih lah pokoknya untuk semuanya ya. Besok kita ketemu lagi ya. Besok Jumat dicukur ya Mas Putra, siap. Ya Jumat dicukur mah, tenang aja mah, aman mah. Ya selalu ya tayangku, jangan lupa yuk dapatkan produk promo kita di September paket hemat hanya di seluruh jaringan Trirema FM Net ya. Panteng radio, panteng Trirema dan jaringan yang wenak-wenak dendangnya, yang banyak sekali pasukannya. Putra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Diimpun dari tribunlampung.co.id, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian Taman Nasional Waikambas atau TNWK di wilayah sekitarnya. Rekam jejak menunjukkan kebakaran menghanguskan sekitar 1.970 hektar kawasan TNWK pada 2023 dengan 76 titik panas terdeteksi hingga Juli 2025. Puncaknya, pada Agustus 2026, kebakaran melalap sekitar 802,4 hektar lahan di wilayah penyangga seperti Braja Harjosari, Braja Kencana, Braja Luhur, dan Rantau Jaya. Merespons kondisi krusial tersebut, Markas Besar TNI menurunkan Satgas Karhutla untuk melakukan safari penyuluhan intensif selama 28 hari di 22 desa penyangga TNWK. Langkah preventif tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Satgas Karhutla Mabes TNI Khusus Wilayah Lampung Timur, Brigjen TNI Tommy Arief Susanto, dengan melibatkan personel gabungan 3 matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara bersama pemerintah desa dan elemen masyarakat. Tommy mengatakan melalui koordinasi intensif di lapangan, pihaknya menampung aspirasi yang aktual di lapangan. Salah satunya mendorong optimalisasi layanan hotline aduan serta pembentukan pos pantau guna memastikan setiap laporan warga dan potensi ancaman dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan kes dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal.

C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: tanggal 99 Mesti 99
1: 99 sel.
0: Yeay, tapi tenang aja Mesti ya, kalau kamu cari produk di Radio Trirama Jaringan gak harus nunggu 99 10 10 11 11 12 12 karena setiap bulan selalu ada promo-promo dar.
1: Wow, biar semuanya pada sehat bersama-sama.
0: Iya dong, Besti. Nah, seperti biasa, Domio temenin kamu lagi pagi ini, Bes.
1: Ya, sampai jam 10 aja.
0: Iya, Besti, dari studio 1 Radio Trirama FM Lampung Timur.
1: Yes, kita sudah pulang kampung.
0: Yeay, pulang kampung.
1: Ya, kita di kandang lagi.
0: Pulang kampung. Ini anak sekolah udah berangkat apa masih libur ya, Chan ya? Maksudnya masih daring atau udah berangkat ya?
1: Enggak tahu sih, soalnya kemarin aku tahu ada postingan daring lagi. Soalnya kemarin erupsi lagi pagi-pagi. Sih, gunung anak Krakatonya batuk lagi. Sedih sekali.
0: Estros.
1: Bisa ya orang Indonesia lagi mencekam di ada aja ceritanya, tapi nggak apa-apa Besti ya. Kan kalau kata orang kita itu jangan panik, don't panic, tapi tetap waspada.
0: Oh iya, benar banget Besti, harus tetap waspada gitu Besti ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, ada-ada.

0: Deku yang lagi pada daring, yang semangat belajarnya ya di rumah ya.
1: Iya, Dek, kita temenin kamu, Adek.
0: Iya, Adek, sampai nanti jam 10.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Garilus. Goyang terus. Miau.

0: lanjut lagi ya, masih barengan sama Duo Miau pagi hari ini. Aduh, paginya udah curah banget loh Bestie ya. Saatnya untuk kamu semangat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini Bestie ya. Buat adik-adik yang lanjut belajar daring sampai besok ya infonya ya Bestie ya. Juga tetap semangat aja ya. Kalau pagi-pagi kayak gini kan biasanya udah dapat tugas tuh dari ibu guru, dari bapak guru gitu ya. Diselesaikan dulu tugasnya, jangan pagi-pagi udah main HP, pagi-pagi udah sibuk ngapain, udah sibuk mau OTW gitu ya, ketemu sama temen-temen gitu Bestie aku ya. Pagi-pagi mah ya Bestie aku, adik-adik aku, sayang-sayang aku, kerjain tugas dulu dari ibu bapak guru. Apa kira-kira tugasnya pagi hari ini? Setelah kemarin kayaknya tugasnya menggambar-gambar ya sama kakak Chandra.
1: Menggambar lah TK.
0: Iya, adik-adik ini mah, adik-adik Bestie.
1: Kalau TK menggambar, kalau yang SD SMP yang nggak menggambar lah.
0: Oh ya, beda ya.
1: Menggambar.
0: Kalau TK menggambar.
1: Kalau TK menggambar, kalau anak-anak yang sudah SD SMP SMA menggambar.
0: Ya Allah Chandra, Chandra. Ya udah ya Bestie, sarapan dulu sambil kita temenin ya sampai jam 10.
1: Boleh dong, buruan. Juga jangan lupa kamu mampir ke live TikTok kita di Radio Tri Rama FM, silakan. Ya kan, atau menyatu juga di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Ya, boleh banget Bestie, guys. Kan ya kita sudah live ya, baru saja live. Kamu cari aja akun kita Radio Tri Rama FM atau kalau lewat di FYP kalian ya, jangan lupa kamu masuk dulu, absen dulu lah, minimal lah absen lah.
1: Iya kan, dari mana, dari mana biar bisa sapa-sapaan.
0: Betul Bestiku. Nih ada Mama Andre aja juga, selamat pagi. Apa kabarnya sayangku?
1: Capek.
0: Capek lo ini.
1: Ngantuk.
0: Ngantuk. Masih ngantuk Chandra.
1: Lemas tak berdaya.
0: Lemas tak berdaya. Dia mau bangun tuh disenggol dikit sakit, disenggol dikit sakit.
1: Sakit. Sakitnya boyokku.
0: Oh, kasihan banget ya. Ada Din, Kak ucapin aku dong ulang tahun lo Kak. Dan jangan lupa sertakan doa dong Kak.
1: Nama kamu Din?
0: Yes, Din.
1: Happy birthday Din, happy birthday. Selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia. Amin. Selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Kamu cewek apa cowok ya? Kalau cowok makin ganteng, kalau cewek makin cantik.
0: Amin.
1: Selalu berbahagia, ditemukan dengan orang-orang yang baik.
0: Amin.
1: Pokoknya 1000 kebahagiaan, 1000 kebaikan buat kamu.
0: Iya Din, happy birthday to you ya Din ya.
1: Ya.
0: Belum mudik Chan, keliling terus, pulang kampung dulu pijit Chan.
1: Siapa yang ngasih info itu?
0: Mama Andre. Iya, katanya kalau badannya pegel-pegel mah harus pijit ya Mama Andre ya. Ada Mbak Mega juga, selamat pagi Mbak Mega aku, sayangku, cintaku.
1: Apa kabarmu?
0: Ada Santoso juga, selamat pagi. Ada Mas Arif dari Sumberjo, Wajepara juga gabung di TikTok dong.
1: Oh, kamu pagi-pagi sudah nongkrong di sini.
0: Iya, dia nongol doang, enggak nongkrong. Soalnya ini yang nongkrong enggak ada. Iya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada yang nongkrong.
1: Oh my god,
0: ya udah enggak apa-apa ya. Kita infoin lagi buat Bestie yang mau pantengin kita di TikTok, bisa meluncur di Radio Tri Rama FM.
1: Oh benar, silakan bergabung, ditunggu kebersamaannya ya. Tuh cantik, kamu kok diem aja sih?
0: Iya, kamu diem aja, kenapa sayangku?
1: Jangan diem-diem aja.
0: Jangan diem-diem suka
1: aku.
0: Ayo, ayo, ayo. Diramaikan, diramaikan. Kita goyang, lonjak-lonjak, jungkir balik, lonjak-lonjak. Enggak boleh. Ini ada anak-anak kecil, tidak boleh.
1: Enggak boleh ngomong sembarangan.
0: Ya. Selamat pagi Bunda Widuri.
1: Pagi Bunda.
0: Ini Ro.
1: Ro.
0: Halo Kakak Ro.
1: Halo Kak Ro, gimana kabarnya?
0: Kakak Ro.
1: Iya kan ya?
0: Arsy, sama pagi ikutan gabung dari Raman Aji.
1: Wow, dari Raman Aji. Raman Aji digoyang, Chan.
0: Raman Aji digoyang.
1: yang asik. Asik. Asal oleh dari persil 1 sampai persil 2 sampai persil 8 kita goyang-goyang. Hey, ada juga DPT digoyang. Asal oleh asik.
0: Maafkan bestiku, Bes ya. Dia kalau belum ketemu kamera memang gitu, Bes ya. Nanti kalau udah ketemu kamera dia kalem ya. Salam dari Uman Agung, Kak. Oh, si Ro ini dari Uman Agung.
1: Oke, salam dari Mitra Asik, Kak. Inisial D.
0: Thank you,
1: Dewi.
0: Oh, Dewi.
1: Di manakah kau berada? Ase lole ase.
0: Udah Chan ya. Chan udah Chan ya. Ada Badian. Hai Badianku, selamat pagi.
1: Ah, ini pasti Dede Aci nih.
0: Dede Aci, Dede Aci.
1: Dede Aci, kamu tap-tap lop ya?
0: Kamu tap-tap ya ya ya.
1: Hah? Hah?
0: Tap-tap layar. Kamu nih.
1: Arsy bisa ngomong R ya?
0: Ya, ya, ini pura-pura aja loh.
1: Salam dari Tegi Neneng, Kakak.
0: Iya, Cung.
1: Iya, Cung.
0: Salam juga ya, Cung, dari Wai Bungur, Cung.
1: Indo Lampung digoyang. Asal oleh asik. Asal oleh asik. Kita entru-entruan.
0: Itu yang semalam ya. Arsy mah lagi daring sama bapaknya.
1: Lagi daring sama bapaknya.
0: Ini mamanya Arsy. Trican dari 31 Sidodadi Pekalongan, salam kenal ya. Atul cantik.
1: Iya atul.
0: Nur Hadi 77 juga mantul.
1: Cuma gini doang Nur Hadi.
0: Iya mantul. Itu gitu bacanya.
1: Mantul.
0: Mantul. T-O-P-B-G-T.
1: Mantul.
0: Udahlah Chan.
1: Kenapa?
0: Besti aku yang mau gabung di Wawa juga bisa ya Besti ya. Ke nomornya Tri Rama FM Besti.
1: Yo Besti, kita lonjak-lonjak yuk. Kita lonjak-lonjak yuk. Kita asik-asik yuk. Jangan kasih kendor yuk. Kenapa sih kamu kok gak kuat napas gitu sih?
0: Sesek napasku deh.
1: Salam ya Kak buat teman-teman aku yang mondok di Ponpes Hidayatul Mubarak Uman Agung. Semangat mencari ilmunya.
0: Iya semangat. Pagi Trican yang cantik datang lagi dari Tegal Ombo.
1: Oh.
0: Si jalur goib. Pokoknya Tri Rama semakin sukses di udara.
1: Oke, terima aci.
0: Terima aci sayangku. Ada lagi ini coba aku cek ya. Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Senggol buat pasukan orang tahu ngopi.
1: Oh.
0: Buat Lek Parijo Urut tetap semangat ngarit rumputnya kering.
1: Aduh.
0: Rasa crispy.
1: Alah.
0: Buat Agus Pawit Bengkel mumet mikir cicilan.
1: Ngape-ngape mas. Yang tadi gak apa-apa kali. Apa namanya kayak si wedusnya sama si sapinya dikasih rumput kering kan kriuk-kriuk.
0: Oh iya makanya.
1: Jadi keripik rumput gak sih?
0: Kerumput krip. Rumput kripsi.
1: Rumput kripsi dia jadi nanti makannya enggak kraus-kraus tapi kriuk-kriuk
0: dikasih
1: gitu.
0: Rumput crispy.
1: Iya dikasih rumput crispy. Paling-paling juga nanti dia ngamuk gitu.
0: Apa-apaan ini? Makanan apa ini?
1: mo terus.
0: Mo gitu ya. Bahaya kalau dia udah ngambek, Chan. Bahaya. Yang rugi yang punya.
1: Ngambek dia. Mentur-menturin itu kandangnya dia.
0: Iya, nanti kandangnya hambru.
1: Emosi dia soalnya.
0: Emosi dia dikasih apa ini rumput crispy?
1: Ini rumput keluaran terbaru sapi. Kamu tuh ngerti dong.
0: Kamu tuh harus ngerti situasi dan kondisi dong.
1: Kemarau ini sapi, kemarau.
0: Kemarau, jadi makan apa adanya aja. Ya ampun ya ada Kak Ferry. Hai, sudah bergabung juga. Sutiah, Lampung mana Kak?
1: Lampung Timur kita Sutiah.
0: Lampung Timur digoyang.
1: Lampung Timur Majalengka. Saya mabur kemana-mana. Kita goyangkan dulu Besti. Jangan kemana-mana, tetap bersama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus
1: Miau.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Kula buati saking Karangjan Kampung Kalih, sakit kula benjolan nenten madaran ageng ngriki sing kiwa. Terus kula presanit mboten diarani kirangan sakite nopo, kista nopo tumor mboten ngertos, mboten dibijakne. Terus kula periksane malih enten sebulan, terus nggih ngoten malih saniki kantun alit terus teng madaran. Kapan kula beto miring mriko atos sami klopo sing alit nika. Terus kula beto miring mriko empuk mboten enten namung sebelah mriki. Terus kula mireng-mireng kenging radio terus enten Agarilus niku kula tertarik. Terus dadi bapake kula bejani, "Pak, jajal tuku Agarilus sak botol engko lek enek perubahan engko tuku neh." Kula ngoten
4: sekali konsumsi pitu tetes
3: 15 tetes.
4: Jadi dikonsumsi napa mawon obat Ibu?
3: Nggih, Agarilus niku, terus madu hitam, terus wingking-wingking niki nginum sing niku ijo nika, terus kalih dipilih niku, sekali nginum pilih kalih.
4: Pil Prokanda.
3: Nggih, pokoke nggih pil niku, Prokanda. Terus alhamdulillah ngunjuk niku sampai sepriki telas gasal botol 6 sak niki-niki.
4: Alhamdulillah
3: awake enteng, terus mboten lemes malih.
4: Benjolane niku
3: nggih tasik tapi alit mpunan.
4: Wongne sak nopo nika klopo alit nika nggih.
3: Nggih, mboten niku. Ageng madarane niku ageng gek ketutup lemak.
4: Niki alhamdulillah.
3: Nggih, niki mpun alit sing niki nek mpun alit. Niki lemes sing niki mpunan. Nggih, kula pengen sehat kados sing pun pengen ical penyakit kula. Ya Allah mugi-mugi diparingi sehat kados sing riyin.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
1: Dapatkan produk Agarilus series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti-besti aku yang lagi pantengin dong di Radio Trirama FM ya, yang lagi pantengin radio maupun juga yang lagi pantengin di TikTok juga, thank you banget ya. Rembulan, kamu lagi pantengin Radio Trirama kah Rembulan? Wah, thank you ya Rembulan ya, selalu pantengin kita terus pokoknya ya. Terus juga ada Kak Arya Dwi Chandra, selamat pagi dong. Mau minta dendangnya ya, boleh. Tapi ntar, tadi apa ya? September X-nya apa? Selamat pagi, jangan lupa lagu aku. Siap bosku ya, aku akan putarin dendang kamu ya. Terus juga ada siapa lagi sih tadi yang belum aku senggol ya? Bang Yitno, selamat pagi Bang Yitno. Terus ada siapa lagi coba Besti? Oh iya, mau request boleh. Boleh dong Rembulan. Rembulan mau request apa? Ana Mustafa juga, selamat pagi Ana Mustafa. Sudah menyatu juga barengan sama aku ya untuk di pagi hari ini Bestiku. Yang belum gabung juga masih kita tungguin. Kamu bisa bergabung aja di wawanya kita, boleh di 08 12 12 12 93 10.
2: Kita tungguin aja Besti, kamu kalau mau ikutan bergabung dari sekarang, karena kita cuma selesainya sampai jam 10 aja.
1: Iya Besti, ini udah mau hampir 1 jam loh ya.
2: Tapi kita gak buka telepon ya, jadi kamu gak usah telepon.
1: Iya Besti, udah kamu wawa aja, kalau gak komen-komen aja di live TikTok kita ya.
2: Yes, betul sekali.
1: Iya, betul sekali.
2: Ada siapa lagi kamu yang sudah ikut bergabung? Semuanya udah disapa kayaknya, selesai sudahan ya.
1: Ini ada yang belum disapa loh Chan. Ada Mas Andon S. Magelangan dari Metro digoyanginnya buat Mbak Nur, ada Mbak Selamat, ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, ada Pak Miti Koboy, Mas Boko Profil, pokoknya semangat gaspol.
2: Oke.
1: Ada Rani Putri Kembar, mau minta didendangnya Mutiara ya, kalau gak ada ya Rantai Digelangi Rindu.
2: Oke.
1: Ada Astrun, Arjun, Drandra, kok berisik menton Dra?
2: Loh, kalau aku diam saja, apa enggak kesepian kamu?
1: Iya, nanti kamu kesepian loh Asrun, kalau Chandrinya diam aja coba.
2: Chandri
1: enggak
2: tuh, Chandri?
1: Chandranya.
2: Chandrinya.
1: Andranya.
2: Coba, siapa lagi?
1: Ada Om Yusuf. Om Yusuf lagi makan pagi sama Nini Sari pakai sayur ikan tongkol.
2: Please deh, gak usah halu.
1: Halu, halunya ini keterlaluan, ini halunya.
2: Please deh, gak usah halu ya.
1: Ini halunya stadium akhir
2: ya. Please deh, sadarkan diri Om Yusuf.
1: Om Yusuf, Chan, please deh, spill host satunya.
2: Please deh, host satunya nanti pas mau closing masuknya.
1: Sabar ya, Mas Fit ya, tunggu aja di situ, sebentar lagi dia on cam ya.
2: Emang itu mas-mas?
1: Ya, gak tahu orang namanya Mas Fit kok. Gimana sih, aku cuma baca namanya.
2: Ada lagi?
1: Ada Ahmad hadir ya dari Poncowarna, salamnya buat Bu Shena, Rizky Oktomi, Mbak Riri, Mbak Wandira, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi semuanya Besti, kamu yang sudah nongkrong aja, tidak berkata-kata.
1: Iya, dari tadi tuh tidak ada yang ngomong, Chandra katanya nungguin kamu aja. Jadi ya udah aku diem aja dari tadi, enggak ngapa-ngapain.
2: Enggak, dari situ kata-kata nungguin kamu aja.
1: Ya, itu karena dia tuh enggak typing apa-apa karena nungguin kamu.
2: Enggak, emang mereka cuma buka TikTok, parkir akun, ditinggal sama mereka.
1: Ditinggal ke belakang makanin sapi.
2: Iya,
1: ya
2: kan, ditinggal nyapu halaman depan.
1: Ditinggal masak.
2: Ditinggal mandi.
1: Kayaknya sih gitu ya.
2: Iya,
1: jadi sih gitu, Chan.
2: Tidak ada gerakan yang signifikan di sana.
1: Iya, tidak ada tapping-tapping gitu. Coba nanti abis ini kamu on cam ya. Pasti pada tapping-tapping karena penasaran. Pasti kalau satunya kameranya ditutup pada penasaran. Ya,
2: itu gambarnya.
1: Ya, itu gambar aku.
2: Besti ih.
1: Apa ih?
2: Jangan lupa pada minum jamu herbal Agarilus ya.
1: Ya iyalah, kalau itu mah gak akan mungkin lupa ya, karena setiap hari diingetin sama Duo Miau. Pagi-pagi bangun tidur, siang-siang sebelum makan, malam-malam sebelum tidur.
2: Kan? Pagi-pagi sebelum tidur. Ya gak sih kamu bilangnya tadi? pagi-pagi sebelum tidur.
1: Pagi-pagi bangun tidur, siang-siang sebelum makan, malam-malam sebelum tidur.
2: Oh,
1: gitu. Agar ilus jos, kata Mas P.
2: Iya kan, jos ya. Gandos. Kamu juga pelanggan setia kan?
1: Iya kan, Besti. Coba mana absen pelanggan setia produk Herbal agar ilusnya.
2: Ya kan, kalau sudah pernah minum, sekarang sudah tidak pernah minum lagi. Semoga kamu sudah membaik, benar-benar tuntas keluhan kesehatannya selesai sudah ya, kamu dan dia putus.
1: Yes, ya, kamu dan penyakitnya yang putus gitu maksudnya.
2: Bener. Tapi kalau sekarang kamu udah sehat, tetap minum agar ilus dan mantul.
1: Iya dong.
2: Makin sehat terus ya.
1: Iya dong, Besti, mantul.
2: Tuh, Coki, lagunya gula gula gula gula.
1: Mana mungkin? Mana mungkin?
2: Ya terserah aku lah. Terserah aku aja.
1: Gimana sih kamu nih? Aku mau nyanyi kok malah terserah aku sih.
2: Zelo.
1: Hai.
2: Kalian punya suara cantik banget pada
1: iyalah,
2: pada malam Jumat Kliwon. Aku duduk gitu kan. Itu kan maksud kamu Zelo.
1: Itu Mbak Kunti.
2: Dia gak selesai loh. Dia mau ngomong apa sih sebenarnya?
1: Enggak, ini tuh selesai. Hai Duo Miao, kalian punya suara cantik banget pada. Gitu loh.
2: Oh gitu. Oke.
1: Pada tuh ini merujuk pada seseorang gitu.
2: Kamu sekarang jadi penerjemah. Penerjemah maksud dan maksud gitu.
1: Maksud kata-kata Besti. Yang kamu kurang maksud.
2: Iya, aku tuh orangnya tuh gak gampang maksudan kalau kamu tuh gak tuntas gitu loh berkata-katanya Besti.
1: Iya, makanya di sini ada aku.
2: Oke. Tidak ada kamu, ya ampun. Kalau tidak ada kamu mungkin rusak sudahan acara ini.
1: Makanya itu ya, makanya ada aku yang menerjemahkan untukmu. Bukan acara ini tak ada aku pun tak apa-apa ya. Yang bacain komen ini loh.
2: Ya ini saya, kalau tidak ada kamu mungkin rusak sudah acaranya.
1: Oh
2: gitu
1: tidak,
2: kan?
1: Akan berjalan dengan sangat lucu kali ya.
2: Syahril Effendi, Bulu W, Ines, Sri Candi, ya kan? Ah, semua panggil.
1: Nah, panggil aja semua.
2: Udah, Besti.
1: Udah. Ya. Tapi jangan lupa loh, Chan.
2: Apa?
1: Besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis.
2: Ntar dulu, ini hari apa sih?
1: Ini sekarang hari Rabu.
2: Oh, sekarang masih hari Rabu. Sabtu besok ada cek kesehatan sama Nini Sari di Radio Inovasi.
1: Betul, Besti. Hari Sabtu tanggal 12 loh, Besti ya.
2: Iya kan? Kamu datang, nanti bisa dapetin promo sepaket.
1: Betul. Buruan. Ini hari Sabtu besok tanggal 12 di Inovasi Radio Lampung Tengah.
2: Iya, berangkat.
1: Berangkat, guys. Wow.
2: Berangkat dengan nekat. Nekat ingin sembuh bersama agar ilus.
1: Iya dong.
2: Ya kan, Putra Katon dari Sumba Katang Gamus.
1: Oke, thank you. Nanti lagi deh kalau gitu ya. Walaupun ini juga masih banyak di Wawa ya. Ini Mbak Marianti. Aku juga pelanggan setia agar ilus loh, Trican.
2: Serius?
1: Iya, udah habis agar ilus drop 1 botol, madu lambungku 6 botol. Alhamdulillah loh. Ini Mbak Marianti bener-bener loh, keluhannya tuh GERD, Chan.
2: Iya.
1: Iya, sama tipes. Udah membaik banget loh setelah konsumsi rutin si madu lambungku ini.
2: Wah, alhamdulillah banget.
1: Iya, alhamdulillah banget ini, Besti. Makanya kalau konsumsinya mah gitu ya, jangan tanggung-tanggung, harus rutin.
2: Rajin. Benar tuh contoh Mbak Marianti dan contoh Besti-besti kita yang lain yang enggak apa namanya tuh, enggak pantang menyerah. Pokoknya tuh pengin sehat, ada aja usahanya, salah satunya rajin minum jamu herbal agar ilus.
1: Betul banget nih, Besti. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya gitu ya seputar produk apa yang bagus untuk keluhan kesehatan kamu mah ya, kamu langsung aja bisa tanya ke call center kita, Bes.
2: Yes, di 0831 760 600.
1: Tuh ya, kamu telepon bisa, Wawa bisa. Pokoknya gampang deh, Bes.
2: Bisa semuanya tuh, enggak ada yang enggak bisa di dunia ini tuh, asal kita mau usaha. rumah.
1: Yes, betul banget.
2: Iya kan? Nah, udah. Besti, walaupun terbentang jarak dan waktu juga tenang. Bisa kamu minum jamu herbal Kirilus, kita bisa kirimkan dari sini. Dikira enggak bisa?
1: Dikira enggak bisa? Ya bisa banget dong. Tapi ingat ya Besti, kalau kamu cari di marketplace, ingat ya Besti, kita tidak menjual dimanapun dengan harga di bawah standar.
2: Cari aman aja, kamu hubungi call center biar kita yang kirimkan lewat ekspedisi.
1: Betul, udah dijamin produknya asli, udah ada logo Radio Tri Ramanya, aman banget dikonsumsi untuk satu keluarga kamu.
2: Satu pintu aja, satu pintu.
1: Iya Bes, gak usah banyak pintu, udah satu pintu aja tuh ke CS kita ya Bes ya.
2: Betul sekali. Sudah, kalau gitu apakah kamu sudah siap digoyang?
1: Sudah siap digoyang.
2: Lampung Timur, Majalengka.
1: Cakep.
2: Jangan kabur, ayo kita goyang bersama-sama.
1: Mantap Besti di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Rilus.
1: Goyang terus.
2: Mia.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
3: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
7: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
8: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
7: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
8: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
7: Oh ya jelas, minum aja.
8: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
7: Oh ya jelas.

0: untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI, aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita goyang-goyang lagi ya. Kita mau goyangin Besti-Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan.
3: Oke, siapakah yang sudah punya? Coba kita mau cek dulu satu per satu. Yang sudah punya herbal Garilusnya ya. Selamat pagi Besti.
2: Ada siapa aja Chandra?
3: Sabar. Sabar ya. Masih ku cari ini Besti. Pak Sutris dari Trida tuh beli pertama kali ini herbal Garilus Bright.
2: Iya.
3: Terus juga selamat pagi. Ini Mas Mariono dari Jati Datar. Baru pertama kali konsumsi, sakitnya pembengkakan jantung dan limpa. Ini beliin buat ibunya, beli drop Besti, dapat bonus susu.
2: Luar biasa deh. Bapak Darsono dari Sekuting Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini selalu berlangganan loh. Minumnya ini ada madu lambungku yang bonusnya susu kambing Etawa. Terus juga produk yang ada di Radio Gister FM.
3: Selamat pagi, ada Pak Arofi dari Metro Selatan. Beliin ibunya ya, kemarin drop dapat bonus susu.
2: Wih mantul. Ada lagi Mbah Parno dari Tanjung Kencono. Keluhannya asam lambung dan juga saraf kejepit. Udah sering banget nih konsumsi Agarilus drop Besti.
3: Pak Ali dari Batu Kebayan, Batu Ketulis di Lampung Barat sana ya. Beliin ini keluhannya asam lambung. Baru pertama kali banget mau cari herba di Radio Gistara.
2: Ada Ibu Sutarni dari Tanjung Kencono. Ini buat suami ada benjolan sama badannya tuh linu-linu Chan. Baru pertama nih mau beli Zigo Magnesium Cream.
3: Selamat pagi Ibu Sumini dari Bandung 1, keluhannya asam lambung. Pembelian 2 kali ya, carinya madu lambungku.
2: Mantul. Ada Ibu Markama dari Meranggi juga udah dapetin ya produk madu yang beli satu gratis satu.
3: Ada Pak Dewa Kidi, alamatnya Sumber Sari, keluhannya pengapuran tulang ya sama asam urat. Ini 4 kali konsumsi udah banyak banget perubahan, alhamdulillah ya. Minumnya madu hitam pahit, madu lambungku sama susu kambing Etawa.
2: Ada Bapak Samsul dari Paduan Raja Wali, ini baru pertama mau minum ya, keluhannya darah tinggi dan udah sering konsumsi. Keluhannya selain darah tinggi ada kram juga di malam hari. Minumnya Agarilus drop yang bonus susu Zigo, ada Agarilus drink juga yang bonus susu Zigo, ada sekualen dan juga madu hitam pahit.
3: Ada Pak Ruslan tuh dari Karya Bakti, ini untuk jaga kesehatan dan udah sering banget konsumsi loh susu Zigo 26.
2: Mantul. Ada Ibu Musriati dari BLJ, keluhannya di mata, udah sering banget konsumsi, alhamdulillah banyak perubahannya loh, minumnya Bright.
3: Selamat pagi buat Bu Darsi dari Raman Utara Persil 14. Keluhannya ke Julino di kaki sama sering konsumsi Agarilus, dan ini mau coba Zigo Magnesium Cream. Nah sekalian sama cari nomor Rafid. Wah ini perpaduan yang sangat cocok banget ya Ben.
2: Mantul deh, pokoknya pas banget untuk keluhan-keluhan linu-linu Chan.
3: Iya kan. Ada Uyut dari Pekalongan juga udah punya drop sama bubuk batuk asma Agarilus.
2: Ada Mbak Pur SB8, buat ibunya sakit kaki ya, kakinya keju-keju, terus di persendian juga sakit. Udah sering banget konsumsi madu Nomurafi.
3: Selamat pagi Mbak Pur dari SB8. Ini udah belum?
2: Udah.
3: Terus juga aku masih cari Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Keluhannya diabetes sama stroke ya, udah langganan banget cari susu kambing Etawa.
2: Mantul. Ada Bapak Mudon dari Ujung Sampang Lampung Barat. Keluhannya asam urat kristal gula. Ini kemarin udah ikut cek kesehatan gratis di Radio Gisara. Udah dapetin Agarilus Healthy, susu kambing Etawa sama Zigo Magnesium Cream.
3: Ada Bu Sumiati dari Tambah Subur, keluhannya benjolan di tangan ya. Baru pertama kali ini cari Zigo Magnesium Cream.
2: Mantul. Ada Bunda Rosana, Mama Anissa dari Bahu Lampung Barat. Ini mah untuk jaga kesehatan badan loh, selalu konsumsi susu kambing Etawa, terus juga produk yang ada di Radio Gistara FM kemarin.
3: Wow, ada Ibu Nur Siati dari Chandra Mukti Tulang Bawang. Di Tulang Bawang Tengah ya, di Lampung Barat. Iya, bener.
2: Iya.
3: Bener ya. Keluhannya asam lambung, baru pertama kali banget mau konsumsi kemarin ikut cek kesehatan gratis di Radio Gestara.
2: Oke, ada Mbak Yati dari Tridatu. Udah pernah beli ya, sekarang beli lagi madu lambungku.
3: Selamat pagi, ada Bapak Pitori dari Lampung Barat ya. Untuk jaga kesehatan, kemarin ikut cek kesehatan gratis, carinya susu kambingnya tawa, ada selte, ada madu hitam pahit sama herbal di Radio Gestara.
2: Mantul, ada Ibu Siti Muhana dari Padang Dalam Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan, ini konsumsinya juga produk yang ada di Radio Gestara kemarin.
3: Selamat pagi Pak Dawam, Pak Dawam Huri dari Seranggas Pasar Liwa di Lampung Barat ya. Ini untuk jaga kesehatan, ikut cek kesehatan kemarin di Radio Gestara, carinya madu lambung sama herbal di Radio Gestara.
2: Yo, ada Bapak Sawap, mantul, borongnya banyak banget Chandra. Dari Serengit Lampung Barat, untuk jaga kesehatan loh ini, cuma untuk jaga kesehatan loh. Borong Agarilus Healthy 2 botol. Terus ada madu lambung 3 botol. Ada Zigo Magnesium Cream langsung 5.
3: Wow.
2: Terus juga ada produk herbal yang ada di Gestara langsung 5.
3: Wow, luar biasa Pak. Sehat selalu ya Pak.
2: Sehat ya Pak ya, mantul banyak banget pokoknya itu.
3: Ada juga ini Bu Dewartini dari Sukarame di Lampung Barat ya. Untuk jaga kesehatan ini carinya Proren Besti.
2: Terus juga udah semua kayaknya ya. Thank you banget Besti yang udah dapetin produk herbal agar ilusnya di Radio Sri Rama dan juga jaringan ya Ben.
3: Okay, thank you untuk kebersamaannya juga kemarin. Sudah ikut cek kesehatan di Radio Gestara juga, terima kasih. Yang besok mau datang ke Radio Inovasi juga ditungguin ya Ben.
2: Yep, tanggal 12 hari Sabtu ya Bestia di Inovasi Radio barengan sama Nini Sari.
3: Okay, kalau gitu kamu jangan kemana-mana ya Besti.
2: Iya dong, kita mau lanjut lagi dan besok digoyangin lagi bareng sama Duo Miau.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, nggak enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, masih ada waktu 30 menit lagi Besti sampai nanti jam 10.
1: Terima kasih loh Bes, kamu masih terus bergabung bareng sama Dua Miau.
0: Haa, Besti aku, thank you banget. Pegang yang erat ya Chan ya. Sambil kita sedikit sapa-sapa dulu ya.
1: Oke.
0: Ada Om Yusuf juga ya, selamat bergabung. Ada Jaka Lelana, ngabsen dulu dong. Ada yang ini anniversary juga ya, hari ini Mas Fajar Gendang. Wah, pokoknya mudah-mudahan hubungannya selalu baik, saling sayang ya sama istrinya.
1: Oke, Jaka Lelana ngabsen dulu boleh?
0: Boleh. Hartowo Chandra, aku sering banget dengerin radio.
1: Serius?
0: Iya, ternyata ini tau bocah itu.
1: Iki lo. Terus juga selamat pagi ini Pak Arya Dwi Chandra.
0: Iya, Kak Arya, kenapa Kak Arya?
1: Aduh, dia alumni kandang ternyata.
0: Emang iya? Iya.
1: Gak tahu.
0: Emang iya, kamu alumni kandang. Kandang gak. Apa?
1: Tidak tahu.
0: Kandang apa? Kandang sapi. Kandang apa?
1: Gak tahu itu.
0: Oh iya, tahu. Tapi emang iya. Gak ngerti ah. Gak ada tahu. Mbah Supana KNPI juga ya, Miato.
1: Oke, ada Iki, selamat pagi juga Bestiku.
0: Iya, ada Jin Mania juga, selamat pagi. Marzuki juga selamat pagi. Tadi ada adik Gideon ya Chan ya.
1: Oh Gideon, selamat pagi Gideon. Selamat beraktivitas pagi ya Gideon.
0: Iya, jangan lupa mandi adek.
1: Tuh. Terus juga masih ada lagi gak sih?
0: Ada Alfian, libur kerja malah ngantuk.
1: Ya tidur aja kan libur.
0: Iya tidur aja gak apa-apa, orang libur juga.
1: Gak apa-apa, santuy.
0: Iya santuy aja, ada Marzuki juga ya. Nobita Isiteru juga tadi mau titip salam buat Mbak Pina sama Mbak Naya katanya gitu.
1: Oke. Ada Alan Mebel RB3 Rumbia juga sudah hadir, makasih ya.
0: Ada Mas Eko, udah ngopi belum?
1: Belum. Mbak Elmi, selamat pagi Mbak Elmi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Tuh, pokoknya aktivitas paginya selalu ditemenin sama Trican. Semangat selalu, iya dendangnya gerhana dalam cinta.
0: Oke, boleh. Wainaila tadi juga udah ya, udah disenggol ya.
1: Gak bisa nonton live, HP-nya dinggon daring, bocil.
0: Ya udah gak popo sayangku, gak popo.
1: Salam sehat gabung. Buat Bunda Lumintu sama Yaji, Kristin, Lili, Dami Sakura ya dari Mbah Supana.
0: Oke, terus
1: assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang kakak aku. Semangat pagi walaupun bumi sedang tidak baik-baik saja.
0: Yes, benar banget ya, selalu jaga kesehatan kamu ya Bes.
1: Salamnya dong buat alumni SMK PGRI 1 Semaka angkatan pertama 2018.
0: Oke.
1: Ya, buat pembina Paskibra Tanggamus dan para penggemar FB Pro katanya. Request lagunya ngikut lagu terakhir kakak. Ikut aja berarti, ini gak request ini berarti.
0: Iya, ikut aja sampai selesai ya.
1: Terima kasih ya Setiawan.
0: Thank you, ada Alfian mau pantengin Trican sampai bubar.
1: Boleh
0: Alfian.
1: Jangan kemana-mana ya Alfian.
0: Iya Alfian.
1: Aku tahu ini buat nemenin kamu tidur ini mah.
0: Iya kan, awas aja nanti kita closing, kita mau end lab, kita lihat tidak ada nama Alfian di atas ya.
1: Pacar halu,
0: Chandra ngehalu mulu dari tadi pagi.
1: Pacar halus.
0: Pacar goib sih kayaknya sih.
1: Pacar halus itu goib berarti.
0: Iya kan, pacar goib.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pacar halu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya udahlah Besti ya. Saya gak kuat saya Besti.
0: Kamu sudah tidak kuat.
1: Saya gak kuat, pingin udahan
0: nanti dong. Tria Tanjung Intan punya gawe ya. Iya, tapi nanti tanggalnya belum fix ya guys ya. Kemarin mau tanggal 26 ternyata ada barengannya. Mau tanggal 19 ada barengannya. Jadi kemungkinan bulan depan.
1: Setelah hujan guys.
0: Ya makanya itu aku nggak ngerti lagi deh, udah nggak tahu lah nanti ya.
1: Keburu gitu. Musim hujan bulan depan.
0: Makanya itu keburu hujan kan, mau lomba layang-layang hujan kan nggak bisa terbang layang-layangnya.
1: Ya, ya udahlah ditunggu aja ya.
0: Ditunggu aja ya Besti, aku padahal udah nge-share ya, tapi ternyata jadwalnya dirubah guys karena teman-teman pada itu tabrakan jadwal.
1: Oh gitu ya, udahlah kita tunggu informasi terbaru aja.
0: Yes ya, pakai payung. Ya orangnya dipayungin, layang-layangnya masa dipayungin?
1: Ya enggak apa-apa, layang-layangnya dipayungin juga biar terbang bersama layang-layang.
0: Berat ya, Bu ya.
1: Biar makin mabur enggak sih dia?
0: Mabur dur melayang layang.
1: Tahan dulu guys.
0: Nah, kamu pegangan erat-erat ya, Chan ya.
1: Aku pegang.
0: Ya, Chandra soalnya tuh kayak lagi melayang-layang pagi ini, enggak tahu kenapa.
1: Enggak tahu guys, aku sedang berpegang erat. Ini pegangan meja banget nih. Udah enggak sanggup saya.
0: Kamu seperti terkena serangan lindu kan?
1: Iya. Makanya aku dari tadi ngeliat atas ini sebenarnya goyang enggak sih? Lampu itu enggak goyang.
0: Enggak goyang.
1: Berarti saya yang goyang atau pikiran saya ini yang goyang?
0: Kayaknya kamu plus pikiranmu goyang semua deh, Chan.
1: Pikiran saya nih yang goyang-goyang deh.
0: Halo Setia, sudah bergabung juga ya Setia ya.
1: Oke, okay, thank you ya.
0: Heeh, ya udah kalau gitu nanti lagi dilanjutin boleh ya sayangku ya.
1: Tetap bareng sama dua miau ya Besti.
0: Iya dong, di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus miau.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Asam lambung itu udah dari aku sakit itu dari tahun 2020. Alhamdulillah Mbak, pokoknya udah sehat lah. Karena ya itu, aku selalu minum Agarilus Drop madu hitam pahit yang bikin aku sehat sampai sekarang.
4: Nama Ibu Damiasi, alamat Kampung Rejosari, Dusun 9, RT 23 atau 24, aku lupa. Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Aku awalnya asam lambung. Dari aku sakit itu dari tahun 2020. Aku tahu Agarilus Drop itu dari Radio Trirama karena aku penggemar Mbak Tria, Mbak Chandra yang selalu cantik menemani aku kerja di dapur gitu. Jadi aku semangat. Alhamdulillah, aku sampai sekarang masih mengonsumsi Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Bedanya sangat jauh. Sekarang yang saya rasakan, aku itu kalau mengonsumsi Agarilus Drop madu hitam pahit, itu badanku selalu fit. Asam lambung juga sekarang sudah alhamdulillah semua makanan bisa aku makan. Kalau dulunya kan banyak yang ditantang kalau kata orang Jawa. Sekarang alhamdulillah semua sudah bisa aku makan, badanku fit, biar umurku sudah tua nenek. Tapi alhamdulillah aku masih bisa beraktivitas seperti biasa. Perginya juga aku sekarang udah berani agak jauh, udah motoran sendiri. Alhamdulillah Mbak, pokoknya udah sehat lah. Karena ya itu, aku selalu minum Agarilus Drop madu hitam pahit yang bikin aku sehat sampai sekarang. Pesan-pesan buat masyarakat, buat teman-teman yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi selalu Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Ya kalau yang punya keluhan seperti saya, carilah Agarilus yang ada logonya Trirama. Pokoknya semua produk dari Trirama itu yang bikin aku sehat sekarang.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: ternyata sudah di menit 53.
1: Terima kasih besti-besti semuanya.
0: Terima kasih yang belum disapa.
1: Yang belum disapa nanti dilanjut penyiar berikutnya.
0: Ngelak-ngelak aja ya live-nya dari tadi ya.
1: Masa?
0: Iya, tiba-tiba tadi kamu soalnya berhenti. Gitu.
1: Ya gak apa-apa, candu banget sih dengan suaranya.
0: Candu banget ketawanya Kak Chandra, ketawa lagi Chan.
1: Enggak, ntar dulu si It's Ani ini tahu gak Chandra yang mana, Tria yang mana.
0: Oh iya juga ya.
1: Jadi masalahnya tuh kadang kan gak tahu.
0: Oh iya.
1: Orang tuh kesalah.
0: Oh iya, enggak, tapi Ani mah gak salah ya. Ani udah tahu Chandra yang mana kan.
1: Enggak, aku yakin sih dia salah.
0: Enggak, dia tahu lah.
1: Nah, aku yakin sih It's Ani salah. Fix, Ani. Kamu salah.
0: Ani.
1: Coba Ani, kamu tahu enggak? Enggak tahu kan kamu kan?
0: Ayo, tahu enggak Ani? Ayo, mana Chandra? Ayo.
1: Udah mau closing ini Ani. Kamu ya, kok enggak jawab-jawab?
0: Buruan Ani, mau closing nih. Terima kasih ya besi-besiku. Di Wawa juga sudah disapa semua ya Chan ya.
1: Oke, okay, kayaknya sih udah. Tapi kalau ada yang belum ya mohon maaf. Ntar dulu ya. Oh ternyata nyusul.
0: Oh iya, ada siapa tuh?
1: Sabar ya. Ini selamat pagi. Semangat terus, semakin jaya di udara. Salam buat pendengar radio Tri Ramanya aja. Sofian Denangnya ikut aja. Oke okay.
0: Oke, terima kasih. Terus ada siapa lagi?
1: Sepertinya kita cukupkan saja.
0: Oke, habis semuanya ya. Jangan lupa ya, kita ingetin buat besti-besti kita yang lagi pantengin pagi hari ini di Radio Tri Rama dan juga Jaringan. Kalau besok tanggal 12 hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026 akan ada cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari.
1: Betul, kamu datang ya besti. Jangan sampai kamu tidak datang karena itu cek kesehatannya cuma satu hari aja.
0: Yes, cuma satu hari aja besti barengan sama Nini Sari. Ingat di Radio Inovasi Lampung Tengah.
1: Betul, ini Pak Selamat Plongkoati, ada Atun Dukalara, terus juga 1032. Wah, kamu nelpon berkali-kali. Aduh, sorry banget kita gak buka telepon.
0: Iya, gak apa-apa, mohon maaf ya.
1: Sehat-sehat ya padaan semuanya ya.
0: Iya, sehat-sehat besti-besti aku semuanya. Dan sekarang saatnya Domio pamit.
1: Iya, langsung ya kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosisi Haga Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Vina Salisa dari Radio Duta Kota Metro. Sebelum diumumkan akan kembali masuk sekolah tatap muka, pemerintah Provinsi Lampung akhirnya resmi memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau sekolah secara daring pada Rabu dan Kamis 9 sampai 10 September 2026. Keputusan ini mendadak direvisi menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau pada Selasa 8 September sore pukul 17.56 waktu Indonesia Barat yang mencatat durasi lebih panjang 31 detik serta pergerakan arah angin yang berpotensi membawa abu vulkanik ke wilayah Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Americo menegaskan bahwa keselamatan peserta didik PAUD hingga SMA atau SMK sederajat menjadi prioritas utama di tengah status Gunung Anak Krakatau yang masih berada di level 3. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perjalanan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau berujung situasi darurat. Sebanyak 5 orang jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak Senin 7 September 2026 sore dan hingga Selasa 8 September masih dalam pencarian intensif tim SAR. Berdasarkan data yang dihimpun, 5 jurnalis tersebut masing-masing adalah M. Bagus Hoirunas, Ari Basuki, Yudis, Daus, dan Donald. Rombongan diketahui berangkat menggunakan speedboat karteran milik Kepala Desa setempat dari Dermaga Pagedongan, Pandeglang, Banten pukul 14 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir dengan rombongan tercatat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, usai sempat mengirimkan titik koordinat atau serlok terakhir pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat di sekitar perairan Sangian. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Trilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trilama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trilama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trilama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio 2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, merci semuanya. How are you today?
1: Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan banyak duit.
2: Ya dong, ketemu lagi barengan kita berdua, Besti. Seperti biasa ya, Bandar Dangdut BOC selama 2 jam ke depan.
1: Oke, untuk Besti-Besti, semoga diperudulkan, diaur-aurkan ya barengan kita berdua. Yuk ikutan gabung di 0851 266 6931.

0: aku, pacarku tahu.
1: Ayahku.
0: Kalau aku jalan sama yang lainnya.
1: Wow, banyak pacar dia. Iya, ketahuan deh
0: kan
1: jadinya.
0: Aku pernah begitu.
1: Oh, kamu pernah?
0: Iya. Sampai dia mengadu sama keponakan dia.
1: Wow.
0: Suruh ngomongin cowok itu padahal yang salah aku.
1: Sadar ya. Jangan ditiru ya, Supino. Besi, aku selamat pagi aja ya.
0: Iya, sayang. Kamu lagi pada apa? Sibuk apa? Lagi masak kah? Atau lagi pada riuh karena anak-anak lagi daring lagi?
1: Iya, ya, kayaknya kemarin udah mau masuk sekolah, Cina.
0: Iya.
1: Ipek teh udah agak malam, teh ada info lagi. Daring.
0: Sebel gua juga ya kan.
1: Daring lagi 2 hari ya.
0: Yeah.
1: Itu udah pasti dipikirkan.
0: Betul.
1: Oleh Bapak Gubernur yang terbaik. Yeah. Tadi kan 2 hari cenanya cuman sampai
0: Betul.
1: Tanggal 8. Aripeknya ditambah 9 10.
0: Iya, yeah, karena ada informasi kemarin erupsi lagi ya berapa kali
1: gitu kan. Iya, yeah, berarti kan masih belum aman untuk anak-anak
0: Betul.
1: Masuk ke sekolah. Jadi enggak apa-apa ya untuk para bunda-bundanya yang mungkin rada ada yang memilih iya mending daring nggak mau ah jangan daring kita nggak sih yang terbaik buat anak-anak jadi
0: Betul.
1: Didampingi aja iya bunda-bundanya hari ini anak-anaknya masih daring bunda-bundanya kenapa nggak mau mendampingi rebutan HP juga namanya
0: kayaknya sih kepingin banget ya bunda-bundanya
1: kayaknya bundanya pengen hidup tenang ya ini nggak bisa daring ngapain buat daring sing salah labar bunda
0: iya besi-besi semuanya juga tetap stay safe dan jaga kesehatan terus ya bersama Biosi Siaga bisa menjaga tubuh kita dari dalam dan pastinya juga supaya Besi tetap sehat sepanjang hari.
1: Iya dong Besi-besi, aku Sok Mangga yang mau beli Biosi Siaga stoknya mungkin udah sedikit di rumah ya langsung luncuran aja ke studio Radio Trirama FM yang ada di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net Besti.
0: Betul, untuk pesan antar COD-an bayar di tempat atau mau kirim ekspedisi untuk yang jangkauannya jauh bisa banget hubungi call center dari sekarang konsultasi gratis juga boleh
1: banget
0: di 0831 760 600.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: mana atuh sayang, aku teh beradanya ya, dicari-cari gak ada. Ternyata Pak Supri abis merantau
1: ke tempat istri.
0: Kok merantau tempat istri? Emang Bunda Daryati di mana?
1: Tolong dijelaskan dengan seksama.
0: Istri yang mana?
1: Iya. Kan aku jadi traveling pikirannya.
0: Ini kita ngebacain tappingnya dia loh Bunda. Tappingnya
1: iya, Bun.
0: Pak Supri.
1: Iya, Bunda ya. Jangan baper ya.
0: Baper aja kayak kita.
1: Iya.
0: Selamat pagi menjelang siang, udah merudul ini di TokTok ya, luar biasa banget.
1: Kita.
0: Boleh disapa dulu dong, Neng.
1: Ada Hatin yang sudah menyatu, ada Mas Zuki juga. Terima kasih. Terus juga ada Jin Mania. Jin Mania apa ini, mau kembang tujuh rupa gak, Vin? Buat apa?
0: Ada Mas
1: Nur. Buat mandi
0: Nur.
1: Ya. Iya, Mas Nur tadi udah sawer kamu ya.
0: Wow,
1: tapi aku nya gak disawer.
0: Iya, kasihan deh loh. Ada Nobita.
1: Nobita. Ada juga Pak Evara, ternyata sudah pantengin kita loh.
0: Kamu dikasih tebakan.
1: Apa tadi Pak Evara?
0: Mie apa yang bikin
1: panas dingin?
0: Mie gulung-gulung-gulung. Mie ciot-ciot-ciot. Kalau kata Cunda apa gitu.
1: Iya. Terus juga ini tadi ada siapa namanya, ada racun korban racun asmoro.
0: Oh iya, ada juga Mbak Irawati.
1: Betul.
0: Ada Mama Andre. Ada
1: Andre.
0: Juga
1: terus
0: lo Mbak ada
1: Mbak Yuan.
0: Iya,
1: lagi pantengin kita juga tadi sarapan mie ayam.
0: Sarapannya meni dahsyat ya, pagi-pagi udah mie ayam ya. Ada Mas Ari dari Seputih Banyak.
1: Iya, ada Jemiran juga ya. Terus juga ada siapa lagi tadi teh?
0: Oh ini Ryan Alfariski yang punya eksapator. Ih mau dong naik eksapator di cakroannya itu.
1: Iya ya. Sekalian kamu nanti ditaruh di mana gitu kan.
0: Ada loh pernah pakai itu di naik di situ terus dicengkiwing kayak gini.
1: Dicengkiwing gak tuh. Tuh ditanyain Pak Evara ya.
0: Apa?
1: Pak Cupli. Emang istrinya Pak Supri ada berapa nih?
0: Gak tahu, kita nanti tanya ya.
1: Ya kita nanti tanya yang bersangkutan.
0: Salahnya typingnya gitu ya, jadi bertanya-tanya
1: iya,
0: orang.
1: Terima kasih ya besi-besi kita sudah pantengin kita ya di live TikTok Radio Trirama FM. Untuk yang mau gabungan bisa langsung
0: boleh.
1: Ke bawah ya besi, telepon juga boleh, voice note juga boleh. 0851-266-6931. Kamu udah siapin tebakan apa, Neng?
0: Kamu tadi yang mau kasih tebakan, yang sadar ya.
1: Aku berwarna-warni.
0: Seperti pelangi.
1: Iya pokoknya berwarna-warni.
0: Terus?
1: Ya kan. Aku dioleskan.
0: Oles lagi. Kemarin kan saya mau dioles, resepisan udah dioles-oles.
1: Ya kan surah aku.
0: Bikin
1: aku
0: emosi,
1: dioleskan.
0: Terus?
1: Dan aku biasanya.
0: Tuh kan. Apa lagi cluenya? Berwarna-warni dioleskan dan harum gak nih?
1: Aku bisa
0: dimakan.
1: Jadi cantik.
0: Au.
1: Apakah aku
0: berwarna-warni dioleskan jadi cantik? Ya paling bedak ya.
1: Bukan.
0: Kan banyak shade-nya kalau bedak. Ada warna ini gitu.
1: Emang iya.
0: Dioles-oleskan.
1: Emang ada yang warnanya hijau, kuning,
0: cat tembok.
1: Kalau kuning iya.
0: Cat tembok katanya.
1: Salah. Bikin cantik.
0: Cantik rumah kan.
1: Bukan itu yang aku maksud.
0: Oh,
1: pokoknya
0: cantik
1: bikin
0: wajah.
1: Cantik. Bisa jadi.
0: Ah, siap malir.
1: Ini
0: ya udah
1: tapi
0: dijawab.
1: Sesuai isi pikiran aku ya, Bes.
0: Iyalah, apa-apa juga sesuai isi pikiran kamu. Ujung-ujungnya ngajak gelut ya mah jawabannya mal balik ya mahnya. Baiklah dijawab aja lah,
1: iya, Bes. Ya. Aku warna-warni, aku dioleskan dan aku cantik. Bisa bikin cantik apakah aku?
0: Tuh guys, ayah mulai emosi si Nobita tuh.
1: Mau dipelintang ya, silakan kalau bisa dipelintang dari sono tapi jangan dari sini ya. Kalau dari sini kena gua mah.
0: Cing sabar. Ini baru mulai, baru diungkapkan
1: belum.
0: Loh pertanyaannya belum.
1: Iya
0: ini kok udah pada emosi.
1: Kenapa lah besti kita nih ya. Tapi jangan emosi-emosi banget ya Bes.
0: Kayaknya
1: nanti kamu stres.
0: Ini deh, kayaknya sesuai dengan Rabu.
1: Rabu?
0: Kalau mereka kan, kalau kita Rabu semangat menggebu-gebu. Kalau mereka Rabu,
1: selabu.
0: Bukan Rabu emosi menggebu-gebu.
1: Bisa jadi sepertinya begitu ya. Tapi ya udahlah, pokoknya buat besti-besti semuanya tenang aja, kita akan menghibur kamu.
0: Iya.
1: Sampai jam 12 siang nanti.
0: Masa sih emang mereka terhibur?
1: Kagak tahu.
0: Stres.
1: Kayaknya dia makin emosi makin stres ya gara-gara pertanyaan kita dan gara-gara tingkah laku kita yang agak random ini ya.
0: Iya, baiklah besi-besi aku sok mangga yang mau ikutan gabung di 0851-266-6931. Terus juga nanti di segmen selanjutnya kita akan sapa-sapa besi-besi semua yang selalu berlangganan konsumsi biasa siaga dan juga akan ada informasi kesehatan spesial untuk BSD.
1: Betul. Jadi jangan kemana-mana ya, sayang aku. Pantengin aja kita berdua di Bandar Dangdut BLC.
0: Bersama
1: Duo Bandung.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Syahaga, tersedia di seluruh

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane nyaten kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo wadoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Segmen goyang konsumen, kita goyang-goyangin dulu, sapa-sapain dulu yuk besti-besti kita semua yang udah mendapatkan biasiswa HG dan produk herbal lainnya yang ada di Tri Rama FM dan juga jaringan.
3: Iya, selamat pagi menjelang siang buat Mbak Yuni dari Sukadana yang sudah mendapatkan produk herbalnya ya, udah COD-an nih sama AAJS.
2: Wah, pertama kali konsumsi juga, mudah-mudahan lekas membaik ya kesehatannya.
3: Amin.
2: Ya, dilanjut lagi ada Pak Timin dari seputaran Adilui. Ya, ini juga sudah membeli produk herbal di Radio Srianda.
3: Wow, ada juga Pak Sutris dari Tridatu. Iya, baru first time konsumsi nih. Semoga sehat selalu ya, Bapak.
2: Iya, lanjut lagi ada Mas Mariono dari Jati Datar, baru pertama konsumsi juga produk herbal.
3: Iya, terus juga ada Pak Darsono ya dari Sekuting, Lampung Barat.
2: Wow.
3: Untuk menjaga kesehatan sudah berlangganan loh.
2: Dorong ini biar sisi Haga dan Madu Silambing.
3: Wow.
2: Silambung. Terima kasih ya. Lanjut lagi COD sama Kanda di tuh ada Pak Arofi di seputar Metro Selatan. Terima kasih banyak ya, Bapak.
3: Iya, terus juga enggak ketinggalan ini ada Mbak Parno ya dari Tanjung Kencono juga udah COD-an sama AJS. Luar biasa, udah sering banget konsumsi, Neng.
2: Iya, keluhannya asam lambung dan saraf kejepit. Dilanjut lagi ada Bapak Ali dari Batu Kebayan, Batu Ketulis, Lampung Barat.
3: Wow.
2: Keluhannya asam lambung mengonsumsi biosis siaga. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih juga ada Bu Sutarmi ya dari Tanjung Kencono juga. Ini bolehin buat suaminya, keluhannya benjolan, Neng. Ini baru first time, semoga nanti banyak perubahan ya.
2: Oke, amin. Terima kasih juga untuk Ibu Sumini dari Bandung 1. Keluhannya asam lambung membeli produk herbal dari Tri Rama FM dan jaringan.
3: Iya, ini juga ada Pak Dewa Kidi ya dari Sumber Sari. Kalau hanya pengapuran tulang dan juga asam urat udah 4 kali konsumsi loh, Neng.
2: Oke deh, semoga sehat selalu ya. Dilanjut lagi ada Pak Samsul dari Paduan Raja Wali ya, udah ngeborong produk herbal. Ini luar biasa, terima kasih banyak.
3: Iya, ada Pak Ruswanto juga dari Karya Bakti untuk menjaga kesehatan, sudah sering banget konsumsi.
2: Oke, ada juga Bu Musriati dari BLJ, terima kasih banyak. Dilanjut lagi
3: ada ini Bu Darsi ya dari Ramon Utara PC14, keluhannya ke Julino di kaki, sering konsumsi juga loh.
2: Oke deh, terima kasih banyak. Untuk Uyut dari seputaran Pekalongan, sudah ngaborong Tara, thank you.
3: Iya, ada ini Mbak Por ya dari SB8, udah COD-an sama AAJS.
2: Terima kasih. Ada juga Pak Sumanto SB14 Bengkel Yudhistira, pastinya udah berlangganan dong.
3: Wow, nggak ketinggalan juga ada Bapak Mudon dari Ujung Sampang ya, Lampung Barat. Keluhannya asam urat dan juga kristal gula. Ya.
2: Oke, terima kasih banyak besti-besti aku semuanya yang selalu berlangganan biosisiaga dan produk herbal lain yang tersedia di Tri Rama FM dan juga jaringan. Selalu konsumsi biosisiaga dengan rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kamu 3 kali sehari, 5-7 tetes.
3: Iya, dan untuk besti yang mau COD-an pesan antar boleh banget langsung aja dari sekarang hubungi call center aja ya di 0831-760-600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasane nyate kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium.

0: nasi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
2: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
1: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisi Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisi Haga, tersedia di seluruh jalan.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: masih bersama dua bandar.
1: Iya sayang, ya ampun, besi-besi kita pada random semuanya ya jawabannya, aduh menilir.
0: Pada stres loh, mereka yeah. Sampai udahlah, boleh, udahlah,
1: nasib
0: loh, ini loh,
1: bestie.
0: Katanya ini bikin emosi kan memang tujuannya itu.
1: Iya iya. Kemarin banyak yang menjawabnya, sekarang tuh
0: yang
1: apa?
0: tadi udah kejawab, kamu udah ganti kan bestie yang di rumah kagak tahu pertanyaannya.
1: Iya bestie, tadi kan udah dijawab, benar katanya Nobita tadi jawabannya adalah lifting.
0: Ya, gampang gitu mah gampil.
1: Gampil ya di
0: gampil
1: wallet.
0: Banget.
1: Ya siapa tahu kan jawaban aku tidak sesuai dengan apa yang dijawab.
0: Tapi untung ya sama dia diiyain loh tadi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus sekarang
0: waras
1: belum ada yang menemukan jawabannya kan?
0: Ya udah dibacain jawaban dari Besti. Emang sekarang pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya tuh ganti lagi ya Bes. Pertanyaannya adalah aku panjang, aku bertekstur lembut.
0: Aduh.
1: Apakah aku?
0: Apa ya?
1: Dan aku kasih clue satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau misalkan dipegang tuh makin panjang.
0: Aduh, suka yang panjang ya. Baiklah, apakah itu? Udah dijawab tuh loh, banyak yang jawab.
1: Ya, kita cek dulu.
0: Kalau aku itu paling
1: apa?
0: Ulat bulu. Ulat jengkal.
1: Salah.
0: Ulat jengkal tuh tuit.
1: Salah. Gitu. Emang kamu mau megangnya?
0: Enggak mau.
1: Iya, kan?
0: Aku enggak suka yang lembek-lembek.
1: Makanya ya enggak bisa itu bukan.
0: Oh, apa dong? Mbak Mary tadi jawab itu.
1: Ada yang bilang kembang gula.
0: Gulali.
1: Ada yang bilang apa ini? Apa tadi ya?
0: Slem.
1: Iya, ada yang bilang slem.
0: Bukan.
1: Terong. Singkong. Ya belut, salah. Terus juga pisang molen, salah. Gulali,
0: ini
1: salah.
0: Ada yang jawab juga adonan mie katanya.
1: Iya, tadi ada yang jawab mie juga, salah.
0: Iya.
1: Salah pokoknya.
0: Salah. Itu keju mozzarella.
1: Salah.
0: Nyem.
1: Karet, salah.
0: Ada lagi apa sih tadi jawabannya? Nanti dulu ya, apa sih? Kayaknya selem.
1: Kue bapau, salah.
0: Oh, Nobita selem.
1: Iya, bapau salah.
0: Ah, katanya disalah-salahin sama Pina katanya.
1: Entung, salah bukan, enggak jalan-jalanin. Entung loh, ada entung. Tahu kan entung kamu? Tung tang tung, tung tang tung, tung tang tung tung tung tang tung.
0: Ya udah kasih jawabannya dong berarti
1: Sirpoh,
0: di segmen ini.
1: Salah.
0: Apa sih tuh?
1: Sirpoh enggak tahu aku itu apa.
0: Oh, apa bahasa apa enggak ngerti gue.
1: Ya ampun.
0: Udah mulai panas nih, udah mulai mau demo kayaknya bestie ini. Jawabannya adalah
1: cacing.
0: Aing mah geus sore.
1: Ya iya kan? Cacing kan lembut.
0: Tadi ada yang jawab.
1: Gak ada yang jawab cacing.
0: Aja.
1: Enggak ada. Dari mana? Enggak ada.
0: Yang jawab ulat. Itu temennya cacing loh.
1: Tapi ulat kalau dipegang gak mulur. Gak makin panjang.
0: Mulur kalau kita mulurin.
1: Ya kalau kamu mulurin, emang kamu mau mulurin?
0: Ular mainan.
1: Tuh, dibilang gundeng aku ya. Mbak Mary, aku tuh gak gundeng. Kan emang jawabannya seperti itu.
0: Dia tidak gundeng, tapi dia sableng.
1: Aku tuh memang geli ya dengan cacing. Tapi tuh aku pernah memegangnya. Walaupun dia udah dipotong, terus habis itu dipegang, makin molor, dia makin panjang. Memanjang. Ih geli deh.
0: Apakah itu?
1: Ya cacing yang biasanya buat mancing.
0: Cacing kalung ya.
1: Makanya aku mancing emosi besi-besi semuanya.
0: Dia bukan mancing ikan pakai cacing, mancing emosi besi-besi dengan jawabannya cacing.
1: Gusti. Sampai si Tommy bilang gak usah dijawab sih, kataku biarin Pak Pinul jawab sendiri.
0: Kamu dikit palu sama si Nobita ya pada emosi. Ayo kita serang dia, karungin. Yo.
1: Besti mah gimana ya kan gak tahu jawabannya. Ih, sebel deh. Padahal itu jawaban yang paling mudah ya. Besti emang gak pernah mancing apa ya.
0: Tapi makasih loh Besti ya. Kalian tuh selalu aktif menjawab walaupun kalian tahu ya pasti gak akan balik kalau
1: iya
0: kita kasih.
1: Iya kan, bener. Tapi tuh jawabannya tuh bener kok, cacing.
0: Iya bener menurut kamu. Baiklah Besti, aku nanti dilanjut lagi ya. Yang besti-besti yang hari ini mau COD sama aja, langsung aja calling call center ya.
1: Iya.
0: Nanti di list apa namanya orderannya apa aja. Terus nanti kan bareng ke arah mana dulu, ke arah mana
1: betul.
0: Dulu, ke arah mana. Nanti AJS-nya pasti akan memilah-milah daerah mana dulu yang pertama diantarkan ya.
1: Iya sayang, jangan lupa juga Neng.
0: Apa itu?
1: Besok hari Minggu tuh ada cek kesehatan juga di Trirama FM ya. Setiap hari Minggu pokoknya ya Bes. Kamu jangan sampai lupa untuk datang. dateng untuk cek kesehatan berkala dan dapetin promo-promo spesial di bulan September. Sepakat.
0: Iya, September paket hemat besi-besi aku, banyak promo-promo luar biasa untuk besi-besi semua, khusus untuk besi-besi Haga ya. Kalian bisa dapatkan kupon undian berhadiah setiap pembelian besi-besi Haga. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah dapetin kupon undiannya, bisa langsung ya? Diisi aja dengan identitas diri kamu lengkap.
1: Lengkap. Betul.
0: Ya, nama, alamat, terus juga nomor identitas dan nomor handphone yang aktif sayang ya. Terus kalau udah diisi langsung dikirimkan aja ke Trirama dan juga jaringan.
1: Betul.
0: Beli sebanyak-banyaknya bio sisi Haga supaya kalian juga berkesempatan lebih besar untuk memenangkan hadiahnya.
1: Iya, kan nanti di tanggal 15 ada pengundian first time ya, pertama kali di gelegar 11 tahun Trirama FMnet ini, Bes.
0: Iya, pokoknya besti-besti. Iya, mudah-mudahan nanti nama kalian yang keluar, nama kalian yang beruntung.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi sayang.
1: Iya sayang, kamunya pantengin kita berdua aja di Bandar Dangdut Biosi.
0: Sama.
1: Dua Bandar.

0: Yes,
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: ada menunggu, spesial lagi nungguin kita ngoceh lagi, sabar. Padahal kita full, nggak berhenti sih ya. Selamat siang aja untuk besti-besti yang siang hari ini meringges ente sanggup cenah geng geus leuleus. Lover.
1: Ya aku udah lemes banget ya.
0: I love you Pina.
1: Gak mau.
0: I love you.
1: Gak mau.
0: I love you.
1: Allah. Moh aku.
0: Om Suyup tersepona memandang.
1: Suyup-suyupku mendengar.
0: Om Suyup saking tersepona melihat Pina, I love you, jadi I love you.
1: Iya. Selana. Siang teh, Teh Naya cerah banget melawan kabut asap Krakatau.
0: Iya, makanya harus ada kehadiran aku ya, supaya kabut-kabut asap debu-debu vulkanik segera minggat ya. Ya,
1: tapi kalau aku ada aku semuanya akan datang.
0: Selamat siang aja, terima kasih yang sudah ikutan gabung barengan sama kita.
1: Iya, ya. Zaki juga waalaikumsalam.
0: Iya, selamat siang untuk Zaki. Di mana Zaki? Di Wawa ada enggak di Wawa? Di BCA.
1: Iya, ada Mas Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga sudah menyatu ya. Pak Supri lagi bikin ini tadi kandang ya, Bes.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, masih lanjut.
1: Betul, ada juga Mas Andon. Selamat siang Mas Andon. Ya, besi-besi kita terima kasih sudah pantengin kita. Yang mau gabungan di telepon juga masih ada sedikit waktu lagi. Sayang, silakan menyatu aja.
0: Boleh.
1: Cepat sih menunggu nih.
0: Cepat sih menunggu nih. Yo, nanti tak repeat sekian kali biar lama ya.
1: Iya.
0: Bukan duo bandar ini.
1: Ya, duo iya. Bandar. Bandar.
0: Terus kita apa? Duo apa?
1: Bandar. Bandar. Bandar.
0: Gete.
1: Gete. Oh, jujur cita bin. Kenapa? Biar kamu melihat kecantikanku dari sentimeter yang dekat.
0: Sentimeter
1: ya?
0: Yang dekat.
1: Ya udah, langsung aja kita sambit besi kita, ada siapa di sana? Halo, Bandar Dangdut Biosi.
0: Masuk dong. Mana suaranya?
1: Halo, Bandar Dangdut Biosi.
2: Premium masa
0: kini. Asik-asik, wow, sepertinya handphone sudah kembali ke tangan ya.
1: Betul.
0: Oh, setelah
2: apa?
0: Setelah mungkin dari tadi kapan sih selesainya ini, dari kapan sih gitu, ya kan?
2: Tahu.
0: Kasihan banget kamu ketinggalan tadi kita ya.
1: Iya, ketinggalan
0: seru
1: pesawat.
0: Seru banget loh.
2: Gak apa-apa, ditinggal kalian mah biasa aja sih.
0: Kamu tak kasih kata-kata manis ya? Mau
2: kata manis,
0: mau enggak?
2: Usah, udah manis.
0: Mau lah, mau. I love you, you Indri.
2: Dari Torino.
0: Ya itu kata-kata cinta tahun 2026 adalah I love you, gitu ya.
2: I love you.
0: Jare jin, epo sopo alametu. Ayo Yu Indri, mau dendang apa? Gak usah request ya.
2: Dendang lah, kenapa?
0: Apa? Pilih aja, pilih.
2: Dendangmu apa emang?
0: Pilih, ada luka lama, iya. Ada mengejar badai. Kesenangannya Yu Indri, guys.
2: Yo, mengejar badai.
0: Ora Sonia, wey, Sonia. Ora. Kalau kejarannya Sonia lagu kebangsaannya inovasi Sonia.
2: Tapi Sonia yang versi pagi-pagi keren.
0: Wow,
2: abis,
0: loh, keren banget itu pasti ajeb-ajeb banget ya.
2: Iya, kamu tuh siaran pagi coba.
0: Bisa bergetar bumi gonjang ganjing kuring siaran pagi.
2: Kalau ke DJ kayak apa?
0: Iya. Oke, nanti ditunggu aja ya saya.
2: ditunggu sama Mas Andi travel.
0: Iya,
1: betul. Sama
2: jalan-jalan sama Mas Andi.
0: Iya, mau diajak ini traveling katanya gitu.
2: Mau dong Mas Andi diajak jalan-jalan.
0: Ya, kamu mah nggak diajakin, dah mau kita berdua mau ngajakin Pina, huwe Pina nggak bisa.
2: Gak usah, ya di rumah aja. Kalau nggak dikarungin aja di
1: apa rumah. Sih? Apa sih? Kamu tuh apa? Kok kamu jadi ini? Kamu cemburu ya?
0: Kamu cemburu bulu?
1: Cemburu buta.
2: Masih ada Om Dus, nggak ada Pak Turina, masih ada Om Dus. Tenang, aku tuh nyantai.
0: Tuh kata Mas Andi Travel, kalau yang mabok mah taruh di atas kan gak mabok.
1: Ya
0: gitu.
1: Biar masuk angin.
0: Ya, yes, berukan ya, digoyang buat siapa?
2: Pak Tursan di travelnya, selamat siang. Yeah. Pak Turino juga, ada Jin, selamat siang juga.
0: Yeah.
2: Mbak Mary Susanti, selamat siang. Terus ada Mak-mak Rempong kita, Bunda Gigi, mana dia? Sudah turun dia?
0: Enggak ada dia. Alhamdulillah dia enggak ada. Bahaya soalnya tadi banyak hal-hal yang memancing keributan soalnya ya.
2: Mbak Marianti juga ya, Italiana.
0: Okay.
2: Mbak Mary juga, ada Pak Wiginya. Terus juga Pak Supri ya, selamat aktivitas buat Pak Supri juga. Terus juga ada maklumnya, selamat siang.
0: Okay.
2: Semuanya ya guys,
0: spesial dong.
2: Semuanya saja. Kamu tak spesialin dari aku?
0: Enggak sih ya, terserah buat siapa aja. Mas Andi kayak apa, Mas Om Yusuf apa sahabi sih, kata aku mah.
2: Buat semuanya aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Pada radio
2: Rama dong, terima kasih.
1: Kembali kasih.
0: Alas ya, kata Mbak Mary pamit cenah HP nang ngedrop. Ya Allah Gusti Nu Agung. Hatur nuhun sayang-sayang aku yang sudah ikutan gabung bareng sama kita berdua di Bandar dan Gendiosi. Iya.
1: Iya. Terima kasih pokoknya untuk besi-besi semuanya.
0: Yes.
1: Jangan pada lupa ya, sebelum nanti makan siang diminum dulu biasi siaganya.
0: Jelas,
1: biar tetap sehat ya di kondisi cuaca yang masih hardang ini, Bes.
0: Iya, betul banget besi-besi aku. Jangan lupa konsumsinya dengan dosis yang kita anjurkan 5-7 tetes besi-besi aku 3 kali sehari ya. Oke, jangan kemana-mana, lama masih ada waktu sedikit saja.
1: Iya, sayang.
0: Kita kejar-kejaran dulu yuk.
1: Ah, kenapa kok kejar-kejaran?
0: Mengejar badai.
1: Aduh, jangan dipadai mah, jangan dikejar.

0: dengerin Sayangku Cintaku di Badar Dangdut Bios untuk edisi hari ini.
1: Iya Besti, ya ampun ya ampun. Ya udahlah, gak apa-apa ya Besti ya.
0: Apa, besok ketemuan lagi barengan sama kita seperti biasa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Betul, Besti-Besti aku selalu jaga kesehatan terus pokoknya.
0: Iya
1: ya.
0: Dong, kita selalu ya, konsumsi ya biasa sih agak 3 kali sehari Sayang Aku Cinta Aku ya.
1: Betul.
0: Oh ya udah kalau gitu kita berdua pamit ya.
1: Iya sayang.
0: Kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 700

Apa kabarnya sedulur pada sehat? Dulur-dulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Senajan ketisuk panase monga-monga alhamdulillah gombalane nini-nine garing kabeh. Jari telu ya garing kayak kowe ya. Kaos kasut kayak garing. Kang di sini merantok ya kowe ya. Nang Lampung Barat kayak kowe alhamdulillah. Nang kana udan nang kene garing ting-ting. Alhamdulillah. Saiki nini-nine nang studio Tri Rama dulur-dulur nek wingi nang studio Gistara. Apa ora kaya manuk? Manuk miber dulur-dulur alhamdulillah. Sing wingi urung isa ketemu karo nini nek, saiki ayo pada ketemu nang kene. Nang kana ngumun kaya kowe lah nang kana lah dulur-dulur pada isin apa kepriwe ya langka sing telepon blas. Blas. Wis ora apa-apa kaya kowe ya sing penting saminya wiji tengah dicara kelenengan kalih radio Tri Rama lan jaringane ketemu nang dina Rebo wage dulur-dulur sasi Batamulud tanggal 9 September 2016 sepakat pokoknya ya sepakat banget tak ora sepakat pokoknya kebangetan Rika. Promone kada sangat dulur-dulur raja pada kelalen semoga saged pesen teng call center agarilus ya mungkin saged dituku kena tuking ria sing dulur-dulur sing pada dodo kaya gue ya tukune ya bisa pesen mengko diternak maring omah kaya gue sing ado-ado dikirim lewat pihak ekspedisi tapi ya gue mau kaya gue ya Rika sing sabar ya gue ora saiki diternak langsung ana bu dening paketaninya urung teka kaya gue lah wong genado enggak nek kang kene Lampung Selatan kon teka sedina ane setengah hari ya tidak mungkin tidak mungkin. Semangat dulur-dulur nggih sepakat nggih September paket hemat kuat sangat promone saged ditumbas teng radio drama lan jaringane dugi jam 3 ninine ngrencangi panjenengan sami sing pada gabungan ya karo ninine biasa aja biasa dulur-dulur nomor Tri Rama tidak berubah teu berubah Bunda Nurul eta nomor Tri Rama 08 12 12 83 10 dulur. Yo semangga semangga semangga Republik Ngapak hidup PWP nggih paguyuban warga Panginyongan teng pundi kemawon semangga sami nyawiji tengah dicara klenengan nah nang endi kowe teng radio Tri Rama lan jaringane pokoke pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Bukti Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan luarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Luarnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun kok raos
2: ya? Alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya, dalam bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun itu muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
4: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal radio drama lan jaringane matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kalih dicara klenengan klenengan. Karena ini Sari Tikrama sing ayu dewek sauma sing karep telepon semangga. Ki ngendi ki HP-ne? Ya, sing garap telepon ketwingi siapa sing kangen karo Nini Sari. Pada kangen ora sejane karo Nini ne sing ayu dewek saumah kie. Ya, kosong walu rolas sangat telu siji jendol. Je, matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia, sing wingi sampun dugi teng Radio Kistara nge matur suwun sangat. Enek Pak Rus nge matur suwun. Je, apa maning pundar sana kejan. Salam buat Bapak ya Bun ya. Terima kasih. Ya Allah jamuane repot-repot tenggane wong. Moga-moga sing bales sing kuasa kae gue. Paringi sehat panjang umur berkah bundaku sayangku cintaku. Matur suwun sangat. Nggih. Semangga 08121031 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam semangga kali sinten iki?
1: Pak Mino saking Gading.
0: Pak Mino?
1: Nggih.
0: Pak Mino saking Gading kerja?
1: Nggih.
0: Berarti pring sewu ya?
1: Nggih.
0: Kepriwe kabare Pak nang kono? Wis udan apa urung apa udan awu?
1: Udan awu menine.
0: Ya Allah, udan awu ya hawune anakane Gunung Krakato tekan kono ya.
1: Tepangan menine.
0: Oh iya ya, salam tepang Pak Mino.
1: Nggih.
0: Nggih. Sumangga Pak Mino badhe nek salame kanggo sapa rika?
1: Kangge sederek.
0: Sinten?
1: Kangge sederek senggesing.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Siang Mas
0: sinten?
1: Pasti.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih. Sugeng siang. Sinten malih? Nggih, sugeng siang. Nggih.
1: Kang kagem sedaya mawon.
0: Nggih. Sekare napa, Pak?
1: Sekare Podang Kuning.
0: Podang Kuning. Matur suwun Pak Mino sing wonten Gading Rejo. Panteng radio Pak.
1: Panteng radio aman.
0: Ora susah lia-lia ya Pak ya. Kene baik pun ngaten mawon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Mino sing wonten Gading Rejonya wiji lumantar radio Asrianda. Matur suwun ya Pak ya. Matur suwun banget. Moga-moga riket diparingi sehat aja kelalen Pak. Jampi herbale nggih saged ditumbas teng radio Asrianda. Pokoke sepakat nggih September paket hemat pokoke. Nek ora kaya kowe jan. Lah jan rika ya kowe ya. Apa maning saiki Pak makane jiko krim kaya kowe ya. Apa-apa wingi tensi kemak ya kowe ya. Kowe kanggo nguruti sing pada pegel-pegel iku sing pada kaku-kaku sing pada padi rengkeng-rengkeng kae kowe ya sing pada cengkerut kae kowe kenceng karo mengkerut kae kowe ya saged diolesi nggih nek sing pada kepengin liyane ya kathah nika dulur-dulur enten drop bonusane susu jahe merah nggih enten male dulur-dulur dring bonusane dring selte bonusane nggih selte aja kelalen tuku baking loro liya telu dulur-dulur apa maning kae sing go bapak-bapake kae kowe ya 153 satu saka tuli lorong gini ku madu kace enten susu saking susu etawasi dulur-dulur nje rongatus telu yuk burine Pak Mino. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang Bang Ogan.
2: Nggih.
0: Kepriwe kabare Bang Ogan?
2: Apik bae.
0: Apik kae. Nembe ki apa ya mlebu karo ninine Bang Ogan?
2: Ya alhamdulillah tembe ki.
0: Heeh, batu tegi apa ya udan awu?
2: Oh, mesti.
0: Ya wis. Ya moga-moga pada diparingi pada slamet ora nalangan apa-apa kabeh pada sehat ya Bang ya.
2: Amin
0: ya. Amin. Amin ya Allah. Jenengane bencana kae kowe ya Bang ya. Sing dijaluk sik kabeh pada waras slamet kabeh ora nalangan apa-apa kae kowe ya Bang. Iya, Bang Ogan sumangga. Badhe kinten salam ya. kangge sinten monggo?
2: Kangge kangge
0: sinten?
2: Dang Mak Mawan niki.
0: Heeh. Pertama ya ora apa-apa. Heeh.
2: Sinten? Iki karo sing mudun mau sapa?
0: Enten Bang Mino saking
2: Bang Mino.
0: Bang Mino sekang Gading.
2: Sekang Gading Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
2: Karo
0: sapa maning?
2: Iki Pak Eni Pasing.
0: Sugeng Siang. Pak De sehat Pak De? Agi ngapa Rika Pak De?
2: Pade sinten iki?
0: Pade Pasing.
2: Oh, nggih,
0: Pade Pasing. Pade Pasing Sugeng.
2: Iki iki apa? Hujan debu iki.
0: Hujan debu dadi rawani maring ngendi-ngendi Pade Pasing ya.
2: Ya, karo Pak Jamani juga.
0: Sugeng Siang.
2: Mas Ipul Jentini.
0: Sugeng Siang Kang Ipul Jentini.
2: Pak Warini Petet juga.
0: Sugeng Siang, sinten malih. Lagune apa, Bang?
2: Iki sentir kurang minyak.
0: Oh, sentir kurang minyak berarti lepleben. Terima kasih, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ana Bang Ogan sing ana nang Batu Tegi matur suwun sampun nyawiji. Nggih, Sugeng Siang kemawon. Dulur-dulur enten sedulur kita nggih teng riko kuwata sanget. Nggih, Bros mana nang Batu Keramat ya karo Kala Gondang Bunda Warini ana sing nyawiji lumantar radio Jazz nggih. Ana jenggot naga nang kana ya. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Puning Pak Janto ya pada sehat ya kowe ya. Ana pada sawal ya Sugeng Siang, matur suwun sanget sampun nyawiji. Ana paksaean kaya Sugeng Siang ugi. Nggih, sedaya ya kemawon sing tasih nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi Gisting Sugeng Siang. Nggih. Assalamualaikum Sugeng Siang.
3: Assalamualaikum.
0: Sugeng Siang sumangga. Kali sinten, Pak?
3: Pak Suparman kula saking Budi Tanya SB 10
0: Rimanoro. Pak Suparman SB sedoso kepripun wartase Pak?
3: Alhamdulillah paringi sehat,
0: sehat. Alhamdulillah paringi sehat pandongane dulur-dulur Nini Sari paringi sehat, paringi waras, paringi selamat. Ayo gue tekan kana. Lah wingi nang kana saiki nang kene. Ya gue.
3: Lah niku namine kan sehat to.
0: Alhamdulillah nggih saestu niku jan awis sangat Pak Suparman kesehatan niku. Lah wingi enggane wong enggane kaya manuk kepak kejajal kaya gue.
3: Lah sing penting sing ngoten niku endem mriki wonten.
0: Ya ngabur nganah mabur ngene. Kau di sana sekarang aku di sini. Lah wingi
3: niku lho.
0: Wingi enggane udan deres kaya gue nang kana.
3: Ya nggih. Lah ngoten niku lho Mbak sing mboten nahan niku.
0: Kau di sana aku di sini. Pak Suparman, sumangga pada nyuwun sekare napa Pak Suparman?
3: Niki kula nyuwun sekare gonggo mino selampat mawon.
0: Gonggo mino selampat. Ya salam kagem sinten Pak Suparman?
3: Nggih sedoyo kemawon.
0: Sugeng Siang. Sugeng Siang.
3: Sedoyo mawon
0: Mbak. Nggih kagem sedoyo mawon. Salam kenal dulur-dulur nggih Bapak Suparman sing ana nang SB 10 Lampung Tengah leres Pak Suparman.
3: Nggih, nggih.
0: Nggih, matur suwun Pak Suparman.
3: Nggih.
0: Panten radio Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparman sing wonten SB sedasa nggih. Sugeng Siang kanggo dulur-dulur sing wonten ten SB setunggal enten Mama Aca teng riko nggih. Sugeng Siang. Terus enten malih teng riko sinten nggih. Supen ninine dugi seputi banyak 17 kabeh bae sing tasik nyawiji. Matur suwun sanget ampun supe dulur-dulur nggih. Sumangga jampi herbal radio dramane nggih saged ditumbas teng radio-radio jaringan nggih. Assalamualaikum Sugeng Siang.
4: Waalaikumsalam Sugeng Siang.
0: Ya Allah Mak, sedina ora ketemu dek rasane kaya ngene temen to Mak, pating kremut.
4: Sedina ora ketemu. Aku gak apa-apa sedina aku ngrungokno walaupun
0: alhamdulillah matur suwun mamaku sing ayu dhewe.
4: Wingi aku yang dirimu di mana-mana aku gak pernah kangen sedina aku ngrungokne suaramu.
0: Aku sing kangen Mak tulung. Ya iya.
4: dirimu tak pekat ya sang rungokno suaranku.
0: Dirimu bagai kan rembulan.
4: Dirimu, diriku.
0: Dirinya. Tergila-gila pada suaraku. Senajan
4: dirimu kangen pek diriku beneka kok diriku enggak kangen lah.
0: Dirimu tidak memunculkan suaranya berarti diriku, dirimu.
4: Tapi diriku tetap monitor dirimu.
0: Terima kasih dirimu telah memonitor diriku. Matur suwun ya, Mak.
4: Pak Warno bujui lho.
0: Lah kepriwe sih, Mak?
4: Lah iku mau nyanyi dirinya, diriku tergila-gila karo sing kae ngono.
0: Dirinya, diriku tergila-gila.
4: Gila-gila padamu.
0: Sing jelas karo Tri Rama ya.
4: Cintaku
0: sangat besar kepada Tri Rama.
4: Aku berat, lek besar aku enggak iso mondong. Lek berat tak gendong.
0: Rinduku rindu berat. Mak, telok Mak, anak sing WA iki. Jane iki acara apa to?
4: Ya, acarane arek kulonan barek kidulan ya ngene iki lho.
0: Ya kepiye to rek, rek? Ya iki jane campur sari ya Jawa ya Sunda ya ngapak ya warna-warna to rek, rek.
4: Anu dadi nek narek kidul arek kulon rek. Jenenge Jawa Timuran ya kenek lho rek.
0: Ayo rek.
4: Sing penting dulur-dulure padha sehat kabeh.
0: Amin ya Allah.
4: Biosino.
0: Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin biosi unjuk amin.
4: Podho ngrungokno Tri Ramani.
0: Asik-asik.
4: Ayo rek.

0: siji FM mak sumangga sakniki laguna apa mak nanti keselak-keselak kok
1: aku nganu Godril wolu-wolu.
0: Godril wolu-wolu. Salam mak.
1: Bau Pak Mardi.
0: Nggih.
1: Salam kenal.
0: Nggih.
1: Teng Paria Agung Mak Lumintu.
0: Sugeng siang.
1: Kemriko wonten Kang Heri Pasing.
0: Sugeng siang.
1: Pak Jumiran, Pak Jumiran.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Grandpa Maruti. Sugeng siang Grandpa.
0: Grandpa sugeng siang Grandpa.
1: Siang kakku kakak ketua iku.
0: Keren Pak, kangen ora sih karo Nini Sari?
1: Ampun Sari, keren Pak niki enten penyiar kali pen sing mboten tek genep niki.
0: Tumbuh menang itu tutup.
1: Mboten genepi kesan sedoso ngapa tumbuh,
0: tumbuh menang itu tutup.
1: Bunda Lili, Mama Lili.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Wonten Mbah Re, Pak Dekatiman.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Pak Iruri, wonten Pak Tupan, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Kang Firmanuki. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Mama Cinta, wonten Mama E Indro, Bapak Indro Manting.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Neri Kota Gajah, wonten Mas Deva Putra.
0: Mama Neri, sugeng siang.
1: Wonten Mbak Aton, Dukang Larang sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kang Mas Riki, Kampur Kentung, Penjaga Cinta.
0: Sugeng siang.
1: Mas Ibu Kang Ayar, sugeng siang Oki.
0: Sugeng siang.
1: Kang Toto Suprati, Om Tandus, Kang Roel, Kang Cinta ni kota cek gerah mungkin kendang sarat ni Kang Roel ni.
0: Ya Allah Gusti, sing larapan ni wong bagus ni tapi jadi karo ni ni.
1: Aku di beto teng bandar berikut terus dioperasi.
0: Ya Allah Gusti.
1: Dengak ni tang waras ya lor.
0: Dan yang menang, menang Rika kayak gue lah, tegel temen kayak gue.
1: Moga-moga
0: lancar amin, diangkat penyakitnya.
1: Berhasil, nang sehat, nang balik.
0: Amin ya Allah.
1: Kumpul mana nang udara.
0: Amin, amin ya Allah. Ya
1: Rabbal
0: Alamin.
1: Wonten Bapak Eni.
0: Nggih, sugeng siang, Bukit Kemuning. Sugeng siang.
1: Wonten Ayah Marsen, wonten Kang Pirin, Pak SBU, Pak Oka nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Pak Marti Mbok Yemba Slamet.
0: Nggih.
1: Kali Pak Supana nggih sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang.
1: Mami Lelani nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten Bapak Sulino nggih sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mama Cinta.
0: Nggih.
1: Terus kali Bu Suprati,
0: sugeng siang.
1: Elin, Bu Muslimah, Bu Ribo,
0: sugeng siang.
1: Kang Darjo, Yuhartati, Bunda Riati, Bunda Hartini, Pak
0: sugeng
1: Bu Riati, Pak Madira.
0: Nggih.
1: Kang Duwoyo kemawon.
0: Matur suwun mamaku. Nggih.
1: Kang sing siaran, matur nuwun wedal.
0: Sami-sami sayangku mamaku, sehat-sehat selalu. Salam go kakangku.
1: Kalau ada sumur di ladang, boleh kah kita menumpang mandi?
0: Asik.
1: Kalau ada umur yang panjang, aku seneng rungokne suara njenengan.
0: Nggih, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Apa kok diguyu-guyu karo sinau. Kira aku gak tau sing ngatri iso,
0: kena. Pantang radio mamaku sayang.
1: Pateng dirama,
0: matur nuwun. Ora susah lia-lia. Sami-sami mamaku sing wonten Varia Agung teng riko enten Bu Yuni ugi nggih sing sami nyawiji lumantar radio ne pasti aja kelalen dina setung isuk tanggal 12 nggih enten cek kesehatan kali Nini Sari nggih. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur pada ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menerima silaturahmi siswa sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SESKOAT tahun 2026 dalam rangka membahas penguatan kompetensi, strategi, pencegahan, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kabupaten Lampung Timur Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat, serta komunitas dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Bupati Ella menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta kolaborasi yang dilakukan oleh para siswa SESKOAT. Ella berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi yang dapat diterapkan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memperkuat mitigasi dan penanganan karhutla. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Lagu-lagu campur sari. Ayo, mitangkan

0: Dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, pun telas nintan botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke, uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu. Wau ibu Sanjang adik ini ku sakit napa Bu?
1: Ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan nggih kertas kiamba mung boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir

0: Mio masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Marem temenan kecengane sing wolu-wolu-wolu kaya apa ya, Mak? Digoyang-goyang, oi. Digoyang-goyang, oi. Awane, Mak. Pokoknya sepakat banget ya, Manek. Digoyang-goyang, oi. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali hati coro kelenengan karo Nini Sari cing. Ayo dewek sa omah ora ana liyane. Nek liyane nek nang jaba tulung. Kanggo dulur-dulur paguyuban warga Panginyongan. Nggih, PWP teng pundi kemawon? Sugeng siang, sugeng mitangetaken. Nggih, acarane ninine dulur-dulur ora ana liyane kecuali nang Trirama lan jaringane aja pada kelalen dulur-dulur. Nggih. Dina Sabtu dulur-dulur tanggal 12 enten cek kesehatan teng Radio Inovasi. Semoga sepakat nggih. Paket September, paket September, paket hemat pokoknya kuat sangat promone. Karena ini sari dulur-dulur jam sangat duki jam sekawan santen. Semoga nggih sami duki. Sing garap telpon maning sabar dulur-dulur nggih. Matur suwun sangat. Wingi sing sampun tumut cek kesehatan teng radio Kistara nggih. Sugeng siang, moga-moga paringi sehat nggih dulur-dulur. Ora nana liya-liya kaya gue ya. Kurdunga paringi sehat panjang yuswa. Wah kayak gue ya, sing nyawiji lumantar Radio Kistara sugeng siang kemawon, je matur suwun je, sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impress Purwo dadi nggih sugeng siang, sumangga promone kata sanget, sing nyawiji lumantar radio. Di maning nih Rak Batara nyawiji apa rawang bagus boten nggih sing nyawiji lumantar radio Kansa nggih sugeng siang kemawon sing wonten Tridatu sumangga nggih promone nggih sampun wonten reng riku nggih sepakat pokoke nggih sing nyawiji lumantar radio Inovasi aja kelalen ngencing dina Sabtu tanggal 12 September enten cek kesehatan nggih teng Radio Inovasi sepakat pokoke September paket hemat kuwat sangat promone nggih sing garap telepon maning sumangga karo nini nengje 08 12 12 sangat telu siji cendol nje urung anak ya sumangga assalamualaikum urung nana nih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu Suprati matur suwun nje sampunya wiji nje assalamualaikum sugeng siang. Halo yuk.
1: Halo, assalamualaikum sugeng siang.
0: Waalaikumsalam sugeng siang ugi. Yuk kepriwe kabare Rika pada sehat mbok?
1: Alhamdulillah pandongane ini sehat.
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur terutama keluargane panjenengan ini paringi sehat paringi waras senajan panase giang-giang tetap semangat ya yuk.
1: Ya iya kudune yuk. Aneng urung aneng udan kono ni.
0: Pada bae udane udan tompo yuk.
1: Kene nembe krimis tompo urung udan urung nemen anu tompone nembe entuk telu.
0: Ya pada baik ngomong dina giyek dina ngisuk karo tanggal 12 kowe mau yuk.
1: Iki engko mulai mangkat ya ke Jerjo nang Tanjung Iman.
0: Tanjung Iman gone sapa kowe?
1: Bukan tane ke Jerjo. Ungkae kan tane nang ngisuk.
0: Ya pada baik nene beguanu telunggon telung tompo telunggon ora weruh omahe maning.
1: Sing penting gak pakai sehat
0: tuh. Amin
1: dulur ini ya
0: Oh ana sing dibagi wis kaya gue bayu ra susah digawe momot-momot marakna bara tinggi
1: nemu ngono bae
0: lha wis kaya gue bae wis iya salame kanggo sapa mangga
1: bau enten maklumi itu bali bapake sugeng siang
0: sugeng siang
1: terus sang mriki enten belajari
0: enten sugeng siang
1: Parkan sugeng siang
0: sugeng siang
1: wonten maling Pak Sumiran Pak Anggi kali Bu Anggi selamat siang
0: Sinten malih?
1: Bu Nelin, terus enten malih dari Bud.
0: Sugeng siang.
1: Bu Esena.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Terus enten malih Pangoti. Terus Pak Sutino kali Bu E sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus wonten malih Ayah Gopar, Ayah Kakak sugeng siang.
0: Nggih.
1: Enten Sambah. Terus wonten malih.
0: Nggih.
1: Toko Jai ini kali Bu E
0: sugeng siang
1: yang sami aja sugeng siang nyewon gendingnya nih
0: gendingnya apa?
1: Semoyo
0: Semoyo
1: Mas Pitayu
0: Semoyo Mas Pandi Nje Matur suwun Yu Hartati
1: Danten mawon
0: Nje
1: Dri Rama sing lagi pantengin
0: Nje Nje
1: Sudah matur nuwun negare
0: Sami-sami
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekayu Hartati. Matur suwun sing wonten Bumi Nabung. Nggih, sugeng siang kemawon teng rika nggih enten Kang Jari. Matur suwun sama sanget sampun nyawiji ugi. Nggih. Enten malih Kang Tarmaji, matur suwun nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Kang Tarmaji sing wonten Tandus nyuwun sekareni jaran ucul. Salame kagem Mbak Ayuku, kalih mboku sing tasik buntel tempe bengok, gue tempe nih gue Kang Rika nang diki Kang Miki Kang Tarmaji, sing ana nang diki Kang Rika Kang. Sing lagi buntel tempe bengok, ampun ngoten mawon nih. Selamat aktivitas, sing ana nang Tandus gue dina setu ninine gelem gue. Rasa kake lah, jaluk rong mulai ubah ya gitu, baca manak banget. Temenan gue Kang Tarmaji ya, di Ternamaring Radio no pasti dina setu isayana ya. Nek rika pengen ketemu Karnisari ya jam sangan kayak gue ya Kang Tarmaji cara nuculnya di tenggon je Bu Suprati ke Mas Tentur Matur Suwon di Cobi Malih Bu Suprati ke monggo enten sugeng siang nih nih monggo ngemil es lilin mah cece didorong-dorong Bunda Ulpa in jualan ya Allah Bunda api ke warna kesukaan nih nih nih kabeh gue Bunda Abi isin Bunda Ulpa. Suwon Bunda Ulpa. Singanan Aliwan je. Bapak Mahmud sing wonten Pak Mister Mahmud nggih sing wonten Sukadana nggih matur suwun sampun nyawiji nggih Pak ya. Matur suwun. Enten malih Mas Andon nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang ninine. Salam kagem Pak Slamet Mbah Dul semangat gaspol gas pokoke ya Mas Andon nggih matur suwun sanget nggih anak Kang Yusuf matur suwun ugi sampun nyawiji salame bangge malumintu Pak Warno enten Umi Tandus Bu Esena Bu Suprati Bu Muslima Bu Ribut sedaya kemawon nih nyuwun lagune nih Sidorondo wis kadung Pak Yusuf Pak Yusuf aja kelalan ngisuk dina setu ya mana cek kesehatan nek arep chat karo Nini Sari maning ya sugeng siang kanggo Mbah Sunarto nih nyuwun gendinge sintreng kagem tombo watu tombo watu pilek aja sintren pak ana biosi pesen mawon tenggol center nggih Mbah Sunarto insyaallah nggih mugi-mugi lagune saged keputer masalan mebel sing wonten RB 3 nggih matur suwun sampun nyawiji nggih enten Mas Wige nih sugeng siang Matur suwun sampun nyawiji. Nggih Mas Wayu Endra nggih matur suwun saking Seputi Raman temut nderek nyawiji mawon matur suwun Mas Wayu Endra nggih sing selalu setia. Nggih. Kanggo dulur-dulur aja pada kelalen dinten Sabtu tanggal 12 September enten cek kesehatan kalian ini Sari Tikrama jam 09.00 dugi jam sekawan sonten. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Mae Nur Hasanah Candiporo fokus nina HP-nya. Fokus nang HP Mak Enur nggih, radione dicilikna.
2: Waalaikumsalam.
0: Fokus nang HP, Rika fokus nang HP. Monggo. Waalaikumsalam, monggo. Mak Enur wonten Candipuro.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Nini?
0: Sehat alhamdulillah. Rika fokus nang HP ya. Radione dicilikna. Mak Enur kabare sehat? Sawang Sule Mak Enur Hasanah sehat?
2: Alhamdulillah sehat sing mboten sehat niki kantonge.
0: Ora usah sambat nine beyak dina saiki ngisuk karo tanggal 12 3 ge ora weruh omahe jajal kepriwe tolong. Semoga Mak Enur. Rika wong Jawa apa wong Sunda sih Mak Enur Hasanah?
2: Alam.
0: Rika wong Jawa apa wong Sunda?
2: Wong Jawa ngapak.
0: Oh, ala ora ngapak ora kepenak hidup Republik ngapak. Monggo pada kinten salam. Kinten salame kagem sinten?
2: Kinten salame kagem sedoyo sing sampun minggahan wau.
0: Nggih.
2: Pareng.
0: Sinten malih? Mak Enur Hasanah, yes. Sekarang apa Mak Enur? Semoga. Halo. Mak Enur Hasanah. Sing wonten Candi Pura matur suwun. Nggih, sampun nyawiji citopi malih. Monggo, wingkinge Mak Enur Hasanah, sumangga. Enten sinten? Nggih. Sugeng siang kanggo niki wau Mas Alan Mebel sampun nggih, Mas Kuncoro. Sugeng siang sing wonten Rumbian nggih. Ibu Diana Tani nggih, sugeng siang, Bu. Sehat ya, Bu. Paringi sehat panjang umur ya, Bu. Alhamdulillah. Anak Acong. Acong. Assalamualaikum, sugeng siang.
3: Sugeng siang ini.
0: Sugeng siang ugi sumangga kali sinten iki.
3: Iki kali Mbah Naryo sing wonten sekitaran Pasar Mandalan ini.
0: Oh, nggih Mbah Naryo, kepripun wartos Mbah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat walaupun panase mungah-mungah.
0: Pada bae Mbah. Tomongi nang gili panase kelop-kelop, ya Allah Mbah, ora kurmonga-monga. Mbah Naryo sumangga, badhe kinten salam kagem sinten Mbah Naryo?
3: Nggih niki badhe kinten salam-salam nggih niki kagem
0: sinten?
3: Rencareng kang sedoyo nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Nggih, sugeng siang niki kalih iki rumpung niki warga baru.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Nggih, salam kenal.
0: Nggih.
3: Loyo kalih Bu Krutri Rama juga niki sugeng.
0: Heeh, sugeng siang. Nggih.
3: Nggih, kali niki sing enten ngepasi.
0: Nggih.
3: Aturaken sugeng siang.
0: Sugeng siang, ampun supe dinten Sabtu menjing nggih. Pak Naryo. Mang Duki, sepakat pokoknya, kok ketemu karon ini Sari, cek karon ini Sari, engko Rika disuwuk, apa maning Rika de keluhan ke Julinu kayak gue ya, kok diolesi jigo krim?
3: Insya Allah nggih Duki ini.
0: Wong kurang mandala kono kok, nini nih sing nawai bungkur betakan mandala kok. Demi tugas negara, nggih. Lanjut.
3: Nggih, dasare niki nggih. Nggih, salam kenal kalih Nini Sari.
0: Nggih, salam tepang ugi Pak Naryo.
3: Nggih. Lah niki kalih sedoyo sampun iki
0: kabeh
3: nyuwun sekare nggih.
0: Sekare napa Pak Naryo?
3: Sekare niku tombo kangen.
0: Tombo kangen. Siap, sekare ditenggo matur suwun Pak Naryo.
3: Nggih, mugi-mugi niki sedoyo kru-kru Tri Rama diparingi sehat
0: walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
3: Nggih. Wonten mawon riyin nggih
0: niki. Nggih, matur suwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Naryo sing wonten Mandala. Ya ampun supaya dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Inovasi dinten Sabtu ngenjing tanggal 12 September enten cek kesehatan kali Nini Sari di Krama. Nggih. Jam 09.30 tuki jam sekawan sonten. Nggih, pokoke ala sinyale. Sekare wuyung nih. Oh ala iya. Saking nika wau nggih Mak Enur Hasanah. Assalamualaikum, sugeng siang.
4: Sugeng siang ugi.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Wis liwat pitung purnama. Rika ora ana kabar berita.
4: Lagi semedi.
0: Oh, pantesan saking panasel iku ya Kang ya.
4: Iya kan bok menawi kremis.
0: Kepriwet kabare Kang? Pada sehat buat kowe karo Mbah Weton.
4: Alhamdulillah Mbah Weton
0: sehat. Sehat alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Senajan pangase mau ngomong ngono disangga bareng-bareng ya Kang ya.
4: Ora apa-apa alhamdulillah, panen gak kaki mepet gapo men garing
0: dong. Oh, wis panen maning.
4: Ya kena kan panen setahun sepisan.
0: Oh lagi kayaknya sepanen saiki panen maning.
4: Kapan? Ya kan panu gemen.
0: Sing penting mamet kapan ya Kang.
4: Ya iya.
0: Semangga.
4: Ya panen yo ora metu gadah ya.
0: Sekarang apa Kang Jari?
4: Ya entok ana wektu nek kayane wis panjang kayane ya.
0: Apa kue?
4: Ala apa ya sing kepanak kayane nek panas-panas iki. Ilang gelang kalung balang.
0: Oh, ilang gelang kalung. Salame sumangga, nggo sinten Kang?
4: Yo miki sepak-pak sapa miki?
0: Iki miki ana Pak Naryo sing wonten Mandala.
4: Pak Naryo yang Mandala, berarti saya kau nempati ya.
0: Sugeng siang.
4: Sugeng siang, enggak. Sugeng tepangan, kau tangannya dicungna.
0: Enje.
4: Terus Go malam itu mbak burung.
0: Je. Empun, empun. Je.
4: Kapan nunggu orang rumah bal ada turun jangnya?
0: Iya, maklumin tu wis mau malah nyanyi lagu apa ke?
4: Nyanyi ni kwe. Tentak gunor hajatan ni lo suara ni dari komputer nang apa nang apa? No kaget saya siapa tu? Tengok kamu.
0: Je.
4: Sebenarnya ni ni. Kena kau tu pada sehat kape ya ni?
0: Sehat alhamdulillah pantongannya dulur-dulur.
4: Tapi kan duit orang anu kayangnya ini kebuka apa kantongnya?
0: Alhamdulillah sakuku rata, sakuku rata, sakuku rata tanggal tua.
4: Ya nak nikit telurung dia orang ngerti alamat ya. Yang penting kan dipangan.
0: Wis.
4: Ya wis. Ya kan. Orang
0: ketun kang ngerti pangan kepriwe. Wong isine wae kur terigu karo minyak. Terus ya, karo apa maning kae?
4: Goreng apa? Goreng. Yang penting orang mau badir.
0: Oh alhamdulillah. Tadi terigu. Apa-apa. Saking tuku tempe goreng tempe rasusan datang tuku terigu karo minyak kan.
4: Ya iya. Kan ana manfaate.
0: Iya bener, tapi ya gue mau.
4: Salam ke kuape bae.
0: Nggih, sugeng sia. Heeh. Nggih, sugeng sia.
4: Kenyang ya di semedi.
0: Heeh.
4: Mbok menawa oleh kene jebulane ora oleh apa-apa.
0: Ya engko uli Wahyu kala sebok.
4: Wahyu kenapa kae wae pada kerja dadi ya Wahyu ora ora gelem
0: ngomong. Ya apa maning sabar wis tua ya gue ya. Matur suwun. Kakangku sehat selalu tunggu dino ngaparing sehat panjang yuswa.
4: Amin. Muga-muga produke lancar kabeh.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin, lancar terus.
4: Ya senajan kena sebulan sepisan ana sing kok ya alhamdulillah.
0: Wis ora apa-apa, alhamdulillah. Pada baik, wis pada baik kae kowe ya.
4: Sabar.
0: Sing penting sehat. Ya nak kaya gue panteng radio kan.
4: Wektune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kakangku jari sing wonten susuknya matur suwun sangat. Sampunnya wiji, ampun supe. Jampi herbal sing wonten radio Trirama dulur-dulur sepakat. Nggih, pokoknya aku sepakat ya pokoknya September paket hemat. Ya, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi dulur ngiping maning karo klenengan radio Trirama lan jaringane pancen.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
0: Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
2: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Bioshi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Bioshi, ngatu terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Bioshi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Bioshi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Bioshi.
1: Dapatkan herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali hati corok lenengan teng radio drama lan jaringane. Sugeng siang kanggo omeh sing wonten margo toto. Nggih, matur suwun sangat omeh. Sugeng siang nang ana pirang-pirang ya. Ana budak-budakku yang cantik-cantik. Kelalen jenenge nine. Lah kok ora ndeleng HP nine kelalen jenenge. Sapa bae sini? Ana mama sapa ya? Karena ya wis pokoknya mama-mama sing akibada berjuang demi rupiah. Sugeng siang kemawon. Nggih, matur suwun nggih dulur-dulur, ampun suping nggih jaga kesehatane panjenengan sami sumangga jampi herbale nggih saged ditumbas teng radio Triramalan jaringane. Pokoke sepakat banget. Sepakat. September paket hemat. Sing arep telepon maning sumangga 08121031 cendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang. Ninine
0: sehat alhamdulillah ramane pandongane dulur-dulur pandongane ramane ninine paringi sehat paringi waras senajan urung wareg.
1: Waduh ya ini kurung waras.
0: Ramane sehat Rika mah?
1: Ya sehat.
0: Bleduk kepriye bleduk mah?
1: Oh wis anu cara Jepange wis yasme.
0: Mereda berarti ya.
1: Yasme kan wis leren.
0: Iya, wis reda berarti ya. Wis cara Jawane, cara Jawane apa?
1: Cara Jawane nggih sampun kendel.
0: Sampun kendel. Ya mugi-mugi mboten enten nalangan napa-napa nggih ramane nggih.
1: Jangan ya terus hilang.
0: Hilang. Insyaallah iku ya. Sapa ngerti
1: Godong-godong sing pada kabur.
0: Iya mulane. Moga-moga mengkombengi malam Kamis Kliwon. Sapa ngerti udan ya ma?
1: Iyalah ya dari pendongane ya.
0: Iya donga tinunga. Semoga ramane. Pada kinten salam kagem sinten.
1: Tapi kan lagu nih.
0: Sekarang apa?
1: Anu Randa Teles lah.
0: Randa Teles apa sekudanan iya. Temenan?
1: Men udan gue dadi
0: oh, men iya. Dadi men teles kaya gue ya.
1: Oh, Randa satu kramat nyawi iki sugeng siang Pak Sumarjo.
0: Pak Sumarjo karo Bu Rasmana sugeng siang. Iya, lanjut. Sinten malih salame. Seenten lagune enten.
1: Terus kanggo Pak Darjo
0: sugeng siang.
1: Jaman sugeng siang.
0: Nggih.
1: Oh, iki anu Pak Klowor karo Nge. Mami Mariati
0: sugeng siang. Nggih. Sinten malih?
1: Ya, terus kanggo Neli Mama Eka sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Sena Bunda Mardiana
0: sugeng siang.
1: Pintu Pak Warno sugeng siang. Terus kanggo Mbak Mary Plekenut
0: sugeng siang.
1: Terus Bu Christine. Terus
0: Sinten malih?
1: Pati dan Raman sugeng siang. Ibu Muslimah Mama Yoga Cak Penombak
0: Sri sugeng siang. Nggih.
1: Terus Abah Popon.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Terus Bang Awi
0: sugeng siang.
1: Nggih. Pak Supri sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Ibu Melga.
0: Sugeng siang.
1: Terus Mama Oleng-oleng, Bapak Oleng-oleng.
0: Sugeng siang.
1: Terus Bu Lili Bugung. Terus Bapak Kang
0: sinten malih?
1: Italia.
0: Nggih.
1: Italia
0: sugeng siang. Sugeng siang.
1: Pak Maksum, Pak Srama.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Sugeng siang, nggih. Sugeng siang, nggih.
1: Yang langgeng.
0: Sugeng siang, nggih.
1: Terus Mbah Jari sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Matur suwun Randa Teles ditenggora maneh. Pantang ya, radio mak.
1: Pantang Trirama Jalia Lia.
0: Oke okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane Sabi Haji Sumonten Ambarawanya Wijilumantar Radio Asri Anda Ramane Yes sugeng siang kemawon. Paringi sehat Ramane ya. Tunggu tinunga paringi sehat panjang yuswa. Ampun supeng ya Ramane ya. Jambi herbale. Saket itu basteng radio sing caket ngene Ramane ya. Sugeng siang sing saombyokan ponco warna. Mboten kula wijiwan namin ya Sumonten Pring Sewu. Matur suwun sing tenggumuk rajin. Matur suwun sampun nyawiji mama mau aja Mama Rizky nje nang kana ombok Poncowarno ana sapa ya Datuk Abi Pak Amat Suyanto nek ora salah ya sugeng siang Kang Ipul jeng tini sing wonten pagelaran ya sugeng siang Pak Ino Mak Inang ya sugeng siang kabeh bae ditunggu nje informasine mongko nek garap cek kesehatan kono diworo-woro kae kowe ya sugeng siang Kang garap cek kesehatan kono diworo-woro kae kowe ya sugeng siang Kang

0: Nggih, matur suwun. Pak Margono nggih matur suwun nggih sampun nyawiji nggih. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur nggih sing tasik sami tugas nggih teng kantor urusan agama. Matur suwun sanget nggih sedaya kemawon. Matur suwun nggih. Semangat. Kanggo Pak Miftan nggih, enten Pak Kejawahir, Pak Bejo teng riko kata sanget nggih. Enten Mas Jainal nggih matur suwun. Pak Lili nggih sedaya kemawon semangat. Kanggo bunda-bunda Neuki nggih, Bunda Pira. Bunda Andi nggih saking siang kemawon nggih. Sing wonten kantor urusan agama Wai Bungur njaluk lagune ni. Apa Pak? Mister mendem. Panas-panas teling rungokna kowe gayeng banget. Lah, kok Jawahir lho kaya kowe. Insyaallah mugi-mugi saged keputer nggih. Sugeng siang kanggo Pak Supriyadi Pondok Tahu matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanggo penglipur pegawai bank langgameni Wuyung. Lah mau disetel lho Pak Rika. Jane ngrokna apa ora sih Pak Supriyadi? Sampun Pak nggih. Wow, sampun diputer nggih. Salam kanggo dulur-dulur sing wonten perbangan nggih. Semangat senajan panas omong-omongan nggih. Sugeng siang kemawon Pak Supriyadi nggih. Matur suwun sanget. Mboten kula wijinawi. Sing wonten sedaya dulur-dulur sing wonten TOP nggih matur suwun. Nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister Mahmud Sukadana punya informasi jam 1:30. Alhamdulillah. Oh Allah, alhamdulillah. Anyes request, alhamdulillah. Ya Allah, temenan ya Pak. Pak Mahmud dan Sukadana temenan mau 1:30. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pak Susu maringene kayak ya. Monggo, winkingnya ramane. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang
0: nih. Sugeng siang. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat selalu. Sehat. Bu Rika pada sehat.
1: Sehat latin fokusin dini.
0: Lah ana tugas negara ya biasa kayak gue.
1: Oh tugas negara.
0: Kadang-kadang ya. Kadang-kadang terus. Kadang-kadang lere gue lunga.
1: Mau aku nang lawang lho. Ora di buka.
0: Aduh gena ramane genagi mlebu nek dibuka ya melas idebune.
1: Ora bare mbak baramane aku angu-angu lawang. Kedegi Pak anak kandang wong meneh. Dodok sisan.
0: Rika ra ngerti lawange ini nang musim terang kaya nek dibuka kepriwe jajal monine.
1: Apa tekan kuno nih?
0: Nggih, alhamdulillah titik-titik ya dibagai tapi rasa akeh ya kowe ya.
1: Oh.
0: Moga-moga ya padha diparingi sehat kabeh ya, Bu.
1: Iya, kene wis digrucuk nek mambungi.
0: Kene mikine sok adana informasi Pak Mister Mahmud ya jare 1:30 mau udan alhamdulillah krimis alhamdulillah. Ya Allah.
1: Iya kene mambungi sampai isuk. Disiram.
0: Nggih, alhamdulillah. Iya, Gistara wingi, Bu, nang Lampung Barat. Monggo.
1: Iki arahe lawan ni arah nang barat kono kayane arahe.
0: Oh iya. Buras mana? Salame kagem sinten?
1: Salame kanggo Mbah Samiaci.
0: Sugeng siang, nggih, ramane?
1: Boto. Iki Kang Ipul kok ora tondongan yang gini.
0: Alah, anu lagi sibuk lagi nyirami Lombok.
1: Oh iya. Panjang wah ya.
0: Nggih. Sapa maning?
1: Nanggal.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Jeneng Kristeng Pak Janto Bu Ning.
0: Sugeng siang.
1: Senor sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus sapa meneh ya, Mama Mega.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Pemenang
0: yo. Siapa maning?
1: Asal. Oh, gano. Siapa mau? Pak Warini.
0: Yeah.
1: Muka-muka lalu.
0: Sugeng siang.
1: Beri.
0: Sugeng siang.
1: Kafe wale.
0: Go kafe wale. Sekare apa?
1: Pudang kuning.
0: Pudang kuning. Kayak aus diputer urung pudang kuning ya siap. Buras mana? Matur suwun bu. Panteng radio bu.
1: Sri Ramani, sebelum siang matur nuwun.
0: Sami-sami rasusah lia-lia. Buras mana sing wonten batu keramat matur suwun tanggamus. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih, sugeng siang kanggo paketukiman sing wonten teluk dalem matur suwun sampun nyawi.

Haji, sehat-sehatnya Pak. Insya Allah dina satu ketemu ya Pak ya. Dina satu dulur-dulur singnya wiji lumantar radio inovasi. Ampun supen je. Tinten Sabtu tanggal 12 September anten cek kesehatan teng radio inovasi. Je. Kanggo Mas Sapari kali Bu Yuni je. Mbak Yuni sing wonten Tegal Gondong matur suwun. Sing saminya wiji lumantar radio teraman je. Yuk saiki ora susah pada maring tinggi dulur. Ayo pada ngiping maning karo kelenengan nang radio.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: boleh senyari ini?
1: Emang boleh sakit ini?
0: Emang boleh seengap ini?
2: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Nah, Siti Pancar Luasna, dulur-dulur teng 93,1 FM Radio Trambalan jaringane matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun setia nggih tengah bicara kelengan Radio Trambalan jaringane. Alhamdulillah dulur-dulur teng Radio Trambalan iki wau enten diparingi Jawa. Pak Mister Mahmud setelah dari Sukadana. Ninine ngomong bahasa Indonesia. Jane ninine tes mangan apa sih brownies saya gue ya. Tapi itu brondong manis ya. Wow, informasi saking Pak Mister Mahmud sing wonten Sukadana jam setunggal langkung je. Sukadana diguyur hujan ninine. Alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah tuki mriki nggih lumayan alhamdulillah hanya si Allah dulur kaya ngimpi setelah sekawan sasi nggih untung urung pitung sasi kowe mboten ningali jawah kowe ya banyu langit kaya kowe ya sekang dhuwur dina kiye alhamdulillah nang dina rebo wake dulur-dulur ninine mau ngomong apa moga-moga malam Kamis kliwon nyedeki malam Jumat legi ayo kowe ya paringi jawah nggih alhamdulillah sangat nggih sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing urung kebagian udan ya diparingi sabar ya pak sabar gue mau tase medamel ibu sabar sing ora sabar nggih ajak lalen dulur-dulur nggih dinten Sabtu tanggal 12 September enten cek kesehatan teng Radio Inovasi kalian ini sari dikrama jam sangat dugi jam sekawan sonten pokoknya sepakat banget nggih pokoknya sepakat banget September paket hemat kuatah sangat nggih promone semonggo enten susu nggih dulur enten susu etawasi 200 telu yuk dipilih garep nganu sing endi promone kathah sangat sepakat pokoke nek ora sepakat pokoke jangan kebangetan rika ayo kowe ya nggih semonggo nggih sing garep telepon maning semonggo dulur-dulur nggih teng 08 12 12 93 1 jendol. Oh. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ninine.
0: Sugeng siang. Alhamdulillah sehat, Bu. Terus merantau nang Lampung Barat.
1: Lah nggih keindahane setan iki nek udan iki.
0: Mriki saestu, Bu, jawah niki wau. Alhamdulillah.
1: Siang teng mriki niki.
0: Tomong kaya ngimpi kok, Bu. Banyu dan tek cekel tek ngeraup ya Allah.
1: Lah iya banyu langit
0: sing ana nduwur kayangan.
1: Tidak kaya udan temenan.
0: Bu, Rika wani-wanine nyundul Grandpa Maruti lho.
1: Berarti saya menang kok wae kalih Grandpa Maruti.
0: Lah mulane lho, lah Grandpa kok medun kaya kowe.
1: Semangga.
0: Tadi kinten salam kagem sinten, Bu?
1: Ya salam kagem Nenek Dani, kali Mbak Rio, sugeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten Mbah Kliwone.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Dan Maruti niku wau ketendang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Sabar,
0: nggih mati gentosan. Grandpa, anu Bunda, Bu Rumiasi kan tiang alit niku, jrijine tapi Bu.
1: Alit gentike tapi
0: sepurane. Selanjut Bu.
1: Nggih. Nggih kale Mak Lumintu
0: sugeng siang. Mak nggon aku dan lho Mak. Mak Lumintu nggon aku dan lho Mak. Pengen napa ra Mak?
1: Nah ya Mak Lumintu.
0: Nggih sugeng siang.
1: Bagian udan
0: nggih. Sabar.
1: Nggih lanjut. Nggih kasing seduh ayo ke mawon nih.
0: Nggih matur suwun. Sami-sami Bu. Sekare apa ki mau Banyulangit?
1: Sekare Banyulangit nih.
0: Siap, moga-moga terus nurun anu ketularan mari ngono.
1: Mriki gawah nih.
0: Nggih amin. Matur suwun Bu.
1: Nggih, sehat selalu nggih nih.
0: Amin doa sing sami kanggo panjenengan Bu Rumiasi. Panteng radio Bu.
1: Panteng Tri Ramadhani.
0: Ora susah lia-lia nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat kanggo Ibu Rumiasi. Nggih. Hidup IPJS. Ki IPJS apa utus sih?
1: IPJS. aku
0: kae mau lo sing kae mau wong cilik kae mau lo wani-wani ne nyumbul kren pamaruti lo bu la jajalan wis ana udan apa urang ta bu kono ki
1: udane isih ning Lampung Timur saja
0: nang kene alhamdulillah irobil ngalamin ini neng nganti nadai tangan loro kaya gitu sing raup jebule banyu dan temenan kaya kuwi
1: wis maning aku merono mbawa ember lar ngancur
0: nggawa ember kiwa tengen lungguh cecer nggo tambah kangen. Waru doyong kowe mah judule.
1: Ya kene kesatan kok ora dikeki udan.
0: Lah domong po. Iya, gredeg-gredeg kabeh metu. Gredeg-gredeg.
1: Aku ngerti kuwi ditumbali
0: opo,
1: aku ngerti
0: nek kan ini neng ngomong, moga-moga saiki dina Rebo Wage kok bengi Kemis Kliwon kae kowe ya. Udan kae kowe. Napak tanggal bulan Jumadilawal kae kowe ya. Kang Jumadi, Kang Jumadi sing ana nang Pring Sewu ya ngapunten niki riyen ya. Coba.
1: Titis iki
0: pokoke titis maritis jenengane Beb Umar.
1: Maritis.
0: Yang penting orangnya tidak kritis. Ayo Bu, lagunya apa Bu? Insya Allah, moga-moga.
1: Kanggo Riko
0: sengendi, Riko sengendi.
1: Riko sengkai.
0: Kanggo Riko sengkai, yo we, salame yo.
1: Yo, budak miasi,
0: Rumiasi. Grup IPJS, yes. Pokoknya.
1: Ngumpul apa orang grup?
0: Nyesuk dina setu aja kelalen ya Bu.
1: Lah iya, kumpul, apa ya?
0: Budak miasi, orang susah nggak apa-apa lah, sing penting nggak apa sega karo sayur ya gue.
1: Iya, arep lo terus godong pelem apa godong rambutan.
0: Apa gue? Dendeng anak eh?
1: Dilotes.
0: Kayak blimbing akeh Bu.
1: Tas yo kata. Orang tak entek sini.
0: Lah domongi wong genah mau dititis kowe mau dadi ana bae. Dondong blimbing ora percaya mengkotak video nganti pada tiba.
1: Walah.
0: Mateng maal orang wak langkawani melek kan wake semute. Ya, salame.
1: Pak Lu.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Assalamualaikum hartati nggih, Pak Darjo.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Bacake mriko sami panen lho nih.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Ajeng mriko napa mboten kinten-kinten.
0: Siap kapan kita berak nini nema aku ora garep gawang karung lah ngeling gawe sing kepenake mau nganu apa kae kae sing setropong
1: komisi
0: sisan dibatangi sisan sak lawuhe sak sayure yo Hartati ngomong kaya gue kok nek rika garep mengene engko tek sayur iwak gabus aja iwak gabus yuk apa nila payam kaya
1: request ya.
0: Isa.
1: Keren Pak Maruti Uki ya.
0: Sugeng siang.
1: Pak Farah sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus enten male Bu Sopati ya. Bu Muslimah.
0: Sugeng siang.
1: Bu Jamiase. Nggih. Kang organ kita.
0: Wak Parti.
1: Heeh. Nggih. Pak Gatot Bu Yuni.
0: Sugeng siang.
1: Kang Kurkentung sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng mawon nggih. Satrasan sugeng siang mawon. Sugeng mawon.
0: Nggih. Matur nuwun sami-sami. Panteng radio Bu E.
1: Irama matur nuwun.
0: Monggo-monggo. Bu Esena sing wonten Umanagung matur suwun sampun nyawiji nggih. Teng riko enten Nelin matur suwun sanget ampun supaya dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Inovasi tanggal 12 September enten cek kesehatan teng Radio Inovasi. Nggih, sepakat banget. September paket hemat karo Nini Sari dikramat dulur-dulur. Nggih, pokoke jan. Promone kata sangat. Nggih, kanggo Ibu Muslimah matur suwun. Bingung karep mlebu. Bunda Wili nggih matur suwun. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, Bunda Wili. Monggo. Ya sing karep ditambah sing endi ki jane sing endi ki ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang. Nini kepripun?
0: Alhamdulillah sehat Pak Slamet. Ninine paringi sehat paringi waras senajan nurung waras sawang sule kepriwe Pak Slamet rika sehat.
2: sami wilujeng sedaya.
0: Sehat nggih. Pak Slamet. Sumangga. Jawa mboten, Pak?
2: Mboten.
0: Mriki jawah, Pak, saestu. Jawah mriki, Pak. Alhamdulillah, nggo nyiram debu ya kowe ya. Monggo. Pak Slamet, badhe kinten salam kagem sinten, monggo.
2: Kacu biru.
0: Kacu biru. Insyaallah mugi-mugi saged keputer nggih.
2: Salam-salam nih.
0: Salamnya kagem sinten, Pak?
2: Sinten sing bene mandat
0: yo. Enten Yu Indri sing kerjanane kur kayak maju, mundur, cantik, cantik.
2: Salam kenal mawon.
0: Salam tepang ugi, nggih.
2: Selamat tongko ati.
0: Nggih.
2: Kaweane nuntun
0: sapi. Nek siremu metyangi numbiosi.
2: Ya kayak gue enggak.
0: Iya, ya begitulah kira-kira Pak Slamet. Ibu teng pundi kok sepi, Bu? Bu? Alhamdulillah Bu sehat, terus merantau Bu.
1: Terus merantau?
0: Merantau ya, nang Lampung Barat. Uli-uli kagum bal. Lemu. Gebe lemu kok Bu, asli taru Bu telur ana ngertu mae kabeh Bu.
1: Lampang tenan iki.
0: Alhamdulillah rabbil alamin temenan ki jan. Monggo salam Ibu napa sampun. Pau sekare napa mbok kebagian?
1: Kacu biru.
0: Kacu biru nggih.
1: Salame damel sedoyo mawon sing ngepen Radio Tri Rama.
0: Nggih.
1: Lan sing mirengaken. Muga-muga diparingi sehat.
0: Sugeng siang nggih amin ya Allah ya rabbil alamin. Matur suwun Bu.
1: Nggih, sami-sami.
0: Jenengan nggih paringi sehat. Nggih. Panteng radio Bu.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam Pak Slamet kali Bu Slamet sing wonten Plongkowati nyawiji lumantar radio kan matur suwun sanget nggih. Matur suwun sanget nggih Bu. Moga-moga paringi sehat. Bunda Kristin mungkin malen nggih. Mangga telur-telur aja para kelalen jambi herbale saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane hubungi call center Agarilus. Nek menawa rika gerep pesen kaya kowe ya hubungi call center.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campursari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan rek.
1: Matur suwun kanggo dulur-dulur. Bunda Willy matur suwun. Nggih, sing dereng saged mlebetan, mugi-mugi Bu Yuni menjing nggih. Ampun supaya dulur-dulur dinten Sabtu tanggal 12 September wonten cekesatan teng Radio Nopasi. Ninine badhe pamit. Kupat tutuwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada mari kita gendit dulur, ayo pada ngibing maning karo. Klenengan nang Radio Drama lancar.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 700

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu, bestie? Mudah-mudahan kamu baik ya. Aduh, seneng banget deh Chandra bisa nemenin kamu lagi. Sampai nanti 6:30 kita asik-asikan lagi ya. Siap ya bestie, kamu gak usah kemana-mana, udah di sini aja. Di Dangdut Sore Biasi, herbal tetes premium masa kini.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: 101,1 FM. Prima Radio.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Nama ini sinten, Bu?
3: Hadijah.
2: Ibu Hadijah.
3: Ya.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamatnya 28 Purwosari,
2: Metro
3: Utara.
2: Nggih. Jenengan urusannya sebelumnya apa, Bu?
3: Urusannya adalah asam urat. Di leher ini ada
2: pintilan
3: kecil gitu.
2: Anjir. Bilangan minum Biosi pripun Bu Ausi?
3: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
2: Oh banyak.
3: Banyak.
2: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
3: Ya dengan bapak dan
2: sekeluarga nggih. Anjir. Mun telas pinten Bu?
3: Biosinya habis 2.
2: Mun telas sekali.
3: Alhamdulillah.
2: Terus iki lanjut malih.
3: Ya.
2: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
3: Ya, kali masyarakat diurus, kami konsumsi Biosi, kata sepuluh itu muka-muka penyakitnya hijau.
2: Amin, jema terus pun jepu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Lesti di 08 12 12 12 9310. Genre tunggu untuk kebersamaannya. Silahkan kamu menyatu sambil nyantai sore, atau malah yang ada Lesti malah lebih sibuk sore hari ini sambil berdendang asai. Kita di sini aja, kamu pantau terus di 93,1 FM.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

meningkatkan kekuatan tubuh kamu biar kamu tidak mudah sakit. Bahkan kamu minum

0: 0831760600. Udah bener belum sih nomornya? Coba sekali lagi ya, 0831760600. Oh bener ya. Kok aku jadi oleng? Aku jadi iya atau enggak nih nomornya, bener apa salah? Bener, ternyata bener ya Besti. Dan juga untuk promo bulan ini, kamu masih berkesempatan dapetin gelegar hadiah. Iya, gelegar hadiah 11 tahun Trirama semakin berkelas. Sampai akhir tahun, ya menuju ulang tahun Trirama yang 11, bakal bagi-bagi hadiah bersama Beasiswa Haga Mantul. Saatnya kamu memperebutkan total uang tunai 11 juta rupiah, Gaskun. Mau gak kamu dikasih duit, Besti, di indis ekonomi yang lumayan sulit ini? Kamu mau gak dikasih duit totalnya loh sampai 11 juta rupiah? Mau, ayo mau, iya. Syaratnya kamu beli Biosi dulu, karena di Biosi itu nanti ada kupon. Kupon berhadiahnya, total, bukan totan. Please deh ya, baru aja diturunin hujan sekali aku udah salting ya. Please deh ya, total bukan totan. Totalnya 11 juta rupiah, Besti, mantul banget. Nggak cuma itu, ada hadiah fisiknya juga. Kamu pengen tahu hadiah fisiknya apa? Ada 3 unit kulkas, Besti. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ada juga 2 unit mesin cuci bakal dikasihin ke kamu yang beruntung, Besti. Ada lagi 11 unit kipas angin yang akan menanggul angin ketika cuaca kemarau seperti kemarin itu. Coba tahu, kamu beruntung bisa dapat 3, lumayan kan? Soalnya kalau musim kemarau kipasan pakai 1 itu tidak mempan, Besti ya. Terus juga best, kamu berkesempatan dapetin 11 unit rice cooker. Hey, mantul banget, kamu mau apa enggak? Kalau mau gas aja, langsung datang, ya langsung order Biosisi Haga. Ada lagi, ini Besti 11 unit lagi. 11 unit satrikaan, ini buat kamu yang beruntung, pelanggan setia dari Biosisi Haga. Allah, pokoknya spesial untuk Besti. Dan ada lagi, ini yang paling gong banget. Ada 50 unit radio FM Besti. Suka enggak? Ayo, berburu kesehatan, rajin minum Biosisi Haga, sekalian berburu hadiah-hadiahnya Besti. Bah, semangat banget aku, ih sumpah ya. Apa karena aku habis melihat hujan? Sehingganya aku sangat semangat, Besti. Ayo, kamu tahu gak sih aroma-aroma hujan ini adalah aroma yang sangat aku nantikan. Setelah sekian bulan, Besti. Kalau bingung aroma hujan tuh maksudnya apa sih, Chan? Aroma hujan itu adalah ketika hujan turun, debu-debu yang di tanah ini terbawa, iya kan? Bukan terbawa, tapi berterbangan gitulah ke udara. Nah, aroma-aroma itu, Besti. Tahu gak sih, Besti? Maksud aku, pusing banget ya, Besti. Ah, sudahlah. Intinya, aroma hujan gitu aja. Kita tanya ibu yang satu ini, tahu gak dia aroma hujan ya? Halo, dangdut sore, Besti.
1: Bel pepes premium masa kini.
0: Hai, Ibu Esyena.
1: Oh, salting itu kah kamu didatangi oleh hujan?
0: Apa? Anda belum kebagian hujan?
1: Belum.
0: Hah?
1: Tidak, di sini nggak hujan.
0: Ya, belum hujan. Ya udah, semoga besoknya kebagian hujan ya Anda ya.
1: Kalau besok-besoknya ya masih kebagian hujan. Aku hanya sekarang dong.
0: Oh ya gimana dong? Aku sembur.

0: Biar turun hujan di sana.
1: Aku aroma-aroma hujan itu loh.
0: Aroma? Oh, gimana dong? Tahu nggak aroma hujan itu?
1: Aroma hujan?
0: Aroma-aroma hujan tahu nggak?
1: Bau tanah, guys. Bau tanah.
0: Iya, bau tanah yang bertebaran di udara. Ya udahlah. Ya, sabar aja. Semoga secepatnya hujan turun di tempat Anda, ya, di Uman Ageung, ya. Ya udah, ayolah, mau dendangnya apa? Apa ini dendang pemanggil hujan? Apa gimana? Setuju nggak?
1: Ada dendang pemanggil hujan ada.
0: Nanti kita bikin
1: ada, ya.
0: Ada ini dendang turunkan hujan dari langit, tapi nggak ada sih. Aku yang nyanyi.
1: Vokalnya kamu?
0: Iya, vokalnya aku. Ya udah, ayo dendangnya apa? Atau mau ikut Chandra udah siapin ini hujan. Pas sama ya, hari ini. Ikut aja
1: hujannya
0: ya.
1: Hujannya
0: ikutan. Hujannya ikutan. Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya. Kamu les nggak tau ini?
0: Tidak, aku tidak live.
1: Apa, kamu mandi?
0: Aku emang aku biasanya juga nggak mandi tetap live kok. Kenapa sih?
1: Biasanya juga nggak mandi tetap live. Jadi kenapa gitu kan?
0: Ya, gimana? Sedang menikmati aroma hujan, jadi aku tidak mau berbagi.
1: Vaksin terus juga sama indah udah mau mulai ya, nunggu udah mulai loh.
0: Ya ampun, besok pagi. Besok pagi, please, jadi dimaklumin aja lah hari ini, soalnya aku sedang berbahagia gitu kan.
1: Berbahagia.
0: Iya, berbahagia karena melihat hujan. Gitu, please deh ya.
1: Maklum ya, selamat sore. Yang bergantung dengan sama Ruti, terus juga Pak Sarah, Pak Anggit, selamat sore.
0: Oke.
1: Dan juga Pak Ruri, Pak Tuban, Pak Barso, selamat sore. Terus Juan ada Mbak Della, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Terus Julius juga, selamat sore. Kita lihat. Terus juga Merianti, selamat sore. Pak Alan Mebel juga, terus penjaga cinta, selamat sore. Ada Bunda Uzat, selamat sore. Ada ya guys, selamat sore buat semuanya saja.
0: Makalah kalau begitu sudah selesai.
1: Sudah
0: dikeluarkan semua unek-unek di dalam hati.
1: Setelah 3 hari nggak telepon gitu ya maksudnya ya.
0: Iya kan, sudah keluar semuanya. Sudah kalau sudah. Ya udah, kalau gitu terima kasih kebersamaannya Bu Panteng Radio.
1: Ya madam, terima kasih.
0: Yuk, sama-sama. Sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Kita goyang lagi, hey. Kita goyang lagi. Goyang lagi bareng sama Chandra Dewi. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Ya, ada siapa di sana? Halo, dangdut sore biasi.
2: Dari Pak Tetes, dari Mio Masak ini.
0: Maklum. Ayo, maklum ya, goyang. Ya. Ayo, maklum.
2: Oke, kedengarannya kok empatnya seneng toh.
0: Iya, gimana?
2: Seger ya.
0: Seger pol, maklum.
2: Ya, maklum kering kerontang nih.
0: Maklum belum kebagian ya, udah semoga nanti iyalah, malam ya, maklum.
2: Aku minta ya Allah, nanti malam dikasih hujan ya Allah.
0: Semoga nanti
2: begitu
0: malam.
2: Minta ya.
0: Biar adem juga ya, maklum.
2: Iya, aku biar adem, biar seger kayak dirimu bisa mekar gitu loh.
0: Lah iya toh, selama ini aku layu dikarenakan kemarau.
2: Sama, aku juga layu, kering kerontang sampai linting. Gak ada siraman air sama sekali.
0: Iya kan, semoga nanti maklum ketularan juga daerah mana maklum, Faria Agung, semoga segera diturunkan hujan, amin.
2: Biar sumurku biar juga gak kering gitu.
0: Oh, benar ya, sekarang ngirit dulu maklum, ngirit dulu.
2: Ngirit aku kalau mandi tuh cuma 2 siwur.
0: 2 siwur?
2: Iya, tak kerucuk-kerucuk mentah gitu, tak padai lagi. aku masuk dalam bak itu toh. Cuma 2000 itu.
0: Ditandai lagi airnya buat mandi lagi.
2: Buat mandi lagi. Sudah kelumus aku mentas.
0: Dadak mandi bareng. Mending lap maklum, lap aja lap. Dadak mandi.
2: Nggak mandi gitu mak. Cuma etek-etek mandi bebek itu.
0: Mandi bebek ya Allah maklum itu lo paling aku cuma kebagian apanya 2 kayung gitu. Tanganku aja. Paling cuma bagian depannya doang, belakangnya nggak kebagian
2: kan,
0: gitu.
2: Kan ditadai. Kan kita orang masuk di dalam bak itu, duduk gitu.
0: Jadi iya. Cukup 2 gayung, air yang sama dibuat jeber-jeber. Okay.
2: Iya.
0: Tips yang boleh ditiru untuk mengirit air. Yeah.
2: Biar nggak capek-capek kita ngangsu gitu. Ngirit waktu, ngirit tenaga. Buat dengerin kamu waktu dan tenaganya. Okay. Jangan buat ngungsi.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Aduh, malam dendangnya apa-apa mau ikut gue Shena?
2: Dirantai digelangin rindu.
0: Oh, dirantai digelangin rindu. Ya udah, ayo digoyang buat siapa?
2: Buat Bu Etena tadi ya, selamat sore. Ada Mama Cinta juga selamat sore. Ada Mama Hendro selamat sore. Ada Kang Pur Kentung, ada Mbak Neri Kota Gajah. Ada Mbak Aton juga selamat sore. Grand Mama Ruti, Sugeng Sonten. Kang Heri Pasing, Pak Jumiran. Bunda Kristin, Bu Rumiase. Penjaga Tinta, Kang Mas Roto, Mas Wiki. Mas Edi PW, Mas Depa, Putra LA, Julius, Lia. Sama Penny juga selamat sore. Italia Nana Tution, Meryanti sore. Ada Bu Sri, Bu Supriyatini. Ada Mami Melja. Ada Mama Lili, Bunda Lili juga sore. Ada Pak Tuzan, ada Pak Tupli. Ada Bu Daryati. Ada Kang Firman, ada Pak Iruri. Pak Epara, Bapak Epara. Mama Pak Anggit, Bapak Yanggit. Mbak Wandira juga. Bapak Eni, Bunda Ulpa, Dara Malang. Ya sama Bu Musliman, Nelin, Pak Gatot, Bu Ribut, Bu Ediana, Lek Turino, buat semuanya saja.
0: Dikeluarkan semua.
2: Buat Budaryati.
0: Ayo Ma, dikeluarkan semuanya.
2: Allah, wabar. Semua tak tenggel. Biar semua sehat, dengerin Tri Rama, biar semangat gitu loh.
0: Aduh,
2: kayak penyiar sepak bola aku lama-lama. Tak pikir Sandra.
0: Aduh ya ampun, ya udah. Makasih ya Ma.
2: Iya sama-sama.
0: Benar, ini udah semuanya. Nanti kepikiran.
2: Tinggal,
0: belum
2: tinggal bakari. Tinggal.
0: Nanti kepikiran nih, gak bisa tidur. Belum
2: pikiran telepon lagi gak diangkat, gak bisa tidur aku.
0: Aduh ya udah malam, terima kasih ya malam.
2: Iya sama-sama.
0: Panteng radio.
2: Panteng dirawa. Oke.
0: Gak kuat besti. Sana udah berapa lama sih gak siaran sore? Perasaan ya ampun. Kayak sudah lama gitu Chandra tidak mendengarkan. Ya kan isi kamus-kamusnya besti gitu. Coba sekali lagi, sudah gak kuat saya kalau mau buka telepon sekali lagi ya besti. Udah nanti lagi aja, kita berdendang lagi aja ya. Dikasih dendang yang agak-agak santuy, syahdu, jangan menusuk jiwa ya. Menusuk jiwa gak tuh. Yaudah besti, di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, ada sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Sudah tunggu saja. Kalau abang kamu sekarang lagi merantau, semoga cepat pulang bawa uang yang banyak. September S-nya apa? Semoga cuannya banyak melimpah ruah, amin. Semoga segera turun hujan, amin. Semoga semuanya bahagia, amin. Amin, amin. Semoga Indonesia baik-baik saja, amin ya Rabbal Alamin ya Besti. Pokoknya semua doa terbaik untuk kita semuanya ya Bes. Ayo, ayo Besti, kamu ikut gabung lagi. Kita goyang lagi, kita loncak-loncak lagi, sudah siap? Gabungnya di sini aja di 08 12 12 12 9 3 1 0. Ayo goyang 1 2 3. Jangan pada lupa juga loh, kalau dangdut sore ini persembahan spesial dari Biosi Sihaga. Yang sudah punya Biosi Sihaga tadi sudah pada diminum kan? Kalau sudah pada diminum, bagus, sehat selalu. Kalau belum diminum, kenapa mau minumnya nanti malam ya? Ya udah nggak apa-apa. Ya mungkin tadi siang udah minum kan? Tadi pagi sudah minum kan? Boleh nanti malam diminum. Jangan lupa ya sebelum tidur, biar tidur kamu juga jadi lebih nyenyak lagi. Badannya nanti jadi lebih sehat, lebih enak kan? Gitu loh, Besti, nggak mudah pegelinu lagi. Ibu ruan ya, kalau belum punya Biosi Sihaga, apalagi kalau punya keluhan kayak asam urat, punya diabetes, aman banget. Bahkan minum Biosinya aja ya, itu aman banget, bagus banget untuk mengatasi keluhan yang terjadi sama Besti. Ibu ruan, segera punya ya. Chandra mah mau ngasih produk yang benar-benar top marko top, demi Besti, demi kesehatan Besti, demi apa lagi kalau nggak demi Besti-Besti supaya sehat semuanya. Gas langsung cari Biosi Sihaga di studio Radio Tri Rama dan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Dan hati-hati kalau mau cari ya, cari produk itu nggak sembarangan, cari Biosi Sihaga nggak ada. Kita sementara ini belum menyediakan di marketplace manapun ya Besti, atau di toko online manapun. Jadi kalau Besti mau cari itu, kalau sampai harganya kok di bawah harga normal lah, itu lebih-lebih lagi harus dipertanyakan ya Besti. Seluruh produk yang ada di Tri Rama jaringan, gak cuma Biosi aja. Jadi kamu harus lebih selektif, jadi lebih aman satu pintu aja. Kalau mau order produk dikirimin lewat ekspedisi, sama-sama online juga, tapi kamu pesennya lewat call center aja di 0831 760 600. Nanti itu Besti bakal dianterin sampai ke rumah kamu. Mau lewat kurirnya kita atau lewat ekspedisi, banyak banget pilihannya, sesuai aja lah kira-kira di tempat Besti tersedianya ekspedisi yang mana. Nanti kita juga siap menyesuaikan gitu Besti. Semudah itu untuk bisa dapatin Biosi Sihaga dan juga promo-promo spesial di bulan ini yang sangat melimpah ruah Besti. Enggak mau kalau kamu tidak dapat promo. Pokoknya harus selalu Besti dapat promonya ya. Sambil Chandra mau cek-cek yang sudah pada ikutan bergabung. Siapa ini yang sudah menyatu? Selamat sore guys, Rama Nutra persis 19B Pondok Tahu, belum dihujani Besti. Allah. Belum kebagian hujan. Kita berdoa bersama-sama, semoga Raman Utara dan semua muanya yang lagi menyatu sama Chandra segera dihujani air dari langit. Amin ya Rabbal Alamin ya. Sementara ini sekitaran Wai Bungur, khususnya di Taman Negeri sih. Chandra taunya di Taman Negeri, soalnya Chandra lagi di Taman Negeri. Nggak tahu kalau Wai Bungur yang lain ini kira-kira hujan juga apa nggak, di info dong, di info. Chandra nggak tahu kalau nggak di info sama Besti. Soalnya Chandra nggak kemana-mana hari ini, Bes. Ada juga Alan Mebel RB3 Rumbia sudah ikut bergoyang bareng sama Chandra. Udah di sini aja ya, Besti. Kita cek dulu teleponnya. Halo, dangdut sore Biosi. Halo,
1: assalamualaikum nak.
0: Waalaikumsalam, Mbak Heria passwordnya.
1: Alhamdulillah sehat. Baru pulang dari Rewang. Nyetel radio ada suaranya nak Sandra.
0: Eyalah.
1: Kok aku ingat?
0: Iya. ingat apa?
1: Waktu di Rumbia itu.
0: Waktu di Rumbia berbeda, tidak seheboh ini Mbak Rio.
1: Enggak, sama aja. Beda cuma sedikit.
0: Beda cuma sedikit.
1: Okay, besok kalau jualan di Rumbia, siapa tahu Mbak Rio bisa ke situ lagi.
0: Oh iya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi Mbak Rio.
1: Iya. Okay. Gimana nak?
0: Sehat banget, alhamdulillah.
1: Oh iya.
0: Dendangnya
1: terima kasih.
0: Mbak Rio mau dendang apa?
1: Mbak Rio mau dendang apa? Kalau udah tua itu dendang apa? Apa aja mau lah, nggak bisa milih aku.
0: Oke lah kalau begitu. Ayo kalau kita digoyang aja buat siapa Mbak Rio?
1: Buat Mbak Rumiase, Mbak Muslimah, iya. Terus buat Putra LA, Putra Kijang, Pak Selamat. Semua aja lah, aku malu.
0: Malu-malu segala, Mbak Rio.
1: Iya, sebetulnya kalau udah tua itu kalau kayak gini malu benar aku.
0: Nggak usah malu, nggak ada yang ngelihat wes, cuma suaranya aja.
1: Ya apa ya gitu ya.
0: Wes nggak apa-apa. Kalau orang-orangnya kelihatan baru nggak apa-apa, ya agak-agak jaim gitu.
1: Ya udah gitu aja.
0: Iya sama-sama.
1: Semoga siarannya baik-baik aja.
0: Amin, amin. Ya udah, makasih ya Mbak Rio sudah ikut gabung.
1: Iya, Nak Sandra loh. Muka-muka sehat.
0: Amin, ya Allah, amin. Ya.
1: Gitu aja ya, nah. Gak usah banyak-banyak. Udah sore mau mandi Mbak Rio.
0: Oh ya udah, yang mandi kayak wangi, kayak bersih, kayak cantik ya Mbak Rio. Jangan lupa pupuran ya, agak medok-medok dikit gak apa-apa lah.
1: Oh ya gitu, terima kasih kalau gitu.
0: Sama-sama manteng radio.
1: Manteng teramun.
0: Oke, Mario sudah mau mandi. Biar cantik gak besti, biar wangi. Ulu. Gak kuat. Besti juga jangan lupa ya pada mandi. Biar cantik, biar ganteng, biar wangi semuanya ya. Sambil menyatu sama Chandra, radionya digedein kali ya. Biar apa Chan? Ya biar besti denger lah sambil mandi, sambil dengerin Chandra. Iya gak sih? Gitu gak sih? Yang ada gak selesai-selesai mandinya malah goyang-goyang di dalam kamar mandi gara-gara dikasih dendang yang wasik asoy. Alah, alah wes lah. Besti kalau mau mandi, gih mandi. Ya nanti lanjut lagi dengerin Chandra. Toh juga Chandra sampai 6:30. Emang besti mandinya sampai berapa jam? Kayaknya di dunia ini gak ada yang lebih lama dari Chandra. Cuma Chandra yang lama mandinya. Coba kalau mau adu-adu lama-lamaan mandi, emang besti selama apa? Kayaknya gak ada ya. Gak ada yang mandinya lama. Astaga naga. Aku juga heran. Aku pikir di seluruh dunia itu orang kalau mandi itu 30 menit lewat. Ternyata enggak ya. Chandra kalau masuk kamar mandi nih jam 4 gitu. Nanti keluarnya kok jam 4.30, kadang jam 4.40. Hah. Chandra pikir seluruh orang di dunia ini tuh begitu. Ternyata enggak ya, Bes ya. Ternyata cuma Chandra yang begitu, astaga naga. Cuma Chandra yang Chandra tahu di sekitar Chandra. Cuma enggak tahu kalau di luar sana ada yang lebih lama dari aku, mungkin banyak kali ya. Kalau teman-teman aku mandi mah, nih misal masuk jam 4. Jam 4 lewat 5, jam 4 lewat 10 itu udah keluar ke besti. Kok bisa ya pada mandinya cepet banget gitu. Atau aku yang kok bisa segitunya gitu ya. Padahal prosesnya juga sama aja, gak ada bedanya ya gak sih. Gara-gara Mbah Rio ini perkara mandi jadi curhatan kita. Ya Allah. Yaudah besti, kamu mah yang sekarang lagi di jalan kemanapun tujuan kamu, semua mah hati-hati di jalan ya. Apalagi kalau misal kamu ini sudah masuk lagi wilayah-wilayah yang rawan berkabut, Biasanya kalau jam-jam segini kabutnya udah mulai tebal. Biasanya mah yang di gunung-gunung sana kan, kayak di Lampung Barat gitu, biasanya kalau udah mulai sore kabutnya tebal banget. Bahkan jarak pandang sekitar cuma 5 meteran aja, mobil di depan itu udah gak kelihatan ya besti. Jadi kalau kamu ada tujuan mau ke daerah-daerah yang banyak kabutnya kayak Lampung Barat, pastiin lampu kendaraan kamu itu nyala dengan baik. Soalnya kalau udah berkabut tuh gak kelihatan loh mobil di depan, nanti yang ada malah bahaya. Gak bisa ngelihat ternyata di depannya ada mobil karena apa, lampunya mati jadi gak kelihatan. Hati-hati ya semuanya loh. Gak cuma yang mau ke Lampung Barat deh, yang mau kemanapun juga yang mau berkendara, tuh semua kendaraannya harus banget diperhatikan. Ya jangan sampai ada yang bermasalah di jalan. Nah, kan kalau apes-apesnya bermasalah di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman kan, nyusahin diri sendiri. Jadinya mendingan mah diperhatikan dari sebelum kamu berangkat ya. Kalau perlu diservis-servis ya besti. Aku apa? Aku dengerin kamu loh Trican, Mary Anti dari Tataan. Ulu dengerin sama siapa Mbak Mary? Lagi dengerin sendiri apa sama Dede? Beda, coba diinfo ya kan? Ayo besti, ternyata sudah menit 56, tepatnya di jam 4 sore. Ya sudah kalau gitu mah kamu gak usah kemana-mana, di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi ya, digoyang lagi. Siap kita goyang ya kan? Oh, ternyata lagi pantas sama si Dede ini, Dede Kriwul ya. Ya sudah kalau begitu, siapkan lagi posisi untuk kita bisa bergoyang. Goyang-goyang asai bareng sama Chandra Dewi. Gas ke

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. 8 orang yang berada di dalam speedboat terdiri dari 2 awak kapal, seorang guide serta 5 jurnalis yang hendak meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Selasa kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator Al Amrat menyampaikan tim SAR gabungan langsung melaksanakan operasi pencarian. Hingga penyisiran berakhir, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun 8 orang yang masih dalam pencarian. Operasi SAR hari pertama ditutup dengan hasil nihil. Tim SAR gabungan akan kembali melanjutkan pencarian pada hari berikutnya dengan memperluas area penyisiran sesuai hasil evaluasi dan kondisi lapangan. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan masyarakat menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Pemantauan terutama dilakukan terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang tercatat mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir setelah terjadi hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Temenggung mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Sebanyak 31 puskesmas di Kota Bandar Lampung disiagakan untuk memantau kemungkinan munculnya gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan abu vulkanik. 4 gunung berapi dilaporkan erupsi dalam waktu berdekatan pada hari ini, mulai dini hari tadi. Berdasarkan laporan Magma Indonesia, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, erupsi sekitar pukul 12 malam lewat 15 detik dan pukul 5 pagi lewat 11 detik. Selain itu, anak gunung Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, juga kembali meletus setelah sejak akhir pekan lalu mengalami erupsi. Kemudian Gunung Ili Lewoto di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga meletus 2 kali, yang pertama sekitar pukul 5 pagi lewat 3 detik waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Letusan kedua terjadi pada pukul 5 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kemudian Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara juga meletus sekitar pukul 5 pagi lewat 27 detik waktu Indonesia Timur. Untuk diketahui, Gunung Ibu memang telah berada pada level 2 atau waspada dan aktif juga sempat mengalami beberapa kali erupsi beruntun. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan impor semua barang yang diproduksi permukiman ilegal Israel di tepi barat Palestina. Hal tersebut diterapkan Inggris ketika pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham berupaya menata ulang hubungan London dan Tel Aviv menyusul kejahatan Israel yang makin tak terbendung terhadap Palestina. Miliband bahkan menegaskan Inggris berupaya lebih aktif mendukung perjuangan Palestina. Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa kemarin, Miliband mengurai tindakan Israel yang terus memperluas permukiman ilegal di tepi barat dan menyebut sebagai pelanggaran hukum. Israel, lanjut dia, semakin memperkuat kendalinya, berniat memperluas kedaulatan permanen dan memiliki agenda ekspansionis melalui permukiman ilegal. Miliband juga menyatakan Inggris akan meluncurkan sanksi ke semua organisasi, bisnis, dan individu yang menyediakan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, dan properti untuk perluasan permukiman. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Sigamu bareng sama Chandra Dewi Besti. Masih ada waktu, kita goyang lagi. Sudah siap kamu digoyang lagi? Coba Chandra mau cek yang sudah pada punya ini biosisi haga. Coba kita lihat dulu satu-satu dulu. Selamat sore Pak Yadi dari WC Putih. Keluhannya setrup. Ini udah habis 2 paket biosisi haga. Ya, dipaduin lagi tuh. Ada lagi yang lain-lain, mantu. Ada madu hitam juga. Sehat selalu ya. Semoga cepat membaik ya, Bu. Ibu atau Bapak ini? Oh, Bapak. Oke. Selamat sore juga Besti yang sudah order biosisi haganya. Tunggu sampai ke rumah kamu 3-4 harian. Kalau rumah kamu jauh dari Radio Tri Rama ya Besti. Tapi kalau cuma deket-deket aja, kayak di Raman Utara, kayak di Probolinggo, di Waibungur, terus di Muara Jaya, terus di Seputi banyak, bisa hari itu juga saat kamu order. Asal ordernya pagi, itu bakal dianterin hari itu juga. Tapi kalau Besti ordernya sore, kemungkinan besok pagi baru dianterinnya ya. Coba kamu hubunginya di call center di 0831 760 600. Gas supaya Besti cepet juga untuk dapetin produknya. Langsung order aja ya. Selamat sore juga ada Pak Darsono dari Sekuting Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan, udah selalu berlangganan. Carinya biosisi haga dipaduin sama madu si Lambung. Mumpung madu si Lambung, beli satu gratis susu kambing etawa satu kotak. Mantul. Masa kamu gak mau sih Bes? Ada juga loh ya susu kambing etawa ini 200 ribu dapat 3. 200 ribu dapat 3. Cepetan kamu segera datang ke Tri Rama untuk dapetin promonya Besti. Ayo kita goyang lagi. Ada Bapak Ali dari Batu Kebayan, Batu Ketulis, Lampung Barat, udah punya biosisi haga. Terima kasih Bapak. Terus siapa lagi? Aku masih cari lagi. Oh, Pak Dewa Kidi dari Sumber Sari, ini udah punya juga loh susu kambing etawa yang 200 ribu dapat 3. Mantul. Aku masih cari lagi, siapa lagi? Ini kemarin lo banyak yang borong biosisi haga. Ih, luar biasa. Ada Bunda Rosana. Halo Bunda Rosana. Tapi sayang banget Bunda Rosana kalau sore gini gak bisa dengar suara Chandra. Lampung Barat hilang suaranya. Tri Rama Besti. Tapi gak apa-apa kan gabungin di Radio Gistara. Sama saja ya. Semuanya yang sudah pada punya biosisi haga, ayo segera dikonsumsi supaya Besti tidak lupa. Mumpung Chandra ini masih mengingatkan ya sore hari ini. Jadi kalau Chandra juga lupa mengingatkan, sudah ya. Alamak, kita sama-sama tidak minum biosisi haganya. Padahal minum biosisi haga itu sangatlah tidak repot, sangatlah mudah sekali, iya kan? Tinggal ditetesin aja langsung di bawah lidah boleh, atau mau ditetesin campur air hangat, kuku juga boleh. 1/4 gelas aja. 5, ya mulai dari 5 tetes itu udah bisa berkhasiat banget untuk mengatasi keluhan kesehatan Besti. Kalau masih yang awal-awal banget pengen minum biosisi haga, biasanya bakal ada detoksifikasi tubuh. Nah, tapi ini normal ya kan, justru itu bagus. Malah dia itu mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita ya. Nanti sering buang air kecil, keringetan, sering bolak-balik kamar mandi gitu Besti. Nah, itu nanti kalau misalnya dia lebih banyak dari biasanya, gak usah kaget, gak apa-apa. Itu paling juga cuma semingguan awal, bahkan 5 hari aja udah reda itu Besti. Terus juga kalau ngerasa kayak ada yang badannya, tapi gak semua orang ngerasain, tapi sebagian ada juga yang merasakan kayak ada linu-linunya dikit di badan, di persendian. Nah, itu tanda kalau biosinya udah mulai dia beradaptasi sama tubuh kita. Dia sudah mulai bergerak nih di dalam tubuh kita untuk mengatasi keluhan kesehatan. Ya kan, itu dia lagi mencoba untuk mengatasi keluhan kesehatan Besti. Pergerakan terjadi tuh si biosi di dalam tubuh. Tapi itu juga gak lama, cuma semingguan awal aja. Yep, 5-7 harian lah itu detoksifikasi terjadi, adaptasi biosisi haga di dalam tubuh. Makanya kalau udah minum biosi ini Besti, 3-6 bulan dikonsumsi rutin biar nggak ngulang lagi proses detoksifikasi pas seperti

awal-awal konsumsi begitu, ya kan? Ah, ya sudahlah Besti. Mudah-mudahan semuanya Besti sehat. Yang udah punya biosi shihaganya diminum, yang belum punya segera gas datang ke radio. Ya udah siap, kita mau berdendang lagi Besti. Kita goyang lagi bareng sama Chandra Dewi. Gaskan.

Besti, besti, untuk kebersamaan hari ini ya, sayang banget ternyata waktu kita udah habis, besti. Ketemu lagi. Insyaallah besok ya, kita dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Terima kasih semua yang sudah menyatu bareng sama Chandra Dewi, dan saatnya untuk Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, macam-macam ibadah tidak perlu dipermasalahkan. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, toyo jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muka pengawasan menika membawa manfaat kagem kawula saha panjenengan sedaya. Kala wingi kula kali panjenengan wonten di nomor 78. Sakniki kita dugi datang nomor 82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. La yukhafu alaika, la yukhafu oraten weteni alaika ing atase sira idza kunta arikalane ana sapa sira mutalabbisan iku wong kang manganggo bihalin kelawan sijine tingkah minal ahwali saking pira-pira tingkah kato'atin kaya dene taat au maksiatin utawa maksiat au nikmatin utawa nikmat au baliatin utawa cupo. Apa sing ndak den kuatiri antal tabisa yento serupo yento campur apa aturuku piro-piro dalan alaika ingatasi siro aiturukul ubudiyati tegesi piro-piro dalane ibadah alatikang tusilu neka kenopo turuka ing siro ila robika maring pangeran siro inda talabusika en dalam nalikane siro ngelakoni en dalam nalikane siro menganggo bihalin kelawan sijine tingkah minal ahwalikang saking piro-piro tingkah. Nopo kok ndak dikhawatirakan ngili anna syariata krono sak temene syariat iku mabniyatun dan jenengaken lidhalika kanggih mengkono-mengkono turukul ubudiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Kiai Musonib wonten ing riki dawuh, aku punya keyakinan bahwa tidak perlu dikhawatirkan kalau kita sedang menerima sesuatu tingkah dari Allah sing rupa ibadah, rupa maksiat, rupa nikmat, rupa bala, itu sangat tidak dikhawatirkan apabila kita mekserupo tentang dalane mawon, dalan ibadah yang akan kita tempuh yang mana itu serupa nang kula sampean. Dalan-dalane ibadah sing iso nekakno nang Gusti Allah niku serupa nang sampean. Contone ngeten, ana tiang melok jamiah nopo, nopo solawat, nopo manakib, nopo tahlilan, nopo wakian. Ketika dia menerima balak saking Gusti Allah, oleh coba saking ngarsane Gusti Allah, akhirnya melok jamiah wakian kepingin rizkine lancar, melok jamiah manakipan kepingin oleh barokai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lan para ulama sing dikholi, nerek jamaah tahlilan kepingin jejek lan tentram atine. Dek ini ku rodok bingung, jalan mana yang harus saya tempuh? Opo aku katene melok jam iya manakipan, ing mongko manakip iku sing diwacakno iku mek critane ulama duduk nabi. Lak yo aduan maca selawat ta? Jarene akale. Opo aku ate melok selawatan? Lah wong padangan selawat niku ndak pati genah dasare. Nggih wonten dasare, cuma kan tidak mengalahkan Al-Qur'an. Apa aku kate melok semaan Al-Qur'an ae? Jadi yang dibingungkan adalah untuk mensikapi sesuatu yang menimpa dirinya dengan cara ibadah mana yang dia sesuai untuk menghapus kekeliruan-kekeliruan atau hal-hal yang menimpa kepada dirinya. Krono awake dagang niku bangkrut, akhirnya melok jamiah wakian. Pantes tak aku iki melok jamiah wakian. Koyok-koyok delokane aku melok jamiah wakian iki ndak lillahi taala. Soale aku melok jamiah mana jamiah wakian iki ketika aku mengalami penurunan di dalam usaha perdaganganku. Jadi koyok-koyok ndak ana oleh aku melok ibadah jamiah mana kipan utawa wakian iki. Bingung. Apa melok sholawatan ae? Lek bingung ing dalam masalah dalane ibadah yang akan dia tempuh untuk mengatasi permasalahan yang sedang menimpa dirinya niku ndak dikhawatirno. Pun biasa niku. Kira-kira oleh ganjaran taku sulat duha lek tempat akeh utang ini. Tempat akeh utang ini tiang niku lak sumpek aku. Ketika sumpek biasa niku dhek sembahyang duha. Sembahyang duha iku khusuk, tengah-tengah khusuk dhek niku mikir. Aku iki khusuk krono kepingin ganjaran apa khusuk krono kepingin oleh rezeki. Bingung model sing koyok ngeten iki sampean ndak usah kuatir. Ndak masalah lek mek bingung ngeten to. Sampean duwe anak wedok ndak payu-payu lagi. Nang kiai dikiai wiritan kongkon maca Fatihah mulai teko auzu sampai waladolin saben bengi ping 900 umpamane. Ketika dhewe punya musibah, anggaplah musibah nggih. Anake mboten payu-payu lagi, dhewe maca Fatihah niku maca kelawan khusyuk. Lho tengah-tengah khusyuk niku atine digudho, koyok bimbang. Aku maca selawat iki apa oleh ganjaran? Apa ndak? Maca Fatihah iki termasuk ibadah apa nuruti nafsu? Serupa sing koyok ngeten iki enggak usah dikhawatirkan, wis terus maca sampean. Ngertos apa jenengan niku? Niku maknane la yukhafu alaika antal tabisa turuku alaika. Dalam ibadah yang sampean tempuh iku koyok-koyok serupa. Apa iki ibadah temenan? Apa kecampuran nafsu? Ngoten lho. Sampean tukaran karo sing wedok. Duwati oleh tukaran. Sing wedok nemu angis tok. Sing wedok ngawamuk tok. Akhire sampean krono kepingin nyabar-nyabarno sing wedok, sampean ngekeki sedekah nang sing wedok, biasae nafakoe sedina dikeki 10.000, oleh ngamuk-ngamuk tok akhire dikeki 100.000. Ketika memberi 100.000 ini ndak atine takon. Aku ngekeki 100.000 iki lillahi taala opo ndak? Lek ndak lillahi taala kan berarti percuma kita mengeluarkan sedekah. Lek panjene oleh ganjaran ya wis maklum. Loh, keraguan yang kita alami, keserupaan di dalam hati yang kita alami seperti ini enggak ada pengaruhnya. Terus nopun sampean niku. Sampean nyumbang nang masjid 100 juta. Mari dikekno duwe niku diumumno. Terus di hati ni mama. Iki tak terus nopun ndak sedako iki. 100 juta iki koyok lillahi taala, koyok ndak lillahi taala. Terus no wis, tak masalah niku. Ojo ngurus lillahi taala sampean. Lek urusane serupa tentang jalan ibadah yang kita laksanakan. Ojo bingung-bingung. Sampean beramal baik apa saja, kalau sampean hanya ragu tentang diterima atau tidaknya, api utawa elek sing jelas sampean ibadah, iku ndak usah dirisaukan, terusaken pun ibadah. Napa kok kengkeng terusaken? Kok mboten kuatir enggeli anna syariata mubayyanatun lidzalika. Tutup ma beniatun li anna syariata krono sak temeni syariat iku mubayinatun kang mertelaaken apa syariat dalika ing mengkono-mengkono turu. Syariat sudah menjelaskan sampean lek kepingin bunga dikongkon sembahyang krono tepak susah akhirnya sembahyang tambah khusyuk. Ketika sembahyang tambah khusyuk atine mamang iki sembahyang krono Allah apa sembahyang krono ngilang rasa sumpek. Mamang-mamang koyok ngoten niku aja dikuatiri wis terusno sampean sembayang. Fa innaman krana sak temene wong nadzara kang ngangen-ngangen sapa man. Lho nggih, dawuh nadzara niku lek mutaadine ndamel fi tirasi maknane ngangen-ngangen. Lek nadzara niku maknane ndamel mutaadine ndamel ila niku jare maknane ningali. Fa innaman monggo sak dene wong nadzara kangen-ngangen sapa man il kitabi in dalam kitab wasunatilan hadis iku wajada saged wajada iku nemu sapa man ma ing barang yursidu kang nutuaken apa mahu ing eman Fa ubudiyatuka mongko utawi ibadah siro fito'ati in dalam ketua'atan anta syadah iku yento nyakseni siro minna tau ing babaringi Allah biya kelawan to'at alaika ingatasi siro wa fil maksiatilan ing dalam maksiat iku al istighfaru jaluk sepuro maring Gusti Allah. Nomor siji nomor loro wa taubatulan tobat mina saking maksiat wa fin nikmatilan ing dalam nikmat niki wonten ing mutada ya saleh disimpen derek nang ngarep ai wa ubudiyatuka fin nikmati wa fin nikmati utawi ubudiyah sira ing dalam kenikmatan asyukru iku nyukuri alaya ing atase nikmat wa fil baliyatilan ing dalam bala ing dalam cupo asobru iku sabar alaya ing atase balia. Wow, diterangkan kenapa kita enggak usah khawatir kalau hanya kita meragukan tentang warna-warnanya ibadah yang akan kita laksanakan untuk menghadapi permasalahan yang kita terima. Lek mek mama tentu enggak usah khawatir sampean. Soalnya pandene syariat itu sudah menjelaskan. Jadi ini wong niku lek kepengin sugih kongkon maca waqi'ah. Min fawaidil waqi'ah al-ghina termasuk faedah surat al-waqi'ah niku insyaallah kula sampean iso sugih. Lu krono syariat wis nerangaken kaya ngoten, ya panjenengan maca waqi'ah. Dene ketika maca waqi'ah iku ndek atine gondal-gandul, apa aku maca iki lillahi ta'ala? Apa mocone awak iki krono sok kepingin soke iku enggak usah bermasalahkan sudah memang syariat penjelasannya seperti itu fa inna man nadzara fil kitabi wasunnati wajada ma yursiduhu krono tiang sing nate ngangen-ngangen isine kitab Al-Qur'an lan ngangen-ngangen isine al-hadis pasti dia akan menemukan sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran dirinya. Mesti niku. Sing penting panjenengan niku gelem ngaji. Lek ndak iso ngaji panjenengan takon. Lek ndak iso takon panjenengan usaha-usaha lain bagaimana sampean sekiranya bisa mempunyai ilmu. Lek wis sampean gelem ngaji, gelem nerangi dan mendalami ilmunya Al-Qur'an dan Al-Hadis, niscaya sampean akan menemukan sesuatu yang menunjukkan pada kebenarannya. Niku jenenge wajada ma yursidu.
1: Winarti dari Desa Penanggang Tugjaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Yang saya keluhkan kemarin sakit gondok di leher. Besarnya itu kurang lebih setelur ayam. Saya sudah berobat kemana-mana, hasilnya ada, tapi belum saya rasakan itu benar-benar sembuh. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, baik yang medis ataupun yang herbal. Dan bahkan saya juga sudah berobat tradisional dan medis. Setelah saya mencoba agarilus, alhamdulillah sekarang sudah hilang, sekarang tinggal kecil. Ini saya mau beli lagi agar penyakit saya biar sembuh total. Yang saya minum agarilus itu satu agarilus hijau, yang kedua agarilus drop, dan yang ketiga kasul perkanda. Alhamdulillah, terima kasih untuk agarilus yang sudah berhasil membantu menyembuhkan penyakit gondok saya. Untuk pendengar semuanya, kalau punya keluhan penyakit gondok, monggo minum produk agarilus seri saya sudah membuktikan, dan silakan Anda untuk membuktikannya juga. Agarilus insya Allah tidak diragukan lagi. Setengah tetes agarilus drop dan produk agarilus lainnya insya Allah khasiatnya sudah terbukti luar biasa. Saya Ibu Winarti, terima kasih agarilus.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kesimpulannya sing dituturno nang syariat niku fa ubudiyatika fa ubudiyatuka fitoati antashhada minnatahu biha alaika. Pokoke lek sampean tepak ibadah sing paling apik menurut kitab wasunah nggih menika antashhada minnatahu biha alaika. Sampean harus punya keyakinan bahwa ibadah sing sampean lakoni niku adalah murni pemberiane Gusti Allah. Dudu ibadahe sampean niku murni peparinge Gusti Allah. Lah lek wis jenenge murni peparinge Gusti Allah, berarti kula ambek sampean niki ndak duwe reko daya. Lho, cocok karo dawuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mulane wonten malih dawuhne ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Niku ini adalah model-model kangge tiyang sing ibadah lek ibadah sing dilakoni tepak ibadah. Ibadah model ibadah ketika dia melakukan ibadah. Artine ibadah sing apik niku yok nopo? Ibadah cara syariat niku sing apik yok nopo? Iyalah ibadah yang dia lakukan dengan rasa keyakinan bahwa kemauan dia untuk beribadah adalah semata-mata pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Niku sing penting niku tok. Lah perkara sampean serupa apa kati melok selawatan, apa kati melok manakipan, apa kati ngrungokno wong maca Quran khataman, apa kati ngrungokno pengajian, keraguan yang semacam ini serupa sing koyok ngeten iki ndak perlu dikhawatirkan, wis urusane Allah iku. Sing penting panjenengan melakukan beberapa jalannya ibadah yang telah dituntunkan di dalam syariat. Mantun budak. Perkara sampean katene takon gedian pundi ganjaran maca selawat karo tahlilan. Ula apa takon niku? Gedian pundi ganjaran ngrungono ataman Quran ambek selawat wis dak kathik niku. Mana yang panjenengan mantep sampean lakoni? Ragu diterima apa ndak diterima ibadahku itu bukan urusane sampean. Iso apa ndak nebus nang dosa-dosa yang pernah saya lakukan semenjak saya hidup sampai sekarang? Apa ndak iso? Terus akan berlanjut. Keraguan yang seperti ini ojo dikhawatirakan. Sing penting panjenengan melok peraturani kitab Al-Quran. Sing penting panjenengan iku nderekaken perintahe Al-Hadis, perintahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mek niku tok. Perkoyok-koyok diterima utawa mboten diterima, waduh wis ojo diurus niku wis tak penting. Tak masalah niku, diurus nggih monggo, nek diurus ya wis babano. Dan lek ibadah ing dalam masalah maksiat, yok nopo carane? Wa fil maksiatilan ing dalam utawi ubudiyah ing dalam maksiat, ibadah ing dalam maksiat, ibadah saking kemaksiatan, yok nopo? Al istighfaru iku njaluk sepuro wa taubatu lan taubat minna saking maksiat. Lek sampean sedang lakoni kemaksiatan, sampean sedang lakoni dosa, ya apa sing paling api? Ya maca istighfar. Nomor setunggal. Nomor kali wa taubatu lan taubat. Ngoten tok. Maca istighfar meneng-meneng as

0: Allah. Dijaluk nang Gusti Allah lek awak niki tempat nglakoni dosa. Ojo perlu bingung. Istighfar ku iki diterima apa ndak nang Gusti Allah? Sampean mari nglakoni barang sing melanggar perintah Gusti Allah, sampean katene tobat, mari tobat sampean mamang. Kira-kira terus apa ndak tobat ku iki? Diterima apa ndak tobat ku iki? Maca istighfar niki ana faedah ya apa mboten? Keraguan yang seperti ini ojo dituruti wis. Koyok tinggale contone tiang was-was niku. Awake wudu, wong banyu jeding bersih suci. Kok mamang koyok najis, koyok suci. Wong baran banyu jeding ketok bening diarani koyok najis, koyok suci. Kenapa sampean was-was koyok ngoten niku? Wis terusno wis, asah ndak asah apa jare Gusti Allah sing penting sampean niku ketok ndek kitab ngeten. Lik Fathul Qorib ngeten, lik Fathul Mu'in ngeten, lik Fathul Wahab ngeten. Sampean ketok koyok ngoten jare ulama wis ngono, urusan sampean mamang iku ojo direken. Iku jenenge la yukhofu alaika antal tabisa turuku alaika. Ojo kuatir sampean wis tentang keraguan yang ada di dalam hati kita itu jangan dirisaukan, jangan dipermasalahkan terusaken. Ya napa kula niki kok ngeten? Ya napa kula niki kok ngeten? Sing penting sampean ndak melanggar perintah Gusti Allah. Lek sampean melanggar perintah Gusti Allah ya sampean tobat, sampean maca istighfar. Perkara diterima ta opo ndak aku iki sembahyang. Diterima napa mboten kula niki maca Quran. Awakku iki sik kotor. Sik dadi bandare togel, sik dadi tukang akali wong. Ya ndak tau ngeten macam-macam wis. Keraguan-keraguan sing koyok ngeten ojo dipermasalahno, tetep ae sampean lakoni ibadah. Langgi kula niki ana oleh ta ibadah kula niki wong kelakuan koyok ngeten. Ngoten niku ndak usah direken wis. Terus aja jalan. Keraguan dalam hati kita model nopo sing penting sampean wis ibadah nang Allah. Lek sampean nglakoni maksiat sing penting sampean wis tobat nang Allah. Perkara cocok utawa mboten cocok iki dudu urusane sampean, iki urusane Gusti Allah. Sing penting ya apa sampean oleh ngaji nang para kiai. Gini ku sampean lakoni. Ya napa kuping kula sampean ngrungokno keterangane para ulama, ya iku sampean lakoni. Ndak katik mamang. Buahno wis ya napa ae modele wis terserah kono e. Niku lek ubudiah ibadah ing dalam masalah maksiat. Kepingin tobat saking kemaksiatan. Lek ubudiah utawa ibadah dalam kenikmatan, yo nopo carane? Sampean oleh kenikmatan saking Gusti Allah. Yo opo sekirane kenikmatan yang kita terima saking Gusti Allah ini berbalik menjadi ibadah datang ngarsane Gusti Allah, terfokus dadi lantarane ibadah nang Gusti Allah. Yo nopo carane? Asyukru alaiha. Nikmat niku mang sampean syukuri. Artine mensyukuri nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang kita terima saking ngarsane Gusti Allah ini kita jadikan lantaran untuk bertaubat dateng ngarsane Gusti Allah. Nah Allah dikai tangan, dikai modal nyekel kitab ngaji, dikai modal tangan, dikai nyambut gawe ngedoli wong-wong sing tuku, dikai modal tangan, dikai nyupir gawe ngingoni anak bojo sikil dan sebagainya, dikai moto, dikai delok Al-Quran, dikai ibadah-ibadah sing liyane. Itu namanya mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu bingung sampean. Perlu bingung andai kata sampean niku rada resah. Dikai nikmat nang Gusti Allah, kok dikai maksiat. Itu berarti sampean tidak mensyukuri. Lolek wis tidak mensyukuri itu berarti sampean tidak menjalani jalan-jalan untuk menuju ridhani Allah subhanahu wa ta'ala. Niki sing sangat perlu kita risaukan. Lek mek sampean mamang opo ibadah iki sing bener, opo iki, opo iki, opo iki, ndak kade opo-opo pun melaku terus wis mesti bener ini. Niku lek dalam kenikmatan wafil baliyati lek sing sampean terima niku balak iki sampean atur, kita manage bagaimana sekiranya balak yang kita terima ini menjadi ibadah. Yo nopo carane? Ya diatur. Sampean dikai balak nang Gusti Allah dagangi anjrot. Yo apa sekirane bangkrute perdagangan saya ini berbalik menjadi ibadah nang Gusti Allah. Sampean syukur. Carane mensyukuri sampean delok nang balake wong liya sing luwe gedhe. Sampean dagang dikai rugi nang Gusti Allah 10 juta umpamane. Delok omoco nang koran, ana wong sing perdagangane bangkrut sampai punya hutang miliatan. Lek wis sampean delok kejadian musibah yang lebih besar daripada yang kita alami, otomatis kula mbek sampean syukur nang Gusti Allah. Mila panjenengan dipun aturake wonten ing hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadzarta ila man fuddila fir rizqi, fanzur ila man tahtaka." Leis dunaka. Leis sampean katene ndelok nang uwong sing urusane urusan kesempurnaan rezeki, sampean ojo ndelok nang wong sing luwih dhukur, sampean ndelok nang sing urusan ngisor. Api lek ndelok e dalam urusan ibadah, pian ndelok nang uwong sing luwih dhukur. Ini adalah tuntunan saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lelek balak niki sampean mboten noleh, ndak diatur untuk menjadi ibadah, bisa-bisa balak yang kita terima inilah yang menjadi penyebabnya kita makin besar dosanya datang ngarsane Gusti Allah. Contohnya wong nyambut gawe kaken utang, akhirnya diuber-uber nang wong, diuber-uber teko ditakoni, teko ditake, teko dijaluk ngene ane, teko digenek no umai disita, ndak kuat pikirane mikirno sing kaya ngeten, akhirnya frustasi, yang frustasinya berakhir dengan bunuh diri. Lho niki namanya orang yang tidak bisa mengatur bagaimana bala itu bisa menjadi jalan-jalannya ibadah. Jadi lek tiang niku nerimo lakoni ibadah, tetap ibadah niku sampean atur ya apa sing sekiranya ndak dadi maksiat. Lho napa wonten ibadah sing ngatur iso dadi maksiat? Yo kata to Pak. Sampean niate kepingin oleh ganjaran. Akhirnya sampean ngadakno pengajen. Pengajen sak durunge pengajen, salone muni banget disekek ndek ngarepe wong, omahe wong. Sing duwe omah niku kenyataane wonge loro. Lan uang sing loro niku ndak rido lek sampean banget-banget nyetel salon. Nuwun sewu. Iku ngono niate ibadah tapi keblowok terminale keliru. Mestine itu menjadi ibadah tapi justru ini adalah menjadi maksiat. Lu ingat lu, sampean berjalan ibadah itu tidak lulus dadi ibadah kabeh mboten, Mak. Bisa-bisa jadi panjenengan melaksanakan ibadah di pertengahan jalan. Anda melakukan ibadah datang Gusti Allah, ibadah yang kita lakukan ini justru menjadi maksiat. Sing sinten lo mawon wong sembahyang nggih ngoten. Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang moro tuane liwat. Krana ana moro tuane liwat, sembahyange male tambah khusyuk, tumbuh namanya riya. Lho. Ini namanya ibadah tidak kita atur agar menjadi ibadah yang sepenuhnya ibadah. Tandane ana ndek tengah tumbuh rasa ada keinginan untuk di alam wong liya jenenge riya. Wadakno khataman Quran ketoke kaya ibadah tapi di atiku onok niatan untuk berlomba-lomba enak-enakan maca Quran, nun sewu dadi dosa. Lah ini karena tidak kita atur perjalanannya. Lho lek kula ambek sampean ngatur ya apa sing sekirane ibadah iku dadi ibadah terus. Ya nopo sing sekirane maksiat yang kita lakukan itu berbalik bisa menjadi ibadah. Ya nopo sing jenengi kenikmatan itu bisa kita atur bisa menjadi sarananya, sarananya ibadah. Ya nopo yang dalam balak yang kita terima itu bisa berbalik juga menjadi sarananya ibadah. Niku sangat penting. Perkara mamangi sampean ngelakoni ibadah niki opo iki. Ibadah sing sedang tak lakoni iki diterima opo ndak nang Allah. Wah, iki wis duduk wenangi kula sampean iki. Wis ana sing ngatur, sinten sing ngatur ya Gusti Allah. Lho lek wis sing ngatur niki Gusti Allah, kula ambek sampean ndak perlu melo-melo. Wis pasrahno kabeh dateng ngaturane Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertobat. Tobat macam napa mawon sing penting tobat. Ibadah sing macem nopo mawon sing penting ibadah. Nopo ibadah yang lantarannya di dalam ibadah, nopo ibadah yang lantarannya karena dia pada saat melaksanakan kemaksiatan, nopo ibadah pada saat dia menerima kenikmatan saking Gusti Allah. Nopo ibadah pada saat dia menerima balak saking ngarsane Gusti Allah. Itu semuanya yang penting wis ibadah. Modele dewe-dewe. Lho kula mbek sampean ndak usah mamang sing endi sing bener, sing endi sing ketrima. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mungkin nika mawon ingkang saged kawula aturake, mandar muga ngaos kula so panjenengan sedaya dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula kali panjenengan dados tiang ingkang angsal ridane Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten mawon ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat di Indonesia. Gimana kabarnya di malam ini keluarga sehat ya? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Atau di malam Kamis ya, di tanggal 9 September 2026. Wih, tanggal cantik nih. Coba kembali bersama Jesse keluarga sehat ya, persembahan Zigo Magnesium Kering yang akan teman-teman keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan nanti keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan. Pantau terus di dangdut sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Kering.

masih di Mas Ulu Sigen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibor Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Masih di Dang Desari Gamalam Sayang bersebahan Zigo Magnesium Cream ya. Jadi untuk keluarga sehat ya dari Asia, untuk di sobat di malam ini tadi yang punya permasalahan ya untuk kesehatan ya, pastinya mungkin untuk keluarga sehat ya dari Asia, rasakan untuk ya persendian atau mungkin yang punya benjolan keluarga sehat ya. Ini bisa banget keluarga sehat ya untuk ya menggunakan Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Atau untuk Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat Indonesia, untuk cara pakainya itu dioleskan. Dioleskan di mana aja sih ya, di bagian ya yang sakit base, atau mungkin untuk keluarga sehat yang punya benjolan, atau juga mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan asam lambung atau menjaga kesehatan jantung, ini juga bisa di bagian ya dada, yang pastinya untuk ya bagian organ jantung keluarga sehat Indonesia ya, dengan komposisi bahan herbal seperti magnesium, ladi tikus, gula ya, glukosamin, ada juga ada pegagan dan juga kolagen. Hasilnya bisa meredakan untuk gangguan benjolan keluarga sehat ya, atau meredakan pegal, nyeri otot dan juga persendian, bantu menurunkan atau tekanan darah keluarga sehat ya, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri had dan juga bantu ya untuk insomnia, bantu meringankan asam urat ya, asam lambung dan juga ya untuk masalah kulit. Jangan lupa untuk keluarga sehat yang baru pertama kali ya untuk mendapatkan Zigo ya Magnesium Cream keluarga sehat Indonesia, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya, gimana cara untuk ya pemakainannya, atau juga mungkin untuk keluarga sehat ya untuk mendapatkan gimana keluarga sehat ya. Jangan lupa disimpan di tempat yang sejuk, kering dan juga terhindar dari sinar matahari langsung. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, untuk Zigo Magnesium Cream ini hanya untuk ya pemakaian luar. Hindari kontak langsung dengan mata. Dan juga simpan jauh dari jangkauan anak-anak keluarga sehat ya. Ada informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita ya di 0831 760 600. Untuk yang mau cewek di pesan antar juga boleh banget keluarga saya, dan untuk Zigo Magnesium Cream ini juga tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat. Jadi untuk yang ingin dapatkan, langsung aja dapatkan untuk di Radio Trikrama dan juga jaringan. Atau yang mau cewek juga boleh, yang mau dikirim lewat jasa spedisi juga bisa banget di keluarga sehat ya. Terima kasih untuk di malam ini di Dangdut Sore ke Malam yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Terima kasih ada Pak Timin dari Adilui ya, sudah mendapatkan untuk ya Squalene dan juga Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ya Dimon juga selamat malam untuk Dimon keluarga sehat ya. Ada Bu Sutarni yang ada di Tanjung Jone juga kemarin sudah COD ya, dapatkan Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat ya. Terima kasih Bu, saya selalu tentunya ya. Dan untuk keluarga sehat yang belum mendapatkan silahkan besi ya. Untuk promo ya sepakat September, paket hematnya juga masih tersedia. Pembelian biosi ya untuk keluarga sehat dapatkan kupon di dalam kemasan. Beli 1 drop gratis Zigo, beli 1 drink gratis 1, beli 1 salty gratis 1, beli 1 morina gratis 1, beli 1 madu ya, si lambung gratis ya, untuk susu etawasi
beli 3 etawasi cuma Rp200.000, beli 2 baking gratis 1 baking. Promo ya, sepakat pakai untuk September paket hematnya keluarga saya, silakan dapatkan untuk di Radio Tri Rama atau jaringan, atau yang mau codi juga bisa keluarga sehat Indonesia ya. Satu denang yuk untuk yang keluarga sehat ya, spesial menemani. Atau di malam Kamis ya, semanis penyiarnya. Manis tapi dilihat pahit besi ya. Pantang Radio Tri Rama dong sayang.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Ya masih di 93.1 FM Radio Tri Rama Biaya Musik dan Informasi Keluarga Sehat ya. Terima kasih untuk di malam keluarga saya di malam Kamis. Alhamdulillah ya, lumayan dingin bes di sini, agak segar juga karena tadi walaupun cuma sebentar itu hujannya deras banget bes di sini ya. Alhamdulillah ya. Basis, selamat malam Basis yang ada di 28. Dangdut sore kemalam sudah menyatu dendangnya dari Budar Rita ya hitam. Atau kejicinya, terima kasih ya. Thank you. Terima kasih kembali buat Basis yang ada di 28, keluarga sehat ya sudah menyatu untuk dendangdut sore kemalam. Atau persembahan Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Ayo silakan keluarga sehat yang ingin dapatkan, silakan. Yang mau COD juga boleh, silakan keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat di dangdut sore kemalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bang dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Ada Butet, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Salam juga buat keluarga ya, salam kekeluargaan selalu untuk abang Ajesnya juga, semoga selalu diberikan kesehatan makin sukses. Terima kasih abangku, rekesinya dong pagar makan nasi goreng ya. Bukan itu aja semua ya, pagar makan tanaman ya. Kalau pagar nasi goreng mah gak bisa, adanya mah nasi goreng dimakan aja semuanya. Thank you, terima kasih untuk ini juga ya, ada Butet. Salam kekeluargaan selalu untuk di malam ini ya, di malam Kamis, semanis penyiarnya keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga terima kasih keluarga sehat yang sudah berhatikan untuk produk-produk herbal promo sepakat ya. Kalau September paket hebatnya keluarga sehat ya. Jangan lupa dapatkan promo, hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau yang mau jadi juga silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 sayang. Dan untuk juga selamat malam, selamat menikmati selamat malam bersama keluarga di dangdut sore kemalam ya. Ada Bawaisil Genyer Bali hadir dangdut sore kemalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abang. Hadir ya, selamat bertugas sampai tuntas tentunya. Amin. Bagi selalu lancar rezekinya, sukses selalu. Amin. Dan dalam ya beraktivitas, terima kasih. Amin, terima kasih ya Bas ya selalu. Doa terbaik juga buat Abah Wai Show dan juga semuanya yang ada di Bali ya. Ada Arshan Sanjaya, waalaikumsalam. Selamat malam. Prinsip juga hadir ya, thank you. Selamat malam juga Demang Anto juga ya hadir di dangdut sore kemalam persembahan Zigo Magnesium Krim ya, ke teman-teman keluarga sehat sampai jam ya 7:30 malam nanti. Untuk yang belum ikut tergabung, masih ditunggu sayang ya, masih ada waktu sekitar ya lebih lah ya, atau setengah jam lebih ya, 45 menit ya, dari menit 48 sampai di 7:30 malam nanti keluarga sehat. Satu dendang yuk, ada pagar makan tanaman. Enaknya kayaknya makan nasi goreng atau sate bes. Jangan kemana sayang, tetap di dendang dasar ke malam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Samila. Oh, Teh.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim

0: ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zico Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zico Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zico Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Transaksi judi online yang dilakukan anggota keluarga ternyata dapat berdampak pada status penerimaan bantuan sosial. Di Lampung Tengah, indikasi transaksi melalui rekening bank maupun dompet digital milik suami, istri, anak hingga cucu menjadi bagian dari hasil pemadanan data yang berujung pada penonaktifan sementara bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Hari Nugraha Mukti, mengatakan terdapat 19.214 keluarga penerima manfaat atau KPM yang terindikasi terkait transaksi judi online berdasarkan pemadanan data pemerintah pusat. Penonaktifan tersebut mulai berlaku pada September 2026 dan berdampak terhadap hak penerimaan sejumlah program bantuan, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH dan program Sembako. Menurut Ari, persoalan tersebut tidak selalu berarti penerima utama bansos merupakan pihak yang melakukan transaksi. Data yang dipadankan dapat menunjukkan adanya aktivitas transaksi judi online pada rekening atau akun keuangan digital yang digunakan anggota keluarga. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: masih di Pasulo Zigen dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Jabatan Waibor, Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setiap warungnya tuh untuk didang dosa kemala persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, produk terbaru yang punya manfaat luar biasa sekali keluarga sehat ya. Dengan berbentuk krim atau jelly base ya, atau cara pemakaiannya cukup dioleskan di bagian tubuh ya yang sakit ya, atau ya tangan ya untuk yang sakit keluarga sehat ya, yang merasakan kebaselino ya, untuk di persendian ya, di leher besi ya, di jari-jari. Karena untuk guys Zigo Magnesium Cream keluarga sehat di Indonesia ya, untuk ya carponya hanya untuk dipakai di luar saja, mungkin di bagian kulit ya yang sakit keluarga, jangan sampai kena untuk mata atau mulut keluarga sehat di Indonesia. Hindari kotak langsung dengan mata atau juga mungkin bagian tubuh yang agin untuk keluarga sehat sensitif ya, dan untuk dimun keluarga sehat yang ingin dapatkan silakan langsung aja dapatkan atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau yang menjadi pesanan juga boleh ya. Untuk Zigo Magnesium Cream juga tidak tersedia di toko online manapun, jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan silakan dapatkan keluarga sehat di Indonesia. Untuk promo sepaket ya September paket hemat juga masih tersedia. Baru juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia sayang ya. Untuk Grimun juga terima kasih sudah menyatu di 93,1 FM yang sudah bergabung juga. Untuk di WhatsApp ya ada Bu Ediana. Bu Ediana selamat malam aja, semalam juga hadir ke lagunya dong Hari-Hari Cinta dari ya Bu Devi Tamala tadi sudah ya. Terima kasih loh ya. Untuk Ibu Ediana ya sudah menyatu keluarga saya di dang dasari ke malam tentunya. Selamat teman juga. Untuk ini ada Kang Ahyar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam dang dasari ke malam aja ya. Kang Ahyar mergi lagunya dong Sinden Jaipong dari Lilis Karina. Salamnya buat Neng Gelis Sedara Malang Jenita Putra Setia dan Maklum. Buat ajisnya terima kasih, kembali kasih buat dirimu. Ada Ibu Sarimah juga ya, waalaikumsalam ajis Banyumas hadir lagunya Mengejar Badai ya untuk penyiarnya, terima kasih, thank you. Terima kasih kembali untuk Ibu Sarimah sedang menyatu. Untuk Butet juga terima kasih kembali. Kita dengerin dulu yuk waktunya azan Isya best ya untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya.
1: 93,1

0: berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari.
1: Zico Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Herbal Drink. Setiap pembelian satu madu Silambu dapatkan promo sepekan, jangan sampai terlambat. Aeta Bos, dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati. Dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: FM Net 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize

0: 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sih?
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Oke, terima kasih keluarga yang sehat yang sudah sedia menemani di Dangdut sore ke malam. Atau kedisi di malam Kamis ya, di tanggal 9 September 2026. Jangan lupa dapatkan Zigo Magnesium Premium keluarga sehat ya, baik untuk di radio terdiri atau juga jaringan. Tidak tersedia untuk di toko online manapun keluarga sehat. Aja sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Waktunya pantengin 93,1 FM Radio Tri Rama barengan Fandi bakal hibur keluarga sehat sampai jam 10. Digoyang malam, asik sekali bestie.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Yeay, mama muda. Selamat malam semuanya para mama-mama ya, mama pisang, mama jantung, mama apa lagi, mama papa ya. Selamat menikmati santai malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini aktivitasnya lancar buat yang lagi kerja, yang lagi santai duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain dengerin radio terus ya tiap hari. Emang ada nggak bosen ya? Bosen nggak sih dengerin radio? Kalau dengerin Fandi siaran, bosen nggak? Kalau bosen ya udah Fandi matiin ya. Enggak lah ya, Fandi juga nggak bosen untuk menghibur keluarga sehat semuanya. Yang lagi menyatu di seputaran Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, di mana lagi, Bandar Lampung, Lampung Barat, Tulang Bawang, dan semuanya Provinsi Lampung digoyang di program Goyang Malam. Asik sekali Besti. Yang mau ikutan gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp, nomornya 0812 12 12 93 10. Dan kayak biasanya Fadi akan kasih informasi-informasi kesehatan untuk para besti-besti semuanya yang butuh informasi. Karena setiap hari kita tuh harus mengembangkan diri kita dengan informasi-informasi baru ya. Informasi seputar politik, waduh, bahaya ya. Kalau informasi seputar kesehatan, ini bisa menambah pengetahuan ya. Karena kita harus menjaga kesehatan kita supaya lebih mudah untuk beraktivitas dengan badan yang sehat dan stamina yang kuat. Ini Fandi punya produk herbal nih, silakan dikonsumsi. Ada produk baru namanya Biosisi Haga. Wajib banget diminum untuk keluarga sehat yang pengen terhindar dari berbagai macam keluhan penyakit kronis. Biosisi Haga. Terus ada Madu Silambung. Bisa diminum untuk para besi-besi yang punya masalah pencernaan ya. Dan satu lagi, Fandi punya produk namanya Zigo Magnesium Cream. Ini produk apa ini? Produk oles ya. Dioleskan ke tangan, ke kaki, atau ke bagian tubuh manapun yang kena masalah kesehatan seperti nyeri sendi sana. Santai malam hari ini, santai mulu ya. Iya dong, malam hari ini capek banget, jadi santai dulu sambil pantengin Radio Trirama FM.

0: Hemat. Spesial promo sepakat September paket hemat Batu Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak.
1: Bote Samila, bote.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan.
3: Kulo badhe tangklet.
4: Pun infone Mbok Desa Mila.
3: Berarti saged direkomendasikan to Sigo Krim niko?
2: Iya, kudu.
3: Sare langkung nyenyak.
0: Sigo Krim ugi saklan mboten keculinu.
5: Untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Tapi mboten jenengan mawon, Bos.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

Aku mau jadi orang kaya biar aku hidupnya bahagia. Aduh, enaknya ya jadi orang kaya, keluarga sehat. Yang miskin pengen jadi orang kaya. Orang yang sudah kaya kan gak pengen jadi orang miskin ya. Tetap mempertahankan kekayaannya. Bahkan ada orang yang kaya pengen tambah kaya. Udah mau kaya apa aja ya. Gaya hidup dan kebiasaan orang kaya itu gak suka pamer. Terus mereka tuh yang udah kaya dari lahir ternyata menjalani hidup tuh dengan hemat. Iya, soalnya orang yang baru kaya atau OKB, orang kaya baru, itu menjalani hidupnya dengan boros. Makanya banyak orang yang dapat duit itu langsung foya-foya ya. Apalagi orang yang dapat duitnya dengan cara tidak halal alias haram ya. Rata-rata sih menghamburkan uangnya itu untuk keperluan yang enggak penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sama sekali enggak penting, untuk foya-foya ya, untuk hedon-hedon. Aduh ya Allah, kok bisa ya gitu ya. Karena jarang banget orang yang mendapatkan uang halal itu untuk kebutuhan. Ya walaupun ada sih sedikit ya. Terus ada orang yang hidupnya kaya itu mereka terus belajar. Mereka belajar mengembangkan wawasan, mengembangkan bisnis ya. Dan uang itu bekerja untuk mereka. Kayak mereka tuh membangun banyak sumber kekayaan.

0: kekayaan ya, itu tuh dari bisnis, saham, properti. Jadi uangnya terus mengalir. Bahkan mereka enggak kerja, cuma tidur doang ya, duitnya ngalir mulu. Enak kan jadi orang kaya? Ayo, siapa yang mau jadi orang kaya? Ngacung, kayak apa? Ayo. Mudah-mudahan kekayaannya orang yang kaya menular kepada kita ya, keluarga sehat. Amin ya rabbal alamin. Kaya harta, kaya hati, dan kaya iman. Itulah yang kita inginkan. Halo. Goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Besti. Pak Gatot sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Sandi.
0: Jam segini lagi ngapain, Pak?
1: Lagi layah-layah ini, Pak.
0: Layah-layah. Kadang pernah kepikiran nggak, Pak, pengen jadi orang kaya?
1: Enggak lah, yang pengen ini kaya hati aja.
0: Kaya hati dan kaya umur ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Udah nggak kepikiran.
1: Orang kaya itu malah susah loh, Mas.
0: Bener-bener. Dulu waktu masih kecil pernah nggak, Pak, menghayal jadi orang kaya gitu?
1: Enggak, yang enggak. Penting ya cukup aja.
0: Kok bisa ya? Dulu Fandi waktu kecil berhayal terus loh, Pak.
1: Inginnya cukup aja, udah cukup.
0: Oke, siap kalau gitu. Silakan, Pak.
1: Ya, request dulu, Mas.
0: Ya.
1: Kalau ada pintu taubat dari Hidalaila, Mas.
0: Coba dicari dulu ada enggak ya, Pak, ya. Silakan.
1: Kalau enggak ada ya yatim piatu aja.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Maklum Pak Warno, selamat malam.
0: Ya.
1: Mbak Indah Gustapi, selamat malam.
0: Ya.
1: Bu Esena, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Bu Muslimah, Mbak Mary Susanti, Bu Etiana, selamat malam. Bu Rumiase, Giga Miase, selamat malam. Mbak Neri Kota Gajah, selamat malam.
0: Ya.
1: Bu Watini, Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam juga. Mas Wiki, selamat malam.
0: Malam.
1: Pak Ipara, Ibu Ipara, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Putra LA, Julius MM, selamat malam. Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Ya, udah gitu aja, Pak.
1: Ya, makasih waktunya, Mas.
0: Sama-sama, Pateng Radio.
1: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Gatot sudah mengawali perjumpaan kita. Di belakangnya yang mau telepon lagi 08 12 12 12 9310. Sekarang jam 8 lewat 7 menit ya, keluarga sehat. Yang baru pulang dari kerjaan atau baru pulang dari pengajian atau dari aktivitas, selamat malam semuanya. Capek banget ya. Istirahat dululah keluarga sehat. Jangan mau teratur dengan pekerjaan ya. Kalau Anda capek, Andalah yang mengatur pekerjaan. Berhenti sejenak, istirahat ya. Bener banget. Karena tubuh kita itu harus kita sayangi dulu. Tubuh butuh makan, ya makan. Tubuh butuh minum, ya minum. Badan kita ngantuk, ya udah tidur, istirahat. Mau minum biosi malam hari ini, silakan minum dulu supaya badannya sehat dan penyakit-penyakit yang saat ini sedang keluarga sehat terasakan itu bisa terobati dengan maksimal. Biosi Sihaga ini adalah produk herbal tetes ya. Kaya akan manfaat untuk komposisi biosi Sihaga ini ada buah mengkudu, biji jinten hitam, kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, beetroot, kedelai hitam, air kelapa. Nah, komposisi ini tuh diekstrak ya jadi satu dan jadilah nih produk biosi Sihaga. Biosi Sihaga ini bisa mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronis. Cara konsumsinya mudah, minumlah biosi Sihaga ini 5-7 tetes ya, cukup 2 kali sehari aja, nggak usah banyak-banyak, jadi lebih hemat, bisa diminum sampai sebulanan. Waduh, luar biasa. Untuk produk biosi Sihaga langsung aja dapetin di Radio Trirama, Anda kesini aja ya. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Atau bisa pesan di nomor call center 0831-760-600. 0831-760-600. Nanti bakal kami antarkan ya, yang di seputaran Lampung Timur. Untuk warga Lampung Tengah juga yang deket-deket sini nanti bakal dianterin. Kalau yang agak jauh nanti kami kirimkan via ekspedisi sekitar 3-4 harian. Hati-hati juga untuk keluarga sehat yang beli di toko online manapun ya, dengan harga yang di bawah standar. Ini harganya kok murah, pengen Anda beli, waduh hati-hati. Karena kita nggak jamin ya itu asli apa enggak produknya. Jadi beli yang di toko official Radio Tri Rama aja ya. Bisa hubungi nomor call center kami, nanti tinggal kami kirimkan deh. Lagian ada bonus juga kok setiap pembelian produk-produk herbal. Ini masih ada promo sepakat September paket hemat. Untuk pembelian 1 botol Agarirus Drop gratis 1 susu Etawa. Masih ada lagi promo untuk pembelian drink beli 1 gratis 1, CLT beli 1 gratis 1 susu Etawa. Jamu tetes baking beli 2 gratis 1, terus promonya masih ada lagi untuk pembelian madu KJ beli 1 gratis 1, kuda jingkrak. Terus ada apa lagi? Biosi pun masih ada nih bonusannya, kupon. Kupon ini bukan sembarang kupon ya. Kupon ini kalau beruntung bisa menghasilkan cuan dan hadiah-hadiah yang lainnya. Ayo borong Biosi Sihaga dan kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya. Kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama ini akan diundi di pengundian pertama besok tanggal 15 September. Berarti ya minggu-minggu depan ya keluarga sehat hari

0: Iya, ini tadi minum biosi ya?
1: Iya, enggak tahu minum biosi apa enggak dirimu?
0: Enggak dirimu itu loh.
1: Ngapa?
0: Sekarang enggak.
1: Enggak ngapa?
0: Kirain minum biosi. Ya udah mau salam-salam ini.
1: Buat siapa salamnya?
0: Maklumin tuh Pak Warno ya. Yang ada di Merapi. Ada di Merapi. Rena, artis yang di Omanagung. Terus Bu Suprati, Bu Muslimah, selamat siang. Bu selamat malam, entah namanya lupa.
1: Ya.
0: Terus Bu Ribu, Bu Ribu, Mangucin, Mas Broto, Julius, Pak Anton, Telaga Putri.
1: Ya.
0: Selamat
1: malam.
0: Gatot, selamat malam. Semuanya saja.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Belima.
1: Ya, oke. Makasih Pak Yusuf, Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Yusuf. Matiin ya Pak ya. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali.
1: Malam Pak Endro, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Lagi apa Pak?
2: Lagi nunggu orang mancing.
1: Nunggu orang mancing. Oke, silakan Pak. Halo Pak.
3: Salamnya.
1: Buat siapa Bu?
3: Ya. Buat Mak Lumintu, selamat malam.
1: Oke. Okay.
3: Julius, MM selamat malam. Pak Iya, Bu Riput. Sena.
1: Ya.
3: Selamat malam. Pak Broto. Pak Yusuf, selamat malam. Terus Pak semuanya aja.
1: Oke.
3: Lagunya masih.
1: Apa mau requestnya? Halo.
3: Halo. Iya.
1: Apa Bu?
3: Menanti di pintu surga.
1: Oke. Terima kasih.
3: Ya.
1: Panteng Radio.
3: Panteng Teriama.
1: Terima kasih Pak Endro dan Bu Endro ya, sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat keluarga, tetap semangat yang sedang beraktivitas malam hari ini. Mudah-mudahan cepat rampungan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali bestie.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Konspirasi.
1: Eh, Pak Udin.
2: Eh, Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
0: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
5: 93,1 Trirama FM.
6: Pantang terus, goyang malam, asyik sekali.

0: Balik lagi keluarga sehat, masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Jam 8 lewat 34 menit ya. Selamat makan. Udah makan belum keluarga sehat? Makan dulu ya. Kita mau makan bersama yuk, kapan-kapan gitu loh, bikin agenda makan-makan bersama. Makan dengan menu yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting makannya bareng-bareng ya. Enak gitu loh kalau makan sambil bercerita. Tapi ada yang bilang kalau makan tuh gak boleh ngomong, justru sunahnya tuh kalau makan sambil ngomong, tapi ngomongnya ya pelan-pelan ya, maksudnya ngomongnya nggak perlu kuat-kuat, ngomong yang santai, perbincangan-perbincangan hangat itu kan bisa mempererat tali silaturahmi ya. Halo Goyang Malam,
1: asik sekali Besti.
0: Selamat malam Mak.
1: Malam juga.
0: Masa kata Pak Yusuf besok mau ke Radio Inovasi, mau foto sama Nini Sari, terus mau fotonya mau dicetak di bingkai yang besar.
1: Lek Nini Sari sih oke, lek Nini Sari kita kan jantan
0: tekos. Ya Allah. Terus kalau fotonya nanti mau ditaruh di mana, Mak?
1: Foto apanya itu?
0: Enggak tahu kan udah dicetak tuh fotonya ya misalnya, terus fotonya dipajang di mana?
1: Malah paling kayak buru sanding pawon
0: men paling. Aduh ya Allah. Kalau ada memedi katanya, lah kok ini ada jenisku di sini.
1: Iya, lho itu ono menuane bayanganku, ono bayangan ayang-ayange lho, itu aku kembaranku ngono.
0: Kembaranku gitu ya. Oh ya Allah, aneh-aneh lah.
1: Lah diturino ki wong kacangan lho, Pak. Gayane lah enggak ada orangnya ngomong kayak gitu. Ada orangnya enggak berani.
0: Meneng wae ya.
1: Kacangan.
0: Oke lho, Pak. Sesuk nggawa es ya, Pak, nggo Nini Sari. Es pleretnya Kang Patan.
1: Ala nek turin lagi cemen nek
0: wani ora.
1: Ora wani.
0: Gawak nek es sing ke Fandi sisi ya. Engko nek Fandi. Iya. Engko nek Fandi di sisi es tak jodone kalau Nini Sari ngono tak dukung.
1: Aku yo gelem lek kaya tapi gelem dukung.
0: Iya, oke maklum juga ada Pak Warno sekalian, loro yo Mak.
1: Pak Warno yo dukung ya.
0: Iya.
1: Enggak ana yo gak dukung males aku.
0: Kuwi rungokno Pak ya. Sesok dino Sabtu.
1: Rungokne Pak Turino, janji nek es ya aku gelem dadi duwatan.
0: Engko dino Minggu nek Nini Sari siaran ning Trirama kita dukung ya Mak ya.
1: Nah, kita nah. Nang dirimu yang dukung.
0: Iya, kan
1: anu ini... nganu karo Mama Hendro.
0: aduh ya, anak-anak aja ya. Oke deh, silakan Mak.
1: Lagu ulang tahun ada enggak ya?
0: Selamat ulang tahun. Ada.
1: Puterin ya, Le.
0: Siap, emang siapa yang ulang tahun, Mak?
1: Anakku, Moldi Raja Cristiano.
0: Mas
1: hari
0: Moldi.
1: Ini umurnya 17.
0: Oh, baru 17 tahun.
1: Iya,
0: Boleh cowok. Boleh pacaran enggak waktu 17 tahun?
1: Alah, enggak boleh pacaran, karena masih kecil.
0: Masih kecil. Cinta monyet palingnya.
1: Kalau cinta monyet itu sering tengkaran, jadi enggak usah pacaran dulu, nanti udah gede.
0: Baru cinta beneran ya Mak ya. Deh, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, jadi anak yang berguna ya.
1: Amin.
0: Tercapai cita-citanya, pengen jadi apa Mas Maldi?
1: Amin. Tak suruh jadi orang bener aja lah.
0: Ya siapa tahu ada profesi yang diinginkan kayak tentara.
1: Nah itu ya. Apa, itu polisi. Nanti kalau jadi orang bener kan yang lain-lain mengikuti yang baik-baik itu.
0: Emang siapa yang gak bener?
1: Ya cuma orang tua kan pengin anaknya jadi anak yang benar, bukan anak yang pintar.
0: Ya iya, emang siapa yang enggak benar, ayo.
1: Ya pasti ada lah itu anak yang sering-sering hura-hura itu kan balap-balapan tuh enggak benar, enggak boleh sama orang tua seperti kasihan orang tua.
0: Betul.
1: Kalau ada apa-apa kan orang tua yang dibawa-bawa juga.
0: Benar. Terus ada enggak orang tua yang enggak benar?
1: Ya ada juga sih Bandi.
0: Contohnya siapa orang tua yang enggak benar?
1: Uang kau naik kalau uang itu lihat lah.
0: Aduh,
1: foto boy itu jualan enggak bener ki.
0: Aduh, oke, terus buat siapa lagi?
1: Requestnya selamat ulang tahun tadi. Salamnya buat Mama Endro, Bapak Endro, malam. Ada kampur kentung, ada Mama Cinta, ada penjaga Cinta juga malam. Ada Mbak Atun, juga Lara, Mbak Neri Kuta Gajah malam. Ada Grandpa Maruti, juga Galu Grandpa. Kemudian Grandpa, kalau pun ikut sehat-sehat, nge.
0: Amin.
1: Tangeri Pating, Lia. Lia ngambut ya, Mbak Bingi Jopan.
0: Setiyo ngambekan.
1: Ngambekan. Ojo ngambekan lho Lia, aku duduk bestiku lek ngambekan iki.
0: Jodone karo lek Torino.
1: Kuat tegar.
0: Jodone karo lek Torino piye?
1: Abi lek Torino cocok paling ya. Kok tak dukung lah mbek lek Torino ya Lia.
0: Iya iya iya.
1: Heeh. Ada Bapak Eni, ada Bunda Ulpa, Bunda Lili, Ramane Samiyati, terus ada Mbak Wandira, ada Bu Isina, Bu Ribut, Nelin, ada Mary Susanti, Bu Idiana, Mbak Jari, Lek Turinonya juga malam.
0: Malam.
1: Ada Kang Darjo, Yuhartati malam, Pak Dekatot, Bu Suprati, ada Om Tandus, ada Kang Roil, dia baru pulang dari rumah sakit, semoga cepat sembuh.
0: Siapa Kang Roil tadi?
1: Kang itu yang diinovasi itu sakit.
0: Amin amin.
1: Kan sudah pulang.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, biar cepat bisa mengudara lagi dengan kita-kita gitu. Kamu kenal enggak sama Kang Roel?
0: Belum kenal, Mak.
1: Yang sering itu bawa permen sikil itu loh, Pandi.
0: Kayaknya Pandi lupa, Mak.
1: Oh iya, enggak apa-apa, nanti tak ingetin. Terus buat sama Broto, Mas Wiki, Mas DPW, Kang Ayar juga malam. Ada itu Bu Lydia, Mama Lydia sama Mama Husna malam juga, ada Julius, ada Pak Depa Putra LA juga malam, Kang Eri Pateng, Bunda Samba, Mama Mokras, Mama Bagas, Bu Sri, Bu Supriyatini, Bu Rumiase, Bu Damiase, ada Bu Christine, Mama Arif, Bu sama Bunda Bunda siapa itu, Nopi sama Mamek juga buat semuanya ya. Oh, Pak Kano sama Fernanda juga malam. Ada Kang Sabar Firmanto juga malam.
0: Oh iya, Mas Sabar kemarin nelpon dari Natar toh. Kemarin nelpon di tempatnya Fandi di Batara.
1: Anu di Batara. Aku tadi siang monitor dimu kok Mae ra mbok ampiri le mbok sekali-kali le.
0: Yo Mae enggak nganu, enggak noel-noel Fandi yo Fandi.
1: Aku enggak tahu nomornya. Kamu waktu bahas itu sayuran yang hijau-hijau.
0: Oh, pakai nomor Tri Rama, Mak. Pakai nomor ini. Pakai nomor
1: bisa
0: ini.
1: Masuk ya kalau
0: bisa
1: di Rumah Dinda itu ya.
0: Bisa.
1: Oh iya. Batara bening loh di tempatku loh, di
0: Tania loh. Besok kalau Pandi siaran patengin Batara jam 10.
1: Iya, kalau aku enggak masuk berarti aku tetap monitor gitu.
0: Iya, Pandi kadang mau nyapa tapi enggak tahu denger apa enggak ya gitu.
1: Ya udah enggak apa-apa, mending kamu sehat selalu.
0: Kerjanya
1: lancar.
0: Amin.
1: Disayang sama Pak Bos, siapa tahu gajinya naik.
0: Terima kasih.
1: Iya no, kalau kita kerjanya itu tekun, pinter, jujur kan Pak Bos sayang.
0: Amin.
1: Kalau nanti dinaikin gajinya.
0: Dinaikin ke meja ya. Oke.
1: Dinaikin beniknya. Ya udah, makasih waktunya.
0: Oke, sama-sama maklum. Bateng radio, Mak.
1: Bateng Tri Rama, matur nuwun le.
0: Oke, sami-sami, makasih maklum sudah bergabung. Sehat-sehat ya, Mak ya. Ya mau telepon lagi silakan di 08 12 12 12 12 93 10. Maklumin tuh cantik. Oke, itu udah pesan salam dari Pak Yusuf. Halo, guyang malam.
2: Asik sekali
0: Besti
2: dangdutnya.
0: Ya, asik sekali dangdutnya Bu Endang.
2: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam Kak Bu Endang di SK1. SK mana Bu? SK daerah mana?
2: Sri Kencono SK1.
0: Sri Kencono Kabupaten
2: SK1 atau Solo 1, dusunnya 2A.
0: Kabupaten?
2: Kabupatennya ya Gunung Sugih.
0: Gunung Sugih.
2: Bandar Jaya tuh lho, Mas.
0: Oh, ala Bandar Jaya. Belah mendi, Bu?
2: Satu kecamatan sama itu, Bumi Nabung.
0: Oh, ala.
2: Mbak Jari aja reti kok.
0: Oh, ala tempatnya Mbak Jari.
2: Dekatnya Mbak Jari.
0: Oh, ala. Soalnya Fandi belum pernah melalak tekan sana.
2: Gayatri aku.
0: Oh, ala ya.
2: Lewatin Gayatri kan ada selamat
0: datang.
2: Itu Sri Kencono SK1 yang sekarang ada pasar malam.
0: Oh, ada pasar malam ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Kapan-kapan mampir.
2: Assalamualaikum Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat malam, selamat masuk, Bu. Ayo masuk sini.
2: Request lagunya apa ya yang mau diputar?
0: Ada Delima, Selamat Ulang Tahun, ada Aku Nanti di Pintu Surga, mau yang mana?
2: Kalau meleh sendiri nggak boleh.
0: Ya silakan, mau requestnya apa, Bu?
2: lilin-lilin putih boleh kan?
0: Boleh, oke. Lilinnya buat siapa?
2: Lilin-lilinnya putih ya untuk yang mendengarkan.
0: Buat aku, buat apa? Buat ngepet.
2: Lagu ya kak.
0: Iya, oke.
2: Ikan babi.
0: Bu Endang.
2: Salamnya untuk yang barusan masuk tadi, mak maklum, salam kenal dari Sri Kencana SK 1. Tempatku nih ngeliwatin balai desa masuk.
0: Masuknya jauh.
2: Sekitar 300 meter dari balai desa.
0: Oh iya, biasanya nyampe sana manggil-manggil Bu Endang gitu ya.
2: Itu laporan ke balai desa, beda kenal orang di balai desa.
0: Berarti Fadi harus laporan dulu ke balai desa gitu.
2: Ya, enggak laporan, dia tanya yang depan lapangan warung-warung tuh ada yang saudaraku.
0: Oh iya, besok tak tanyain
2: RT-ku,
0: ya.
2: RT 3,
0: RW iya. 5 ya.
2: Salamnya untuk semua fan radio Tri Rama, selamat malam. Dan pendengar di mana saja berada.
0: Ya.
2: Singkat padat, aku masih makan, Kak.
0: Ya udah makan dulu, nanti keselak ibunya.
2: Udah. Masih berhenti.
0: Oh ya udah kalau gitu makan ya, Bu. Ya, yuk silakan ya. Yuk. Terima kasih.
2: Spesialnya untuk Kak Panji. Panteng Tirama dong.
0: Panteng radio dong. Oke deh, terima kasih. Ada Bu Endang di SK 1 sudah bergabung. Makasih ya, Bu ya. Lengkap sekali alamat rumahnya tuh yang mau mampir ke rumahnya Bu Endang. Halo, goyang malam.
3: Halo, Besti.
0: Malam Bu Ediana.
3: Mas Fandi.
0: Kabarnya sehat, Bu. Bu Ediana sehat? Sudah makan belum?
3: Sehat sudah, Mas. Sudah makan belum? Tidur kok. Belum makan
0: ya? Oh, kirain makannya jam 3 pagi. Kan besok hari Kamis mau puasa toh? Barangkali ya.
3: Kayaknya enggak loh, besok belum bisa puasa loh.
0: Oh, belum bisa puasa ya enggak apa-apa. Oke, silakan Bu E.
3: Oke, salamnya barusan turun ya Bu Endang. Salam kenal. Ya. Lu Mintu, Bu Edena, Bu Muslimah, selamat malam. Putra LA, Putra Tandus. Selamat malam.
0: Ya.
3: Bu Sepapi, Bu Samiasi. Selamat malam. Buat YouTube, selamat malam juga.
0: Siapa lagi
3: ya Mas? Ya?
0: Siapa? Yuk. Siapa lagi buat salamnya?
3: Buat Mbak Neri Kota Gajah.
0: Iya.
3: Buat semua aja tanpa terkecuali.
0: Oke deh. Udah gitu aja.
3: Masih ada waktu tuh masih banyak kok ya waktunya.
0: Oh ya, oke.
3: Frekuensinya bulan separuh.
0: Oke, dicari dulu dendangnya ya. Makasih nah, kalau gitu. Nggih, okay. Pateng radio.
3: Selamat tentunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Ediana. Aduh, perutnya sakit nih keluarga sehat gara-gara makan gori atau makan yang bersantan-santan. Ah, cocok banget ke keluarga sehat minum dulu madu si lambung sebelum tidur. Minumnya boleh dicampur dengan air hangat ya. Madu si lambung bisa dikonsumsi 1 sampai 2 sendok, campurkan dengan biosisi haga supaya asam lambungnya bisa teratasi dengan baik. Langsung dapetin madu si lambung di Radio Tri Rama FM. Mumpung lagi ada bonus, beli 1 gratis 1 susu etawa.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Kistara Lampung Barat. Pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 di Provinsi Lampung menjadi peluang bagi Lampung Barat untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah ke tingkat nasional. Salah satu yang akan ditonjolkan adalah Kopi Robusta Lampung Barat. Bupati Lampung Barat, Parosil Mafsus, menyatakan pemerintah daerah siap memberikan kontribusi dalam rangkaian HPN dan Porwanas, salah satunya melalui Kopi Robusta sebagai produk khas daerah. Hal tersebut disampaikan Parosil saat menerima audiensi jajaran PWI Provinsi Lampung di rumah dinas Bupati Lampung Barat. Menurut Parosil, momentum berkumpulnya ribuan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia harus dimanfaatkan untuk mempromosikan produk unggulan Lampung Barat. Selain sebagai ajang promosi, HPN dan Porwanas juga dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusumah menyambut positif rencana tersebut. Ia mengatakan setiap daerah nantinya memiliki kesempatan menampilkan diri khas masing-masing. HPN dan Porwanas 2027 dijadwalkan berlangsung bersamaan di Lampung pada April 2027. Pembukaan direncanakan 5 April, sementara puncak peringatan HPN pada 12 April. Sekitar 5.000 wartawan diproyeksikan hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Lampung Barat pun berharap Kopi Robusta khas daerahnya dapat menjadi salah satu produk yang dikenal lebih luas melalui momentum nasional ini. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panteng radio, panteng pirama. Enak-enak dendangnya.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
1: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Cerita apa,
1: cerita,
0: Dek?
1: Cerita mana? Cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Gimana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa, Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
5: Sakit goyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah. Sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
4: Biosis Siaga.
5: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih, Pak, ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan.

0: COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirawa FMNet. 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: Balik lagi, Bes. Masih digoyang malam, masih sekali, Besti. Udah jam 9 lewat 13 menit ya. Duh, rasanya ini yang udah kerja aktivitas pasti jam segini udah capek, udah ngantuk ya. Ya udah deh, istirahat dulu keluarga sehat, jangan begadang ya. Silakan tidur malam hari ini, tidur tepat waktu. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Besti, sehat kabarnya?
1: Sehat.
0: Cukup deh kalau gitu. Silakan.
1: Saya mau request ya.
0: Boleh apa requestnya?
1: Requestnya apa ya enaknya? Ya, yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar ada Lilin Putih, ada Bulan Separuh, terus ada Selamat Ulang Tahun. Mau yang mana?
1: Selamat Ulang Tahun.
0: Nih ya.
1: Mas, siapa yang ulang tahun?
0: Anaknya Maklum, ulang tahun yang ke-17.
1: Oh, anak. Oh, udahnya udah gede ya?
0: Udah.
1: Cewek apa
0: cowok?
1: Cowok. Oh, ya cowok. Kalau cewek, nah, cewek mau.
0: Kalau cewek mau, itu ada tetangganya Maklum cewek. Mau enggak?
1: Ah, tapi udah tua gitu. Ya. Saya tahu ya.
0: Mau enggak sama yang lemah lembut? Fandi punya kenalan.
1: Topo deh.
0: Orang metro.
1: Enggak lah. Ini jelas sesat ini.
0: Mau enggak?
1: Enggak.
0: Lemah lembut, pinter masak.
1: Topo.
0: Mbak Lia.
1: Enggak lah.
0: Oke.
1: Dan saya request ini ya. Apa tadi ya?
0: Selamat ulang tahun.
1: Bukan selamat ulang tahun.
0: Bulan Separuh.
1: Kehilangan ya. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia.
0: Coba dicari dulu ada enggak ya lagunya ya.
1: Oke. Okay. Yang kehilangan itu bukan kehilangannya Firman ya.
0: Iya Fandi tahu kok.
1: Lah ya siapa tahu ya gitu yo. Biasanya kan gitu.
0: Enggak. Silakan salamnya buat siapa?
1: Ah, salamnya buat seperti biasa, buat semuanya saja lah ya.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja lah ya. Bosen lah.
0: Udah.
1: Ini enggak ada apa-apa ini?
0: Enggak ada.
1: Besok pasti libur ya?
0: Besok hari apa?
1: Iya, itu kan pasti dari.
0: Oh iya, sekolahnya ya. Iya.
1: Oh
0: ya. Ya udah kalau gitu.
1: Sampai saja lah ya.
0: Makasih Abang ya. Okay. Panteng radio.
1: Panteng radio. Dadah.
0: Oke deh, terima kasih Abang Julius. Darinya katanya sampai hari Kamis atau hari Kamis masuk ya keluarga sehat. Anak-anak masih libur. Halo, gue yang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Malam Besti, silakan masuk, Bes.
2: Ya, pintunya dibuka belum tuh?
0: Pintunya enggak Fadi buka, Fadi tutup aja.
2: Katanya suruh masuk.
0: Masuk itu lagi rusak kuncinya, makanya ada yang tok itu ya. Itu benerin pintu gitu.
2: Iya, ini masih benerin pintu ini. Oh. Betul kandamu, Mas.
0: Kenapa Bu pintunya jebol?
2: Pintunya jebol tuh berkucing.
0: Oh, alah lah kok bisa? Kucing apa itu?
2: Lah kucingnya kucing nakal, kucing garong.
0: Oh, alah pantesan ya. Untung enggak tikus digigitin.
2: Kan nyamuk kok, Mas. Kalau nyamuk ya gigit, tapi kalau kucing garong enggak kok.
0: Tapi benerin pintu malam-malam juga enggak apa-apa kok, Bu ya, karena penting.
2: Iya. Iya, betul.
0: Silakan, Bu.
2: Gimana kabarnya, Mas Pandi?
0: Alhamdulillah baik, agak gatel ini matanya.
2: Oh, udah makan belum tadi?
0: Udah dong, kalau Ibu udah makan belum?
2: Udah dari tadi deh.
0: Alhamdulillah ya Bu ya.
2: Iya.
0: Silakan, mau goyangan buat okay. Siapa?
2: Oke, goyangannya buat Maklumin tuh. Mas Juliusnya selamat malam. Ada Bu Isena, ada Bu Suprapti malam.
0: Malam.
2: Ada Pak Gatotnya malam. Ada Pak Disugimen, ada Boti Parti, ada Nilanya malam.
0: Malam.
2: Ada Dedaninya. Udah semuanya.

0: pesannya.
1: Oke.
0: Okay. Waktunya. Kepiannya spesialnya untuk Mas Pandi aja ya.
1: Buat aku. Oke. Okay. Makasih ya. Kembali ya, Bu.
0: Iya, sehat selalu ya, Mas.
1: Nggih, nggih, Panteng Radio, Bu.
0: Panteng Tri Ramato Besti. Terima kasih.
1: Oke okay deh, sama-sama. Ada Bu Rumiasi sudah bergabung ya. Sehat-sehat di rumah, lagi benerin pintu ya, keluarga sehat. Kadang malam-malam kok gedak-gedok ya, itu benerin pintu karena ya harus dibenerin ya. Tahu sendiri kan malam kita harus tidur istirahat. Kalau pintunya rusak, kebuka nanti takutnya ada apa-apa. Ya enggak apa-apa, jadi maklumin ya kalau ada punya tetangga yang gedak-gedok benerin pintu di malam hari, itu bukan orang ngamuk, bukan. Itu lagi benerin pintu biar pintunya tuh bisa sehat kembali. Kalau benerin pintu hati gimana? Pintu hati yang sudah rusak apakah bisa diperbaiki? Ya mungkin bisa ya. Kalau nggak bisa diperbaiki ya harus beli pintu baru, membuka pintu baru, lembaran baru. Kita tulis kisah-kisah baru ya. Semua orang punya masa lalu yang kelam, dan saatnya kita membuka hati yang baru dengan cerita yang baru. Lupakan kisah-kisah yang kelam, masa lalu yang buat kita frustasi ya. Saatnya kita kembali bersih dengan pemikiran yang bersih juga. Kalau badannya yang sehat sakit ya, kalau udah sehat kan berarti udah pulih. Waktunya kita mulai hidup yang baru. Enak kan punya badan yang sehat? Enak banget bisa aktivitas kayak biasanya ya. Ada orang yang sakitnya bertahun-tahun terus dia berobat sembuh ya. Aduh, senangnya luar biasa ya. Kalau kita ngelihat testimoni-testimoni dari para pelanggan setia produk-produk herbal di Radio Tri Rama, itu saking senangnya keluarga sehat ya Allah, nyampe sedih nangis ya. Dulu sakitnya bertahun-tahun gak bisa ngapa-ngapain, keluarganya udah pasrah. Habis minum produk herbal dari Radio Tri Rama, senangnya luar biasa. Sudah merasakan sembuh yang total ya. Dan alhamdulillah setelah sembuh bisa beraktivitas kayak masih muda. Bahkan tenaganya mungkin jauh lebih baik ya. Alhamdulillah, kita doakan untuk para saudara-saudara kita ya, para pelanggan-pelanggan juga semuanya, doakanlah yang terbaik. Mudah-mudahan badannya selalu sehat, terus cocok kalau mengkonsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Untuk produk-produknya bisa langsung didapatkan di sini. Keluarga juga bisa konsultasi jarak jauh ya, dengan menghubungi nomor call center 0831 760 600. Sekalian keluarga yang mau datang langsung ke Radio Tri Rama, nah gak usah bingung, masuk aja ke sini. Nanti bakal kami kasih informasi produk yang tepat sama keluhannya keluarga sehat. Pokoknya gak usah sungkan ya, keluarga datang aja ke Radio Tri Rama atau Radio Inovasi. Lagian besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Radio Inovasi ya. Pokoknya gak usah bingung, masuk terus tanya ya gitu. Gak usah bingung ini caranya gimana, gak usah lah ya. Nanti kita tuh kayak apa ya, keluarga set, kayak Anda main ke rumahnya saudara atau tempatnya tetangga gitu loh ya. Sekalian nanti cerita sakitnya seperti apa, maka kami akan memberikan produk herbal yang pas sama keluhannya keluarga sehat. Nanti kalau misalkan dananya cukup ya, keluarga bisa borong produk herbal yang sesuai dengan keluhannya. Kalau minum produk herbal itu lebih dari satu juga gak apa-apa ya, bisa diborong dan bisa buat stok. Bahkan bisa konsumsi produk-produk herbal ini bersama keluarganya ya. Orang sehat pun bisa mengkonsumsi produk-produuk herbal, minumnya sehari sekali boleh. Tapi untuk orang yang sakit bisa konsumsi sehari dua kali, sehari tiga kali gak masalah ya. Terus konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama. Ada produk Biosisi Haga, Madu Si Lambung, ada susu Etawashi yang lagi ada promo beli 3 cuma Rp200.000. Madu Si Lambung juga masih ada promo beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus masih ada lagi promo untuk Agarilus Drink, Agarilus LT, beli 1 gratis 1 susu Etawa ya. Ini Fandi punya produk baru namanya Zigo Magnesium Cream. Ini produk oles, oleskan ke tangan atau ke kaki yang kaku atau asam uratnya kambuh, lalu pijet-pijet ya. Rasakan sensasi hangat dan enakan setelah memakai Zigo Magnesium Cream. Untuk produknya langsung aja borong di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
5: 93,1 Trirama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.

Asik, lilin-lilin putih keluarga saat spesial untuk keluarga yang lagi rindu sama pasangan ya. Mudah-mudahan rindunya tersampaikan. Terima kasih para pelanggan-pelanggan setia produk-produk herbal yang sudah COD-an sama JS. Ada Pak Yadi dari Y Seputih, keluhannya stroke habis paket 2 paket minumnya BioCC Haga. Wah, kayaknya cocok ini keluarga sehat ya. Terima kasih juga ada Bu Yuni di Sukadana, buat suaminya keluhannya asam lambung. Ini pertama kali konsumsi, mau minum yang drop mumpung ada bonusnya. Susu Zigo ya. Besok hari Sabtu ada cek kesehatan ya di Radio Inovasi, mumpung Fandi ingat. Terus terima kasih juga untuk keluarga yang sudah COD sama AJS. Ada Mbah Parno dari Tanjung Kencono, keluhannya asam lambung dan saraf kejepit, mau nyoba dropnya. Ada Ibu Sutarni di Tanjung Kencono ya, matur nuwun Bu. Suami ada benjolan sama badan kejulino, mau pakai Zigo Magnesium Cream, mudah-mudahan cocok ya Bu. Apa kabar juga untuk yang ada di seputaran Taman Utara PC14, ada Bu Darsi, matur nuwun Bu, sehat-sehat ya. Ada Mbak Pur di SB8, buat ibunya sakit kaki kakinya kejulino. Ada Pak Sumanto SB14 Bengkel Yudhistira juga, terima kasih ya Pak ya, sudah jadi langganan. Ada Bu Sumiati ditambah subur, ini mau nyoba Zigo Magnesium Cream ya keluarga sehat. Ini banyak loh yang mau nyoba ya. Kalau kata Bu Suprapti kemarin, habis pakai Zigo Magnesium Cream, badannya jadi enakan, tidurnya juga jadi nyenyak. Nah, sekarang waktunya keluarga saya coba ya, pakai Zigo Magnesium Cream dan rasakan setelah memakai produk itu gimana. Apakah tidurnya beneran nyenyak ya? Atau bahkan mungkin keluarga sehat nggak cuma tidurnya yang nyenyak, tapi keluhan-keluhan penyakitnya langsung teratasi dengan baik. Silakan pakai yuk Zigo Magnesium Cream, krim yang bisa dioleskan ke bagian tubuh yang mengalami kejulino atau ada benjolan uci-uci ya, atau bahkan mungkin perutnya kram. Ini bisa dioleskan aja, diurut-urut pelan-pelan, insya Allah nanti bakal enakan. Langsung dapetin yuk produk Zigo Magnesium Cream. Ini bukan diminum tapi dioleskan ya. Langsung aja datang ke Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: 93,1 Trirama FM.
7: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin Goyang Malam asik sekali Besi di edisi hari ini tanggal 9 September 2026. Wah, ini tanggal belanja ya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, rutin konsumsi produk-produk herbal di Radio Tri Rama FM. Ada madu si lambung, ada produk Biosi, ada produk Zigo Magnesium Cream, bisa dipakai, dioleskan ke tubuhnya keluarga sehat. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Fadi pamit dulu ya, selamat beristirahat buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Atau di edisi di malam Kamis atau di tanggal 9 September 2026 ya. Oke, untuk di keluarga sehat ya, coba kembali bersama Jess atau di album Nostalgia. Persembahan madu agar lulus keluarga sehat Indonesia. Ya kan, teman-teman keluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat di 08 12 12 12 9310 atau di Facebook ya di Radio Tri Rama FM Tni Keluarga Sehat. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM. Satu FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia. Atau kedisi di malam Kamis ya, di tanggal 9 September 2026. Seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan aja saya akan menemani keluarga sehat ya, ada tambahan madu agar lu sekeluarga sehat ya. Dan untuk kiriman keluarga saya yang mau ikut tergabung boleh banget di 08 12 12 12 13 10, atau di Facebook juga sudah ada status baru ya, Besi.

Dan untuk Dimon juga terima kasih untuk yang sudah mendapatkan ya tentunya madu agar ilus sebaik di Radio Tri Rahma dan juga jaringan, atau mungkin untuk keluarga saya yang sudah COD atau juga pesan antar ya. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya. Untuk di call center kita di 0831 760 600. Nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia dari kita ya. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Ada Pak Paiman yang ada di Plongkowati sudah mendapatkan untuk madu hitam ya, untuk di Radio Kansa Tridatu. Selamat malam juga untuk di malam ini ada ya, tadi ada Bapak Yadi yang ada di Waisu Putih ya, keluhan stroke keluarga saya sudah mendapatkan madu hitam pahit Solde dan juga Biosi. Tadi sudah COD sama AJS-nya ya, terima kasih Bapak. Semoga ya lantaran ya ketebal dari Radio Tri Rahma bisa menjadi kesembuhan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih juga yang tadi sudah COD ya sama AJS-nya. Tadi ada Mbak siapa yang ada di Sukadana ya, Mbak Yuni. Ya untuk suami ya, keluhan asam lambung. Terima kasih pokoknya untuk diri keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan untuk madu agarilus baik madu pala, nomor rapid lambungku, madu hitam pahit dan juga si lambung. Ini produk terbaru kita keluarga sehat ya. Jadi untuk penderita asam lambung maget bisa konsumsi si lambungnya. Oke. Jangan lupa dikombinasikan dengan produk utama seperti untuk BLC atau agar drop salty ya, atau untuk agar ulos hijaunya. Untuk keluarga sehat pokoknya ya, kenapa kita selalu memberikan ya informasi kalau untuk yang baru pertama kali atau konsultasi terlebih dahulu ya, nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhannya keluarga, seperti untuk si lambung ya, untuk menderita lambung, untuk madu nomor fit menderita ya semurat rematik, sklerosis, pengapuran kebas selino bisa keluarga saya. Untuk madu pala ya, untuk nutrisi kecerdasan otak anak, bagian susah tidur, migrain bisa nih keluarga sehat ya. Dan untuk yang terakhir ada madu hitam pahit yang punya kolesterol darah tinggi ya, ini juga bisa banget keluarga sehat ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita atau bisa langsung datang di Radio Tri Rahma di Jalan Kauman di Satama Negeri Cawatar Waibungar Lampung Timur ya. Dan untuk ini keluarga saya yang mau ikutan gabung masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti bersama Jess di album Nostalgia.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

pagi, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Rosalgia. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu Agarilus ya. Baik untuk madu pala, madu nomor Vita Lampung dan juga madu hitam pahitnya. Untuk di malam Kamis yang luar biasa ya, mungkin untuk di malamnya yang lagi santai, lagi rebahan ya, sambil mendengarkan untuk AJS ya. Untuk yang berikut juga boleh, keluarga sehat ya, Butet selamat malam. Untuk di album Nostalgia hadir dari kawasan Bandar Lampung, untuk AJS-nya selamat bertugas, terima kasih. Untuk requestnya, seandainya punya sayap ya. Betul, kalau punya sayap pengennya apa? Terbang. Terbang ke angkasa ya, melihat bintang-bintang ya, melihat pemandangan yang indah, luar biasa ya. Seandainya kepunya sayap, untuk di malam ini ya, dendangnya ditunggu ya. Untuk Butet pokoknya selamat malam Nostalgia ya. Mungkin untuk di malam ini Bu Ediana lagi rindu, terus Butet ya malam ini mungkin lagi pengen terbang, karena ya ternyata pengen terbang ke Trirama. Boleh Butet kesini aja, Butet main ke sini ke Trirama. Nanti bisa ketemu Abang Pandi, Abang AJS ya.

Pokoknya untuk di malam ini ya bisa ketemu teman-teman juga, Nini Sari dan Bagus, ada Trican juga ya. Tapi kalau mau ketemu ya kayak untuk Neng Pina, terus juga Kanaya, datangnya ke Radio Duta ya Kota Metro. Dan untuk Dream juga keluarga saya, terima kasih untuk di album Nostalgia sudah mendapat gen ya, untuk dendang-dendangnya karena sudah request. Alhamdulillah untuk malam ini best ya. Untuk dendangnya masuk semuanya. Dan untuk Dream keluarga sehat ya. Kembali satu dendang tadi ada ya, sedangnya punya sayap ya, butet mau terbang ke Trirama. Jadi kemana sayang, tetap di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus.

0: Aduh bu, perutku iki lho, perimane, rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowes, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe toh pak.
2: Jika Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu, madu No Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu No Murafit, asam urat, kolesterol,
4: semua dilibat. Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Masih di Pos Ulos Gen dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jabatan Waibungur Lampung Timur. Asih di album Nostalgia atau di malam Kamis besi masih bersama Jay juga. Dan untuk di malam juga waktu sudah menjelang di menit 6 di jam 11 untuk waktu radio dari Ramadan sekitarnya. Selamat malam, selamat beristirahat ya, selamat santai. Lagi duduk santai sambil menikmati suasana malam, ditemenin cangkir kopi, pisang gorengnya gimana bes? Ada. Jadi untuk kirimkan keluarga saya, terima kasih. Untuk yang pastinya juga masih setia menemani di album Nostalgia ya, Bu Ted dan juga Bu Ediana, selamat malam, pokoknya selalu setia menemani atau di album Nostalgia. Semoga dinangnya juga bisa menghibur menemani di saat malam ya. Dan untuk di malam ini juga terima kasih untuk Bu Muslimah sudah setia menemani di malam ini, baru pulang rutinan mas aja siap-siap atau di ya album Nostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harikusnya bangku tua, spesial buat mas aja, semoga sehat, umur panjang, murah rezeki, begitu juga untuk keluargaku ya. Salamnya buat semuanya, pendengar radio dari rumah dan juga jaringan, semoga sehat selalu ya, tidak ada halangan suatu apapun dalam melindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah yang ada di ya di veteran ya pasti ya, sudah setia menemani di malam ini atau di album Nostalgia ya, persembahan untuk ya Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Dan untuk di keluarga sehat ya, terima kasih untuk yang sudah ya menyatu di bang keluarga sehat ya. Yang belum menyatu masih ditunggu ya bes ya, sampai jam 12 malam nanti tentunya ada percobaan Madu Tri Rama Kaji dengan formulasi yang sudah disempurnakan ya, pastinya terbuat dari 100% bahan herbal. Cukup dikonsum 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan atau bisa dirutinin selama 2-3 hari 1 sendok sebelum tidur. Nanti di hari selanjutnya baru deh keluarga sehat deh, langsungnya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Rasakan ya kepuasan saat berhubungan bersama pasangan, dekatkan durasi kualitas sperma juga, dan pastinya tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Cukup 1 sendok saja bes atau Madu Tri Rama Kajinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan melancar peredaran darah dalam tubuh juga. Untuk yang mau codi silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Promo masih ada, sepakat ya, September paket hematnya, beli 1 gratis 1.

0: lagi kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
0: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrang. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di album Roselgia persembahan Madu Tri Rahma KJ. Jadi untuk keluarga sehat ya, mungkin ada permasalahan ekonomi, permasalahan mungkin ya dalam rumah tangga itu kan banyak ya besi ya. Nah, salah satunya ya mungkin untuk keluarga sehat ya, kurangnya stamina, karena mungkin untuk keluarga sehat ya kita banyak rutinitas aktivitas ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, stamina kita menurun. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, atau penyebab stamina itu juga pastinya banyak sekali keluarga sehat ya. Jadi salah satunya yaitu pastinya akan ya menurunnya daya tahan tubuh kita keluarga sehat ya, atau karena kita lelah dan ya habis beraktivitas sebagai keluarga sehat. Nah, untuk itu, jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, jaga stamina kita, jaga daya tahan tubuh kita, jaga kesehatan kita agar stamina kita tetap stabil. Nah, maka dari itu, untuk Madu Tri Rahma KJ juga menjadi solusinya. Cukup dikonsumsi 1 sendok ya, 1 jam sebelum berhubungan, atau 1 sendok sebelum tidur, dirutinin selama 2-3 harinya keluarga sehat ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi atau di call center kita di 0831760600 ya. Nanti kita akan ya berikan solusi untuk keluarga sehat ya. Bu Muslimah terima kasih, Butet juga terima kasih, pokoknya Aziz juga terima kasih ya sudah setia menemani di malam ini. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu untuk di Facebook atau di Radio Tri Rahma FM, dan terima kasih yang sudah mendapatkan Madu Tri Rahma KJ. Masih ada promo beli 1 gratis 1 untuk promo sepakat ya, September paket hemat base ya. Selamat malam ada Bunda Elizabeth Super Ramti. Malam JSC yang ada di Sebuti Banyak Sebanam Tanjung Kerajaan hadir di album Nostalgia. Untuk ajanya selamat jalankan tugas, semoga saya selalu, amin amin jarbalaman. Terima kasih kembali Bunda Elizabeth ya. Selamat juga ada Mang Anto juga hadir. Selamat juga ada Bunda Wagiyati, selamat ya malam aja hadir di sini. Terima kasih Bunda, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat bernostalgia ya. Ada Mas Amiruddin juga, selamat malam, thank you. Semoga di malam ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga kita ya, bersama istri, anak. Dan untuk keluarga sehat yang ingin meningkatkan stamina, durasi, matikan libido dan jaga reaksi, mengobati jugulasi dini, lemas, sahabat impoten, bisa konsumsi Madu Tri Rahma KJ dengan formulasi yang sudah disempurnakan. Ya pastinya terbuat dari 100% herbal pilihan, lebih aman tadi keluarga sehat. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto.
1: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih untuk ya di malam Kamis keluarga saya di tanggal 9 September 2026. Terima kasih sudah menemani dari jam 10 ya sampai di menit 50 atau di jam 11 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Selamat beristirahat ya yang mau begadang, nanti dilanjut keluarga sehat ya sampai jam 3 pagi nanti. Oke, dan untuk dimu juga terima kasih sudah mendapatkan untuk ya madu agarilis. Ada madu no profit, lambung kusi lambung, madu hitam pahit, madu no profit, dan juga madu palanya keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk yang sudah mendapatkan madu Tri Rama Kaji dengan formulasi yang sudah disempurnakan 100% terbuat dari herbal pilihan. Dan juga untuk keluarga sehat yang ingin mendapatkan ya silahkan bes. Kalau masih ada promo juga ya, membeli satu gratis satu, dan promonya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Tidak tersedia di toko online manapun juga keluarga sehat untuk madu Tri Rama Kaji. Dan untuk di malam juga keluarga sehat ya, waktunya Jess pamit. Jess akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantau Radio Tri Rama dong pastinya.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Seperti biasa, diriku menemani besti-besti tayang-tayang dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM.

0: 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.
2: Sehat.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Ngapain, Bes? Lagi pada rebahan. Iya, pala pusing nyut-nyutan. Jangan pusing-pusing, Bes. Rebahannya sambil pantang diriku saja di pagi hari ini ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang. Well-well, diriku bakalan ngasih yang enak-enak. Diriku bakalan ngasih yang asik-asik. Diriku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya, Bes ya. Selamat pagi, bestiku, tayangku, welku. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besti-besti

pada ngapain lagi pada rebahan? Iya, keliling-keliling desa dong ya, mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam. Enggak lagi rebahan kan bapak satpam? Lagi ngopi biar tidak ngantuk. Iya, lagi ngopi biar tidak ngantuk katanya Mas Yudi, tentunya sambil bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya. Selamat pagi bapak satpam ya, semangat selalu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Bapak-bapak driverku semuanya di pagi hari ini, semangat selalu, fokus ke depan, fokus ke jalan, jangan lihat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ke depan fokus ya. Ataupun juga untuk besi-besi ke tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi ya Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga apa kabar warga Palembang, mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung. Ataupun untuk besti-besti ku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Yes Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya, seperti diriku menyemangati besi-besi tayang-tayang well-well, selalu menyemangati, selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Begadang masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku, besi-besiku, tayang-tayangku ya. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita, menemani besti-besti tayang-tayang well-well, masih di Begadang persembahan Madu Kaja Trirama FM Besti.

Bapak E, Pade, kemudian juga Amang untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyo kaya kapu kena banyong lempuruk bain. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya. Ibu-ibu, ibu-ibu juga boleh loh untuk mengkonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM ya. Biar suami semakin sosis ya. Atau biar istri, biar suami tidak sosis lagi. Istri takut berkali-kali, iya. Konsumsi Madu Kaja Trirama FM best. Rasakan khasiat dan juga manfaatnya best semakin keren. Wow, messy. Terima kasih bestiku tayangku welku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya.

0: Alhamdulillah semakin semangat. Ya. Alhamdulillah sehat, amang segar bugar, seseria tambah bundar dengan aku lo ma. Mama. Ya. Mama. Ya. Dirimu ada request lagu ni om mama dirimu ma. Enggak pelis.
1: Urung ngomong
0: lo. Urung tau mak. Wah langsung ngomong mak.
1: Sponsor. Umur cinta.
0: Apa mak?
1: Humor cinta.
0: Gak nak kue, oh. Mama kena nak cinta kikur humor tok orang seriusan nak kue.
1: Yo, enggak lo rabe dirimu aku yo serius.
0: Enggak nak. Kalau
1: enggak serius aku mau mantengi dirimu.
0: Nah, iya lah aku juga dua rius menemani dirimu.
1: Lah. Oh,
0: walaupun dirimu cuma PHP top.
1: Dirimu

0: ada apa-apa.
1: Itu buat biasa ni.
0: Lah ya. Masak no. Was to wet best. Tak apa-apa. Diriku di PHP-in terus.
1: Maklum. Tak orang tua itu maklum.
0: Lah ya. Sesuai dengan jenengnya ya best.
1: Tak ya.
0: Mama.
1: Non.
0: Sambil dicek

0: Mesti saya ya, Em.
1: Mama
0: CDM tak butuh. Mama mesti saya. Pak mau ngenteni Em arep cingkrak-cingkrak kuwi lho mesakno.
1: Heeh. Apa ati?
0: De pagi.
1: Ini usia
0: pagi. Dak

0: pagi.
1: Tengah kanggo kuah. Karena enggak lagu mele.
0: Orang enak
1: yang enggak popo.
0: Apa?
1: Enggak enak gadis miskin wae.
0: Gadis miskin?
1: Iya. Anu, si Kamala. Kita malah lo.
0: Cal ana pora kira-kira apa gadis e wis sugi saiki.
1: Nah, wingi kan perawat desa. Garuse Mbah Maruti garuse bocah merana.
0: Mana?
1: Iya.
0: Apa bocah merana? Kok ya bocah men ngono kuwi lho.
1: Kiren Mbah Merana.
0: Lah iya, lah kuwi lho wis Mbah Merana ngono kuwi. Pas e mosok ya bocah.
1: Bocah
0: tahun piro? Tahun 50.
1: Senganu 62.
0: Tahun ragenah.
1: Ya yo mbok tau kapan.
0: Nah iya.
1: Tahun ndo sik urip iki kok.
0: Lah jan.
1: Ana ya.
0: Bagi grandpa, kudu aku sing ngomong, adekmu sing ngomong.
1: Anu sing ngomong Yudi lho grandpa.
0: Adekmu ki lho sing ngomong.
1: Seneng ae kok tak dukung karo mami Meda enggak usah.
0: Nah, kuwi didukung karo adekmu kuwi lho. Tenang ae kok adekmu arep nyumbang degan, Grenta.
1: Utuk banyu sakran.
0: Nah, banyu kuwi lho. Kuwi alhamdulillah wis ana sing nyumbang kuwi lho.
1: Banyu sakran.
0: Mama.
1: Yo.
0: Terima kasih, Mama.
1: Amin.
0: Sehat selalu, Mama.
1: Amin.
0: Mama. Panteng radio mama.
1: Panteng dirama. Matur
0: nuwun. Dhe matur sembahno menawi maklum itu. Maklum itu Paria Agung, princesse Paria Agung. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mak ya. Semangat selalu ya Mak ya. Grandpa, pagi Grandpa. Udah miskal diriku ternyata diabetes. Sehat selalu ya Grandpa. Kemudian ada juga Ibu Muslimah Petran. Selamat pagi Ibu Muslimah. Udah miskal diriku juga ya. Ngasih tanda kalau dirinya lagi panteng diriku. Ngasih tanda kalau dirinya mau ngasih bakso begitu. Halo pagi Begadang Persembahan Madukaja Trirama FM. Dengan siapa di mana ini Besti? Adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini?
2: Ada band baru Bang.
0: Siapakah itu?
2: Band 2026 dari Lampung Tengah, Bandar Jaya.
0: Siapakah itu dari Bandar Jaya?
2: Lek Sukri.
0: Lek
2: Acara Malam.
0: Lek
2: Sukri.
0: Lek. Lek.
2: Lele Edmas. Iya, iya.
0: Lek. Obat TIJ.
2: Obatnya apa sih Mas?
0: Oh pantesan.
2: Tahu dibantu ya.
0: Kak.
2: Obat itu obat kemiling.
0: Oke.
2: Ya.
0: Dirimu lagi ngapain ya? Kak?
2: Lagi ngocor ini apa? Lagi ngocor apa ya?
0: Yunda tahu. Kok tanya saya?

0: coba sambil dicek ya, digoyang dulu ya. Buat siapa?
1: Requestannya Dara Malang.
0: Mimpi.
1: Iya, dari phone
0: ternyata SMS. Ternyata selain M ada juga yang suka mimpi dan juga menghayal, bestie.
1: Ini kenyataan, Mbak. Halo, Mas.
0: Menghayal, kenapa? Wes menghayal mimpi ngena kue. Jan.
1: Aku mimpi di siang bolong ini, Mas.
0: Gusti, gusti. Yo coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa?

0: aku yo neng yo.
1: Ageng. Amalia.
0: Cep pagi.
1: SMS Oka dong. Ini yang gak ada namanya selamat pagi.
0: Apa lagi?
1: Ada orang sambil ngerjain PR.
0: Pagi.
1: Malu itu.
0: Pagi.
1: Ada Bunda Muslimah pagi.
0: Pagi.

0: sehat sehat pagi.
1: Obatnya entik jare ne, Bes.
0: Julius.
1: Pagi.
0: Telepon oh kadang sih.
1: Tuh kan, entik obatnya, Bes. Oke, dek karo ayang BP ki podo menghayal karo mimpi.
0: Down.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Semuanya aja deh.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Yang lagi menghayal
1: dirimu ya, karo ayang bebmu.
0: Iya loh.
1: Oke.
0: Ya,
1: terima kasih matur sembah nuwun Banteng Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Oke Bandar Jaya Simpang Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya.

0: cerai ini ya. Halo pagi begadang persembahan Madu Kajet dari Rama FM.
1: Kaget, kok yang gila dibuat halo.
0: Dengan siapa di mana ini Besti?
1: Dari aku.
0: Aku dari mana aku?
1: Dari Taman Sari lah.
0: Taman Sari Purbalingga Lampung Timur.
1: Yang lagi itu apa bersalju gitu.
0: Bersalju? Bersalju atau berkabut?
1: Berkabut.
0: Bersalju. Ini Besti, salah satunya ini orang debu dijarani salju mana gue. Jadi
1: pengkoyo Jepang-Jepang ngono
0: lah. Lah biasanya salju ki adem lagi ki koyo hawane panas ngono gue.
1: Anget ini kan. Salju anget.
0: Salju anget. Ada salju anget. Ada cuma di Taman Sari.
1: Lah iya ada.
0: Bang Julius. Dirimu kemana aja? Diriku baru terdengar suara dirimu. Apakah dirimu kemarin sehat-sehat saja atau diri sebaliknya di kemarin-kemarin kemana aja?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gak kemana-mana sih.
0: Gak kemana-mana.
1: Wis.
0: Jan, gayane wong Taman Sari iki best. Gusti. Wes ora apa-apa. Tapi tetap masih di Taman Sari ya.
1: Ya masih.
0: Masih belum ada pindah. Gusuran, belum ada pindahan, belum.
1: Belum.
0: Belum ya, belum ada gusuran. Bang Julius. Dirimu ada request lagu nih apa dirimu?
1: Apa ya sepena ya?
0: HP yo penak. Sing penting lah iya sing penting aja campur sarian ngene kuwe.
1: Aku paling pengen jambu alas ya balas.
0: Jambu alas. Jambu alas aku lite ijo sing tiga gas wes duwe bojo.
1: Gue kan.
0: Makane aja nang Taman Asri to. Kaya ora nek liyane wae.
1: Enggak.
0: Sing urung duwe bojo kuwi lho akeh.
1: Sopo?
0: Yo akeh. Goleki dhewe mesti aku kon goleki.
1: Ya sopo reti
0: kan. Timbangan aku goleki buat dirimu mending aku golek buat diriku juga.
1: Wah,
0: Tidak.
1: Saya
0: cukup satu sajalah, best. Satu saja juga sudah liur.
1: Iya, satu aja enggak habis, enggak usah.
0: Liur, Besti. Diomong ya. Moga digoyang dulu buat siapa?
1: Aku request kasih ya.
0: Kasih. Kasih dari Pita Alpia.
1: Ya Pita Alpia pakai P ya.
0: Pita Alpia. Siap atau sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangin buat siapa?
1: Tadi buat Oka ya, selamat pagi.
0: Kak, ayang beb muka.
1: Anda ini ya.
0: Oh iya, Deng, salah. M, Deng, bukan dirimu. Iya, ayang bebnya Oka tuh M, bukan dirimu, Deng. Lupa saya, dirimu kan cuma selingkuhannya.
1: Bukan.
0: Ada ini. Bukan juga. Oh, alah.
1: Bukan. Anda salah ya.
0: Oh, salah dah, Bes. Berarti sudah selesai toh.
1: Maklum ya sama pagi ya.
0: Pagi.
1: Terus siapa lagi nih?
0: Ya enggak tahu, kok tanya saya.
1: Mas Pur juga santai.
0: Pagi.
1: Ini warga-warga malam. Warga-warga pagi siapa ini?
0: Siapa lagi, ayo.
1: Ayo. Ini apa?
0: Ayo.
1: Ateng ya. Kang Depa enggak jarang masuk kok deh.
0: Kang Depa. Kang Depa tuh lagi nggak ada pulsa, Bes.
1: Masa.
0: Sekarang tuh lagi pecek klik buat tuku pulsa nggak ada, dia omongi. Penenan.
1: Kayak tidak pulsa.
0: Aduh masih dia pecek klik jarene wingi ngono kuwi iki.
1: Saya nggak percaya.

0: Penny dia terus.
1: Penny juga sama Penny.
0: Iya.
1: Heeh, tapi tuh, setiap lah, hari video callan sama aku.
0: Tenan. Nah, semuanya saja lagi di grup kesan buat ya. Ayo lupa.
1: Lupa. Bener, lupa.

0: karena ngobrol kalau sing ganteng gak keperkasa idaman para wanita ngana gue
1: kayaknya ya meresi ya.
0: Bang Elias, terima kasih, matur sembaduwur, mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan dirimu semangat selalu, mudah-mudahan saljunya masih ya. Pantang radio.
1: Pantang radio.
0: Dadah. Ya Gusti, Gusti. Kan wes mulai pengek toh, wes mulai watuk-watuk toh. Lah yo saking akeh salju toh. Ya alah. Halo pagi, begadang bersebar manduk aja Tri Rama FM.
2: Aduh kok tahan lama.
0: Nelin, dilimu apa iya. Kabar lah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Nelin, apakah dilimu tidak kangen sama aku ah?
2: Ya.
0: Nelin.
2: Ya.
0: Dirimu ada prekas lagunya apa?
2: Ya, ada duanya.
0: Tiada duanya.
2: Iya.
0: Yo cek siaran to Nelin, Nelin sing tiada duanya.
2: Ya, ya.
0: Lah iya. Monggo sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa?
2: Buat Pak Julius tadi ya, Mas Pagi.
0: Selamat pagi.
2: Buat maklumin kawan-kawannya ya, Mas Pagi.
0: Selamat pagi.

0: dali, dali, dali. Pantang radio.
1: Pantang drama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tugu Pacu Luman Agung, mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya Nelin ya. Halo.

0: kamu, Mak?
1: Bagaimana kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat, dirimu sehat.
1: Ya, beginilah.
0: Ya, begini begitulah. Bes, masih merindukan dirinya. Bes, bes.
1: Kang Yudi.
0: Keren, Pak.
1: Halo.
0: Keren, Pak. Dirimu ada request lagu nih apa?
1: Boleh, Kicau Mania.
0: Kicau Mania. Kicau, oh. Kicau, Kicau Mania. Ada aku ya. Coba sambil dicek atau digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
1: Tadi gara-gara adikku menyapa api yang pertama, adikku berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga.
1: Mama,
0: gila mak, jarene hatinya berbunga-bunga.
1: Dengar relat, dengar Ayu Dewi nyapa kakaknya yang pertama.
0: Maka

0: Kimi.
1: Apakah Mami sudah siap?
0: Sudah siap, Mi. Sudah siap belum? Kilo arep dicak nang pelaminan lo, Mi. Wis siap apa urung kira-kira?
1: Jadi ini aku tiba nyepake gombal.
0: Jangan Mi, geleman digombali, Mi.
1: Enggak ya, Mi ya. Selamat pagi untuk Mami. Sibuk saja, lagi menggulung-gulung atau mengguling. Udah main saja sehat, Mami.
0: Bikin dadar gulung sambil berguling-guling.
1: Ya, apa ya iso, Dad?
0: Ya iso. Apa sih gak iso, enggak, Mami?
1: Terus tak lanjut.
0: Jere Mami, jangankan kuwi mencintaimu wae de iso grand banget jere ne.
1: Iya.
0: Lah jangankan gawe dadar gulung, mencintaimu aja de iso grand banget. langsung suwenenge grand banget.
1: Katanya Kang Yudi.
0: Ya memang terhono ngono, takono. Tenang.
1: Tak lanjut. Kubur Cina itu siapa?
0: Kubur Cina? Siapa?
1: Dari Pasing.
0: Pasing.
1: Tapi yang pertama enggak nyenggol namaku.
0: Enggana? Ya.
1: Terus sekarang yang permaisuri kedua tak tinggal, Mama. Selamat pagi. Mama Muklas.
0: Selamat pagi, Mama Muklas.
1: Terus di Ajalah Darah.
0: Selamat pagi.
1: Lagunya ada?
0: Lagunya. Mau lagunya apa lah mau?
1: Lah kamu
0: lali
1: itu
0: aku ke asli.
1: Kok cucak kok kicok mana?
0: Gak ada.
1: Tenane.
0: Kicau ya. Mania ki adane mung madu jeli tok.
1: Oh ya wes. Nek ngono pagi hari ini aku apa? Lagi serindu-rindunya.
0: Rindu?
1: Bener toh itu judulnya
0: rindu serindu-rindunya aku coba.
1: ada
0: dong. Terima kasih Grandpa.
1: Spesial dulu dong.
0: Spesial buat siapa? Ada spesialnya. Ada.
1: Rasa sayang.
0: Is.
1: Good morning.
0: Is. Terima kasih. Terima kasih Grandpa. Sehat selalu, semangat untuk gombali Mami Melda.
1: Wes
0: gombal lo kono, gombal mukio Grandpa. Pandang radio.
1: Sri Ramano.
0: Biasa no. Terima kasih matur sembahun Grandpa Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat ya. Mayendro Taman Negeri. Selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku ya. Selamat pagi juga yang lagi pada mancing di sana. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. M, pagi M. Sehat selalu ya M. Semangat juga ya. Neng Gelis Darah Malang juga selamat pagi Neng. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Masih banyak kok kebersamaannya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada juga Ibu Muslimah dari Petran. Selamat pagi Mas Yudi, katanya siap. Terima kasih matur sembahun Ibu Muslimah. Pak Pur Kentung juga selamat pagi Pak Pur. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Kemudian apa kabar ada Bunda Samba Madukua tahan lama. Selamat pagi yang gagah perkasa idaman para wanita atau namanya Wahyudinata. Wow, amazing. Selamat pagi Bun. Cinta merah jambu dong katanya Bunda Samba menyatu Tridatu Lampung Timur ya. Terima kasih ya warga Tridatu ya. Kemudian apa kabar ada Mami Melda? Selamat pagi Mi, selalu semangat katanya, tetap bersyukur ya. Terima kasih Matar Sembanuan ya Mi. Ada juga Belibis Putih Camat Punggur Lampung juga selamat pagi Bis. Akang Ahyar, Akang Ahyar selamat pagi Akang Ahyar. Nyanyian rindu dong dari Evita Malang, digoyangnya buat Neng Gelis dari Malang. Ada Mbu Esena, ada Putra Setia, ada MM, ada Mas Broto, ada Mas Julius. Buat Ayudi terima kasih, Matur Sembanuan terima kasih kembali ya Kang Ahyar ya. Kemudian apa kabar lagi? Selamat pagi, selamat pagi, salam sehat Mas katanya. Ada siapakah ini? Nggak ada namanya di sini, cuma Ina Setion aja ya. Dari kawasan Bandar Lampung katanya, luar biasa. Terima kasih ya buat dirimu ya. Kemudian apa kabar Bestiku, ahlo assalamualaikum. Mas Yudi Paria Agung, selamat pagi Mas Yudi. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Terima kasih Mas Yudi, sehat selalu Mas Yudi. Semangat seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang di Begadang Persembar Madu Kajetri Rama Madu Kuat. Tahanlah.

0: Ganteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi,

Bapak Ibu, sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nam Karni Hanani dari Trimurjo, Lampung Tengah. Keluhan saya, badan terasa berat, tangan kesemutan, juga asam lambung. Pertama pakai satu paket, terus enakan, jadi lanjut lagi ngambil satu paket. Minumnya Agarilus Drop sama Madu Temulawak. Sudah dua paket tapi masih satu botol di rumah belum habis. Kesemutannya sudah hilang, asam lambungnya juga sudah tidak ada, karena yang awal perut itu dikasih nasi satu kali makan tuh rasanya kembung. Tapi setelah minum Agarilus Drop dicampur dengan Madu Temulawak, alhamdulillah asam lambung sudah enggak kerasa lagi, perut sudah enggak kembung lagi, sudah enakan lah jelas. Untuk masyarakat luas, juga saudara, teman-teman semua, kalau memang mempunyai keluhan seperti saya ataupun yang lainnya, kita konsumsi Agarilus Drop dengan Madu Temulawak, semoga apa yang kita keluhkan bisa sehat seperti semula.
0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket.

0: Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Bacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang. Tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka, itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuma lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois, tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga berbunga berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba kepada mereka yang melaksanakan riba. Walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak seni-seni kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar. Dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wa la yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim. Dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 45 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu. Bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Enggak banyak selang tempo itu, enggak percaya cobain dah. Nyobain aja kan enggak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata, itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh? Dan memang enggak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun, ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapak. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yauma zahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zahfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja rame-rame teriak Islam, tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam, Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Enggak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid aman. Islam selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola peda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru, wah, Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wa la quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yauma zahfi, para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya. Itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatsli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga sehat? Terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi besti-besti semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya jumpa lagi barengan Vina ya Zeyeng, yang bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti. Pastinya cuma di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Bio Sisihaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

luar biasa banget loh ya. Udah pada siap sepertinya buat digoyang. Digoyang bersama Sedap Semangat Dangdut pagi ya. Tapi jangan lupa sebelum Besti beraktivitas untuk hari ini, kamu jangan sampai terlewatkan untuk konsumsi Biosisiaga ya. Salah satu produk herbal tetes premium masa kini yang sangat direkomendasikan banget untuk Besti-Besti semuanya. Menjaga kesehatan tubuh dari dalam, dan pastinya juga ini 100% herbal alami ya Zeyeng. Jadi aman banget kalau misalkan dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan ya, seperti ada ekstrak mengkudu, terus kemudian ada kayu manis, ada juga di dalamnya buah bit, tomat ya, dan lain sebagainya. Pokoknya benar-benar herbal alami ya. Jadi bisa dikonsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk Besi juga yang sekarang ini dalam proses penyembuhan, semoga semakin hari semakin baik ya dengan konsumsi Biosisiaganya. Dan pastikan juga untuk Besti-Besti semuanya dirutinkan terus minumnya. Kalau stoknya udah habis, langsung deh datang ke radio kesayangan kamu ini. Atau mau pesan antar COD-an, boleh. Silakan ya hubungi call center, bisa telepon, WhatsApp, boleh banget 0831 760 600 ya. Hari ini siapa yang mau dikirim, langsung aja di WhatsApp dari sekarang ya Besti, atau telepon dari sekarang, biar nanti di siang harinya langsung dianterin ya Besti ya, sama abang-abang kurir yang siap gas, tancap gas langsung ke alamat tujuan. Yang penting dikasih alamatnya yang asli, jangan dikasih alamat palsu, kalau itu mah jadi lagu ya. Oke lah, pagi hari ini semangat selalu Zeng-zeng. Aku udah siap-siap banget ini, sepertinya mau OTW ya. Mau OTW kemana? Ada yang liburan, ada yang rebahan. Atau mungkin juga Besti udah pada siap untuk OTW kerja. Semangat selalu ya, tenang aja, disemangatin terus barengan jaringan Trirama FMnet di suasana hari ini yang lagi pantengin melalui radio kesayangan kamu ini ya. Bisa streaming loh, tenang aja, sekarang mah serba mudah, gampang banget ya. Kalau misalkan kita mau pantengin Trirama dan jaringan melalui streaming, langsung aja ke www.radiotriramafm.net. Gampang banget Besti, dan pastinya juga memudahkan kita kalau

kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita.

sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Oke, terima kasih besi-besi semuanya masih setia selalu bersama Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Wow, semangat banget ya Zayang pagi hari ini. Ya iya dong, kan selalu ditemenin barengan Tri Rama dan Jaringan ya. Apalagi setiap pagi kita juga selalu minum Biosisiaga, makin seger badannya, makin bugar. Dan pastinya juga kita siap memulai hari-hari kita dengan indah, dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang membara ya Besti ya. Jangan lupa juga pokoknya untuk Besti-Besti yang sudah menipis produknya, produk Biosisiaga, langsung Besti datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Atau juga mungkin mau pesan antar COD-an ya, dan kirim melalui ekspedisi dari Sabang sampai Merauke, bisa diantar ya Zayang ya. Kamu langsung aja hubungi call center dari sekarang deh di 0831 760 600. Besti-besti, kamu pernah gak sih pagi hari merasa kok pinggangnya sakit banget ya? Padahal bangun tidur bukannya merasa bugar, badannya seger, ini malah sakit pinggang ya kan? Kayak judul lagu itu lah Bes, yang liriknya sakit pinggang cari uang tapi kamu tuduh macam-macam. Salah. Ya itulah pokoknya ya Besti ya. Dan ini memang sering banget terjadi ya Bes ya. Iya, kira-kira penyebabnya apa ya Bes? Tahu gak sih penyebabnya apa Besti? Pasti ada sebagian yang sudah tahu sih. Kalau Vina mengira itu karena kasurnya yang salah. Kenapa kasurnya disalahin? Ya karena itu bisa jadi Besti, kalau kasur kita keras ya sakit pinggang ya kan. Punggungnya serasa kayak digebukin karena keras banget kasurnya. Atau mungkin yang terlalu empuk kali ya. Tapi aku suka sih kalau yang empuk Best. Cuman kalau yang terlalu empuk banget itu juga bisa jadi penyebab utamanya kita sakit pinggang saat bangun tidur ya Best ya. Jadi bukan hanya karena posisi tidur aja, tapi karena kasur kita yang memang sudah usang atau tidak menopang tubuh kita dengan baik, itu jadi salah satu penyebab dari kita bangun dengan pinggang yang sakit ya. Terus kemudian Besti, kalau kamu tidurnya tengkurap atau miring tanpa ada sokongan bantal gitu ya, atau ada apa namanya bantal, itu bisa membuat tulang belakang kita tuh melengkung, dan itu yang membuat kita itu jadi sakit pinggang di saat kita bangun tidur ya. Bahkan otot kita juga akan otot kita tuh kaku. Itu penyebabnya dari kita sakit pinggang saat bangun tidur ya, karena ada peredaran darah yang melambat dan juga otot kita itu kurang aktif seharian penuh, atau bisa disebutnya kita tuh kurang gerak ya, makanya ototnya kaku-kaku banget, jadi pinggangnya juga ikut kaku deh, jadi sakit dong ya kan. Atau bisa disebabkan itu dari tanda-tanda awal kamu mengalami saraf kejepit. Jadi Besti, tekanan pada bagian saraf tulang belakang yang terasa nyeri tajam itu bisa jadi salah satu kamu mengalami permasalahan saraf kejepit ya. Jadi kalau bangun tidur tuh bukannya malah sehat, tapi ternyata kamu itu gara-gara penyebab utamanya dari saraf kejepit. Besti udah pernah belum ngalamin saraf kejepit? Jangan sih, jangan sampai ya kan. Waktu itu Vina pernah sebenarnya gak tahu ya itu disebut saraf kejepit atau bukan, tapi pernah mengalami hal yang benar-benar sering dirasakan oleh keluarga saya juga di bagian pinggang gitu ya Besti, sampai ke bawah itu serasa sakit banget. Itu awalnya gara-gara salah gerak, dan pada akhirnya sampai 1 bulan baru terasa enakan ketika minum Biosisiaga Besti. Jadi buat kamu-kamu yang memang mengalami hal itu ya Besti, bisa konsumsi Biosisiaga, karena Biosisiaga bisa membantu untuk kamu yang merasakan sakit pinggang, atau mungkin Besti merasakan kesehatan yang menurun gitu ya. Jadi bisa dibantu dengan Biosisiaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM-nya. Terus kira-kira gimana sih untuk mengatasi sakit pinggang? Ketika kamu bangun tidur merasa sakit pinggang, apa sih yang perlu kita atasi dan caranya bagaimana gitu ya? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Jadi tayang-tayang aku gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosisiaga, herbal tetes premium masa kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dapatkan produk Biosi, Agariluseris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Besi-besi semuanya yang selalu mempercayakan produk-produk herbal, terutama Biosi Siaga ya, yang sudah dapetin juga. Terima kasih besi kita dari seputaran Tugu Pacul. Ada Pak Sujarno dari Ukil 2 ya Tugu Pacul, terima kasih sudah dapetin Biosi Siaganya. Terus kemudian juga ada Ibu Tuti dari Marga Toto, ini untuk suaminya ya, katanya keluarnya stroke. Alhamdulillah sudah konsumsinya 3 kali. Semoga banyak perubahannya ya buat suami Ibu Tuti dari seputaran Margo Toto. Terus gak ketinggalan juga ada Bapak Rasi dari Padang Dalam, Lampung Barat. Terima kasih sudah dapetin Biosi Siaga. Ada Ibu Siti Fatana dari 15 Metro Timur juga ya, itu untuk jaga kesehatan. Alhamdulillah sudah berkali-kali konsumsi Biosi Siaga dan semoga tetap sehat dan fit sepanjang hari ya, amin. Gak ketinggalan juga ini ada dari seputaran Sendang Agung, Pak Rumadiono ya. Wah, ini COD-an sama Mas Dayat ya besti ya. Ibu Salima dari Bulukarto juga terima kasih sudah dapetin di Radio Asrianda FM Pringsewu. Ada Pak Sidi dari Pae juga terima kasih ya Pak Sidi. Gak ketinggalan besti kita juga dari wilayah Varia Agung, ini ada Mbak Suwarni. Wah, Mbak Suwarni udah COD-an juga sama Mas Dayat. Terima kasih ya Mbak, sehat selalu ya Mbak. Ada Nadifa juga dari seputaran Metro Kibang, terima kasih ya udah COD-an sama Mas Dito. Ada Mas Wanto dari Tanjung Kari juga sudah dapetin di studio Radio Trirama FM Lampung Timur. Ada Mbak Bidin dari Kali Sari Natar. Wah, jauh banget ini Mbak Bidin. Saya selalu ya Mbak ya, luar biasa nih. Beli apa Bes? Beli obat kuat. Terima kasih Mbak Bidin, sehat-sehat ya Mbak Bidin ya, dari seputaran wilayah Kali Sari Natar. Terus juga gak ketinggalan ada Ibu Ella dari Ukil juga. Juga ada Pak De Rusdi dari Tikoran sebaru Lampung Barat juga nih sudah dapetin Biosi Siaganya, luar biasa ya. Bentar dulu Bapak, aku salpok deh sama bajunya Bapak, luar biasa ya Bapak ya. Semangat Bapak, semangat. ada Ibu Titi dari SB7 Badran ya, tetangganya Pak Budi Bengkel. Wah, terima kasih ya Bapak, ngeborong banget loh, udah COD-an sama AJS ya Bes ya, luar biasa deh. Pak Komarudin dari Banding Sekadanya juga sudah dapetin ke Kansa FM Triratu Lampung Timur. Terus-terus Mbah Uyun dari Blue Rock ya Bes ya, juga sudah dapetin biosi siaganya. Terima kasih. Ada Pak Samijo dari 12B. Ini keluhannya mata katarak dan glukoma. Luar biasa nih, sudah dapetin biosi siaga juga ya. Terima kasih Bapak, semoga semakin hari semakin sehat dengan biosi siaga ya. Dan untuk besi-besi semuanya juga terima kasih yang selalu mempercayakan biosi siaga serta produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMnet yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Oke lah Bas, kita sapa-sapanya cukup sekian dulu ya. Besok dilanjut lagi. Sebenarnya sih masih banyak, cuman besok lagi ya Zayeng ya, besok ya. Oke lah besok aja ya. Nanti kita juga mau bahas selanjutnya yang tadi kita udah spill-spill ya Besti ya, penyebab dari sakit pinggang. Kira-kira gimana ya cara untuk mengatasinya, tapi caranya di rumah aja gitu loh. Kira-kira gimana Besti, ada yang tahu gak sih? Coba langsung aja di WhatsApp deh Besti ya. Kalau ada yang tahu, Vina tungguin deh. Tapi ya udahlah, nanti aja kita goyangin dulu biar makin asik harinya kamu barengan Vina aja ya Zayeng.

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kulo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tuan apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomong boten damel BPJS nggih kuat terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono masukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: ni. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Buat kamu yang sering banget merasa sakit pinggang saat kamu bangun tidur, Besti harus tahu cara ini sih. Trik yang sangat ekonomis dan bisa kita lakukan di rumah pastinya ya. Besti harus perhatikan baik-baik nih. Ini khusus banget sih untuk besti-besti yang sering banget merasa sakit pinggang saat bangun tidur. Jadi bukan karena penyebab bukan hanya karena kita salah tidur atau posisi tidur, tapi karena kasur juga bisa jadi, atau otot kita yang kaku ya, dan jadi salah satu tanda-tanda awal kita mengalami saraf kejepit. Itu ya Best yang perlu diperhatikan. Dan cara mengatasinya juga gampang banget, cukup di rumah aja Besti bisa melakukan peregangan. Gimana caranya? Kita bisa tarik perlahan lutut ke arah dada sampai saat masih berbaring ya Besti ya, untuk melemaskan otot kita. Terus kemudian Besti bisa kompres hangat. Ini salah satu cara yang sangat efektif banget ya. Kita bisa menempelkan handuk hangat di pinggang selama 15 menit. Terus kemudian Besti juga bisa mengatur bantalnya. Gimana mengatur bantalnya? Bisa taruh bantal itu di bawah lutut jika tidak tidurnya tuh terlentang ya Besti ya, atau di antara lutut jika tidurnya miring. Jadi bisa di bawah lutut saat tidur kita terlentang, atau di antara lutut saat kita itu tidurnya miring ya Besti ya. Jadi begitu kita bisa mengatur bantal untuk bahasanya itu, kalau bahasa Jawanya sendehan. Ya itulah. Terus kemudian bangun tidurnya juga gak boleh langsung kayak orang kaget, langsung sup gitu ya bangun. Jangan. Kita harus bangunnya tuh perlahan, karena kita bisa memiringkan badan terlebih dahulu ke sisi samping, lalu dorong tubuh kita dengan tangan saat hendak bangun ya. Jangan tiba-tiba kamu langsung kayak gitu bruk. No, jangan Bes. Itu yang membuat kita itu jadi sakit pinggang, atau malah ada otot-otot nanti yang bahasanya tuh yang kaku. Tiba-tiba belum kita melakukan peregangan, tiba-tiba masih kaku, terus kita tiba-tiba kaget. Nah itu bisa mengakibatkan permasalahan atau problem juga gitu ya. Ototnya entah mengsle atau gimana, bahasa nih mengsle. Pokoknya itu ya Bes ya. Jadi kamu harus benar-benar bangunnya tuh perlahan, gak boleh yang cepet-cepet. Kalau kamu cepet-cepet, emang kamu dikejar apa? Ya, dikejar-kejar mimpinya. Dikejar sama siapa? Dikejar sama mantan. Jangan gitu ya Bes ya. Jadi itu salah satu cara supaya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna, tidak merasakan sakit pinggang. Ya Bes ya, harus melakukan peregangan terlebih dahulu saat kita masih berbaring. Terus kemudian bisa mengompres air hangat ketika memang sudah mengalami sakit pinggang ya. Terus kemudian bangun tidurnya perlahan supaya kita itu tidak mengalami sakit pinggang ya Besti ya. Itu cara yang sangat efektif banget kita bisa lakukan di rumah. Dan pastinya Besti juga bisa minum Biosi Sihaga. supaya kamu tetap sehat. Tapi jangan lupa dibarengi sama olahraga juga, Bes. Ya kalau kamu minum Biosi Siaga terus kamu makanannya sembarang dan tidak olahraga, ya percuma, ya kan? Ya sebenarnya aman sih, cuman tetap aja kita harus melakukan olahraga, terus kemudian juga makan makanan yang sehat ya, untuk menunjang supaya tubuh kita tetap sehat dan fit sepanjang hari tanpa mengeluhkan permasalahan sakit pinggang saat kita cari uang ya, Bes ya. Biosi Siaga, Besi, salah satu tetes premium masa kini yang sangat direkomendasikan banget untuk Besi-Besi semuanya. Dan pastinya juga ini konsumsinya cukup mudah ya, Bes ya. Cukup 5 sampai 7 tetes aja, bisa di setengah gelas air hangat ya, dan dikombinasi dengan madu-madu herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM-nya juga sangat cocok banget dan rekomendasi banget ya. Jadi enggak perlu khawatir untuk Besi-Besi semuanya yang memang saat ini mengalami permasalahan sakit pinggang atau bahkan sudah ada yang mengalami saraf kejepit ya, tapi semoga aja itu bisa lekas membaik dan cepat sehat pulih sepanjang hari ya, Besi ya, dengan konsumsi Biosi Siaga. Untuk pertama kali konsumsi, Besi mungkin akan merasakan kayak oh, badannya kayak digebukin gitu ya. Kenapa ini bukannya minum Biosi malah segar, katanya kalau minum Biosi setelah itu segar. Tapi Besi, kalau misalkan kamu ya udah banyak banget yang diminum atau mungkin Besi ada problem yang sangat banyak di tubuhnya, itu biasanya kita harus detox dulu, pembersihan dulu racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah biasanya kalau kita baru first time atau pertama kali konsumsi Biosi, itu akan merasakan kayak pegel-pegel yang sangat luar biasa di badan ya kan. Terus kemudian ada juga yang buang air kecil terus ya, terus ada juga yang keringetnya, aduh udah mandi tapi keringetnya kayak mandi gimana itu ya. Itu salah satu detoksifikasi alami yang kita rasakan ketika kita konsumsi Biosi Siaga ya. Jadi gak perlu khawatir Besi-Besi semuanya, dan Biosi Siaga juga sudah izin resmi dari BPOM serta Halal MUI ya. Jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang juga, karena terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Sehat.

0: sih?
1: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Semangat dangdut pagi.
3: Semangat dangdut pagi.
2: Sedap. Semangat dangdut pagi.
4: Cepet banget ya waktunya ya. Alah, gak apa-apa ya Bes ya. Besok lagi masih terus dilanjutin barengan Vina. Pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya. Selamat beraktivitas dan selama bersibuk-sibuk ria Besi, selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan konsumsi Biosi Siaga. Sampai jumpa kembali besok sayang. Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Kejaksaan Negeri Pring Sewu memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi tata kelola anggaran dana desa kepada pengurus Abdesi Merah Putih Kabupaten Pring Sewu dan pengurus tingkat kecamatan sekabupaten Pring Sewu pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula RSW Prapto Kejaksaan Negeri Pring Sewu tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Pring Sewu Anggiat AP Pradede SHMH. Sosialisasi digelar sebagai bagian dari strategi optimalisasi program Jaksa Garda Desa Jaga Desa, khususnya dalam mendorong pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian target penurunan kumulatif perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dalam kegiatan itu, Kejari Pring Sewu memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintahan desa mengenai pentingnya tata kelola anggaran yang tepat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Melalui sosialisasi ini, Kejari Pring Sewu menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemerintah pekon dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih dan bertanggung jawab. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi langkah preventif agar potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran dapat diminimalkan sejak awal, sehingga dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.